0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Ya, halo.
3: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh. Ya, jam 9. Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki, kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Ya, masa di program 4 RR Makassar dalam program Bari Basa, tentunya lah kami masih menerima responden atau sahabat budaya yang ingin memberikan komentar mengenai tema kita pada hari ini. Dan tentunya kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Lakavi.
0: Iya, selamat pagi Bunda Nelly.
1: Bari Basa ini.
0: Iya, Bari Basa.
1: Apa sih temanya Lakavi?
0: Waduh, parah nih. Jadi kita mau tahu ini sedikit, bagaimana tanggapannya Bunda Nelly terkait nilai sifat kainga di...
1: Aku udah tahu.
0: Belum piku sebut.
1: Enggak, sudah kan sedikit-sedikitnya ada kan sifat ingat, sifat lebih.
0: Nah, sifat kainga dalam polemik birokrasi. Ini kan banyak masyarakat yang terpancing mungkin. Ya. Akibat dari polemik birokrasi. Nah,
1: yang di luar sana toh. Nah, contohnya bupati Goa. Yang lagi panas-panasnya.
0: Menurutnya Bunda Nelly ini bagaimana mengenai nilai sifat kainganya?
1: Ya. Sebagai warga masyarakat, khususnya di Kota Makassar, tidak perlu menanggapi masalah yang ada di luar sana. Kita kan harus ingat pesan orang tua kita yang diajarkan, yang namanya sipa ingat, sipa kalebi. Tetapi secara pribadi, yang namanya sipa ingat, sipa kalebi itu sepertinya udah goyah. Arogan tanpa pikirkan akibat-akibat yang mereka lakukan. Selalu mengkritik di pemerintahan. Beliau juga kan manusia biasa, punya kehilapan. Kita jangan selalu berpikir positif thinking.
0: Negatif ya? Thinking.
1: Iya.
0: Negatif thinking mungkin Bunda.
1: Iya. Sorry.
0: Positif itu. Berprasangka baik itu namanya. Enggak boleh ya.
1: Iya. Sorry.
0: Terus.
1: Ya itulah. Manusia itu kan tidak ada yang sempurna lah Kavi.
0: Iya.
1: Selalu berbuat kesalahan.
0: Artinya perlu adanya yang namanya sipa kainga. Artinya saling mengingatkan lah.
1: Saling mengingatkan
0: itu.
1: Dan saling menghargai.
0: Jadi kalau ketika sudah ada terjadi seperti ini ribut, nah.
1: Yang di bupati.
0: Ya contoh kecilnya seperti yang ada di sana kan. Perlu namanya saling mengingatkan.
1: Dengan kita langsung berbuat arogan, itu pintu digedor-gedor kayak tidak ada apa ya.
0: Itu aturan. Itu rusak. Kita juga yang rugi. Kita yang bayar pajak. Dialihkan
1: ujung-ujungnya
0: lagi.
1: Kita yang bayar pajak.
0: Harusnya ada perbaikan fasilitas yang lain, itu lagi mau diperbaiki.
1: Betul.
0: Makanya penting yang namanya sipa kainga.
1: Sipa kalebi.
0: Jangan mudah kita terpancing emosi oleh isu-isu. Karena kan ini kan kita berada di negara hukum. Tentunya ada
1: punya
0: prosedur.
1: Aturan.
0: Ada prosedurnya dalam mengambil sebuah tindakan. Oke lah, sudah ini pansus begini ya, tinggal tunggu. Jangan terpancing emosi lagi. Adapun yang terjadi ketika mungkin seperti itu ada 16 pegawai yang dinonaktifkan kan itu dinonjobkan istilahnya. Nah, terlepas dari itu kan ada lagi yang namanya BKN pusat. Itu kan sedang diselidiki juga berdasarkan informasi dari berita yang berhasil diliput oleh reporter RRI. Makanya jangan mudah terpancing yang namanya isu-isu yang belum benar. Terus kalau memang berdasarkan fakta yang ada itu ada terjadi penyalahan,
1: barulah kita mengambil tindakan.
0: Tidak mungkin juga kita yang ambil tindakan karena kita bukan penyelenggara.
1: Yang berwenang lah.
0: Ada pihak yang berwenang. Maksudku seperti itu. Itulah pentingnya kita sih pakai ingat dalam menanggapi sebuah isu-isu birokrasi.
1: Iya.
0: Karena pun kita ini terpancing, kita dukung kubu A, kita dukung kubu B. Mm-hmm. Nanti ujung-ujungnya dia nanti baikan toji. Kita ni yang baku benci-benci. Makanya ya biar saja jalan.
1: Liatin
0: apa-apa.
1: Liatin aja.
0: Berkomentar boleh.
1: Boleh.
0: Tidak ada masalah. Yang penting.
1: No problem.
0: Jangan terpancing untuk lakukan hal-hal yang merugikan mungkin diri sendiri.
1: Kita sendiri.
0: Seperti itu maksudnya lah Kapi.
1: Oke. Kalau begitu. Mm-mm. Selamat pagi, iye, jelang siang.
0: Iya.
1: Durasi-durasi perlu.
0: Durasi-durasi.
1: Banyak
0: durasi
1: yang antri.
0: Iya, ada minyak.
1: Oke. Assalamualaikum, Lak Kapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat budaya yang ingin bergabung, ada tadi yang menelpon di telepon biasa. Silakan yang menelpon di telepon biasa. Ini Pak Iqbal, coba menelpon kembali Pak Iqbal. Pak Iqbal di Panaikang, silakan menelpon kembali. Dan yang menelpon tadi di telepon biasa, silakan menelpon. Ini Lak Kapi masih menunggu ini. Oke, kita sudah terhubung dengan Pak Iqbal di Panaikang. Bagaimana Pak Iqbal tanggapannya mengenai?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa Pak Iqbal.
2: Baribasa juga lah, tapi mana
0: yang beda. Kenapa sih demo diambil terus nomor HP ku? Tidak ada itu ku pakai.
2: Oh, di save.
0: Nah, nantilah.
2: Tapi besok ada cara tuh pergi diundang.
0: Iya, nanti ku kabari. Kinari yang nomor tadi perompa ini.
2: Apa temanya ini?
0: Jadi temanya ini si pakai nge di era modern membumikan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyikapi polemik birokrasi. Ini kan ada beberapa hal ini yang menjadi polemik dalam birokrasi. Tentunya kita punya sebagai orang Bugis, kita Bugis atau orang Sulawesi Selatan lah, ada nilai sipakainge yang kita pegang teguh. Nah, tentunya di era modern ini Pak Iqbal tuh bagaimana nilai sipakainge ini kita bumikan nilai-nilai kearifan lokalnya dalam menyikapi polemik birokrasi. Seperti halnya kan yang terjadi di sana. Di mungkin contoh kecil yang ada di kabupaten gua ya.
2: Begitu. Apa gunanya tuh? Buat apa demo seperti itu?
0: Nah, itulah makanya kita angkat tema si pakainge. Karena kan yang iya, yang
2: tidak ada juga aslinya kalau kita demo seperti itu. Maksud saya mengganggu saya anunya orang, warga apalagi yang mau pergi kerja dikena lagi macet, otomatis kan kita juga rugi. Rugi waktu, rugi fisik, membuang waktu saja, simpel saja seperti itu. Setelah terlalu panjang lebar, terlalu panjang lebar sih, simpel sih.
0: Iya, memang simpel sih, cuma ya kita tahu lah kita ini mudah sekali digoreng. Makanya Nabila Lak Kapi ini terlalu termakan gorengan ini masyarakat. Ada yang namanya prosedur. Jangan mikir kodong gara-gara satu kesalahan langsung mikir justifikasi orang. Oh, kau begini kok. Sebelum kita komentari orang lain, kita lihat dulu diri kita. Apa pernah tidak dilakukan itu? Kalau pernah jangan lalu berani komentar-komentar seperti itu. Bagaimana Pak Iqbal?
2: Ya betul-betul gitu.
0: Betul tuh. Jadi ya seperti itulah. Hal-hal seperti ini kan ada yang namanya tudang sipulung. Dipanggil tokoh-tokoh masyarakat. Kita diskusikan. Kita cari jalan tengahnya seperti apa. Kan?
2: Iya.
0: Jangan langsung kayak turunkan ini. Bagaimana ketika itu juga kita harus posisikan diri kita. Bagaimana posisi kita, bagaimana kita kalau kita berada di posisinya beliau lah. Toh? Jadi artinya ini begitu, si pakai enggak? Harus saling mengingatkan lah seperti itu. Iya. Dalam menyikapi sebuah polemik toh yang namanya birokrasi begitu ya, tentu ada mimik seperti ininya. Jangan toh kita masyarakat yang terpancing-pancing karena ada mi masing-masing yang punya tugasnya untuk laksanakan itu apa-apa. Bagaimana menurutnya Pak Iqbal?
2: Ya, saya sependapat menurutnya Pak Kapi.
0: Toh cocok. Oke, balik Pak Iqbal.
2: Iya. Yeah.
0: Iya, Mas Hari ini juga mau masuk ini. Ada tadi siapa namanya?
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Indar, silahkan Kak Indar yang ingin bergabung memberikan komentar, silahkan. ini Indar siapa ini? Mana ini Indar? Ada tadi Kak Indar, silahkan Kak Indar. Di memberikan komentarnya mengenai hal tersebut. Nah, kita sudah terhubung dengan Kak Indar di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Kak Indar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Antri.
3: Kenapa enggak diangkat telepon biasa, Kak?
0: Antri. Masih menelpon tadi orang, antri.
3: Enggak ada antri.
0: Budayakan ngantri.
3: Enggak ada budaya antri, yang ada budaya nyosok.
0: Ah, ini juga ini Kakak Indah ini, dia selalu nasihati orang baru dia mau langgar-langgar aturan.
3: Mumpung hari libur cari masalah toh. Cari masalah tanpa masalah.
0: Masalah.
3: Awe puangnya contoh yang baik. Kacau galau di daerah Sulawesi Selatan, contohnya di Kabupaten Sibe.
0: Jadi bagaimana menurut ini Kak Indah, apa yang harus diperbuat ini dalam menyikapi yang namanya polemik birokrasi?
3: Sekarang itu, maaf ya, saya kan monitor, menonton dari kemarin, tadi malam, ya kan, menonton. Kalau saya pelajari kan ada juga yang komen, katanya, Ini koordinatornya itu kan? Ini skenario sudah disusun dari awal, barangkali sudah punya skenario kalau di Kabupaten Goa. Jadi tidak usah lagi dipertanyakan seperti itu, cukup kita menyadari diri kita sendiri bagaimana kita berbuat, apakah yang kulakukan ini baik atau tidak, ya kan? Apakah kalau saya, ada yang juga yang mengeluh, panas, kenapa memang kau ikut demo di situ, lu tahu panas, lebih bagus tidur kau di rumahmu, dapat kau angin, ya kan? Jadi kalau saya pelajari dari video-video tersebut itu, hanya karena uang 50.000, 100.000, kau rela mengorbankan harga dirimu, ya kan? Nggak mungkin kau turun di lapangan seperti itu kalau
0: tidak doe nah.
3: No many, ya kan?
0: Iya.
3: Pastinya. Enggak nih doe, enggak narodui nah. Jadi saya pikir di sini ini namanya makna dari kata sipakatau, sipakalebi, sipakainga, ya kan? Kalau makna dari sipakatau itu saling memanusiakan manusia, ya kan? Menganggap orang lain sebagai manusia dan berharap itu kita semua itu manusia, harus memanusiakan manusia. Kalau diri kita sendiri kita manusiakan, gimana caranya, ya kan? Jadi disinilah kita perlunya itu memanusiakan manusia, jangan gampang terprovokasi dengan orang lain, dengan itulah kepentingannya sendiri.
0: Itulah ya pentingnya kan? Sipakainga.
3: Ya, itulah pentingnya sipakatau. Kalau sipakalebi itu saling memuliakan satu sama lain, menghargai pendapat orang lain. Jangan mau menang sendiri. Dalam pendapat yang benar belum tentu di dirimu benar, belum tentu orang lain menganggap benar, ya kan? Ya. Jadi harus bertukar pikiran. Kayak dia dari menelpon si masuk, ada yang menanggapi sebentar. Itu pun opini. tergantung dari siapa yang, apakah opininya si B bagus atau si B. Di situ beribu-ribu pendapat, opini belum tentu bisa diterima semuanya karena semuanya bagus, tapi ada yang lebih bagus. Jadi kita manusia itu harus betul-betul paham yang namanya itu 3S. Jangan asal bisa tahu 3S. Ya, 3S sebagainya. Cuma tahu artinya tapi tidak tahu teorinya, ya kan? Sekarang itu kan perlu dipraktekkan teorinya. Jangan bisanya ngomong, wacananya dikeluarkan, tapi tidak bisa mempraktekkan di lapangan, ya kan? Jadi, sebagai manusia tadas, terus dipakai ingat, ya kan? Saling mengingatkan, ya kan? Pamalakapi, dek lakapi, berbuat, dek, jangan seperti itu, dek. Nah, kalau ada kesalahan tersendiri, jangan dibicarakan ke orang lain. Cukup kita sendiri yang tahu dengan Allah, ya kan? Kalau ada masalah, masalah tadi dengan orang tercinta, jangan dibahas di siapapun, karena kalau sudah keluar dari orang itu bisa jadi bahaya bumerang buat kita.
0: Betul.
3: Jadi lebih bagus itu kita yang tahu sendiri. Jangan bisa kita ingatkan semua orang jangan seperti itu. Jadi saya kira itu masih jangan bisa kita ingatkan semua.

0: Jadi kenapa politik itu tidak memandang saudara, anak atau apapun, dia makan. Lebih bagus itu jadi pengusaha. Katanya seperti itu. Jadi kalau mau saling saling menjelek-jelekkan, saling ini berpolitik, Maki. Jadi itulah namanya politik. Tidak memandang saudara apapun. Saya saja dengan Lakapi bisa berseberangan kalau saya berpolitik. Dia dukung itu, saya dukung ini. Sebentar,
1: tapi saya tidak mau gaji berpolitik saya. Eh, mau.
0: Saya juga tidak mau, cukup dengan pekerjaanku sekarang. Enak aku rasa, tidak ada ininya.
1: Tidak bisa kamu pusingi orang.
0: Saya tidak mau pusingi orang. Kalau orang pusing, Kak, itu namanya saya artis, ya kan?
1: Ya.
0: Karena kenapa? Artis kan suka dikorek-korek.
1: Alaku.
0: Ya? Suka di ini.
1: Alaku. Jadi, Kak,
0: yang penting bukan saya yang korek orang lain, Dek. Nah, tapi kalau orang yang bilang, itu si ini,
1: ya,
0: begini, begini, begitu, begini. Urusanmu. Tambah kau gibul, ketambah kau jelek, kan kak rezekiku semakin lancar, kau yang kurang rezekimu.
1: Alaku.
0: Memang seperti itu kita prinsipta yang betul-betul itu namanya suku Bugis Makassar deh.
1: Nggak
0: bisa saling. Tapi kalau cuma tahunya saya suku Bugis Makassar, tapi dia tidak bisa terapkan ke dalam hidupnya, percuma ki bos.
1: Iya, cocok nih.
0: Pensiun mau kau jadi orang suku Bugis, pindah mau ke luar negeri.
1: Wadini mau jadi bupati ya.
0: Awe deh, dewelo iya mak jadi bupati.
1: Anu nak pelik, gatu RT, gatu RT, na RT, na RT.
0: Oh, detong, elok.
1: Lingkungan apa pelik, lingkungan na.
0: Oh, detong, elok, dek galang.
1: Aja nak pelik.
0: Sekarang pekerjaanku.
1: Mencari ibu rumah tangga ni pelik.
0: Jadi ibu rumah tangga kurang ni ro. Awe.
1: Bapak rumah tangga, bapak rumah tangga.
0: Ah, tidak, suami kerja jadi bapak rumah tangga. Yang kudoakan jadi bapak rumah tangga dek laga api. Yang sejahtera saya selalu. Dan apa di yang banyak-banyak makan nas pada bunding ki.
1: Kak biar banyak sedikit ku makan itu kendat. Begitu-begitu tonji.
0: Tapi saya nak kalau dibilang makan iya memang iya, tapi kalau memang postur badan begitu yang lupa naik turun kalau umpama di RRI tapi RRI ndak ada lantai tiganya di.
1: Kendat ku tanya memang meki 12 kak bersepupu. Semua bersaudara. Laki-laki bersepupu dari bapakku. 12 kabar sepupu dari bapakku. Laki-laki semua itu semuanya tinggi besar, berisi.
0: Oh, dan de,
1: jadi memang itu. Garis keturunan.
0: Garis keturunan. Kalau saya garis keturunan, aku memang ramping dan bonding.
1: Bagaimana ceritanya itu ramping dan bonding?
0: Kadang bonding, kadang ramping.
1: Umale. Oke, membalik ke Indah. Ada tadi di Parjuna Tawa, mau anu bergabung ya?
0: Jadi kesimpulannya di sini terapkanlah ya namanya 3S dalam diri kita sendiri. Jangan gampang terprovokasi dengan orang lain, tapi cukuplah jadi pendengar atau penonton. Jangan pernah dengan ini dan itu. Pokoknya berjalan berdirilah di atas kaki kita sendiri. Oke, selamat bertugas selalu, sukses terus. Energi perempat juga tetap jadi udah. Dan ingat ki 3S, siapa kada sebut dan selamat.
1: Iya,
0: hari Maulid nah 12 Rabiul 1448 Hijriah di hari ini.
1: Oke.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang ingin bergabung di program Barik Bahasa kali ini. Ada tadi Kula Densaro, ada Parjuna, silahkan ki menelpon di 0811-409-250. Mana mi Parjuna, Parjuna, menelpon maki saya tunggu iki. Desaro juga menelpon maki, masih menunggu ini lekapi ini. Mana maki semua itu yang menelpon tadi Desaro, Parjuna, siapakah yang akan aku angkat? Ini sudah kita sudah terhubung dengan Desaro selaku orang gua asli asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Desaro, Bari Basa.
2: Selamat pagi, Kopi.
1: Iya, selamat pagi juga, Desaro. Desaro, karibu mada cemua gitu?
2: Yo.
1: Aga yo.
2: Jadi, ini anaknya 3S Erik Niroba.
1: Jadi?
2: Citipa karang.
1: Apa dibilang?
2: Siparon ke Sipatunrung.
1: Apa sih arti ini? Tidak mengerti, kodong, tolong.
2: Kamu tidak tahu. Bila ini Sipakalabir, ya?
1: Itu makanya aku bilang kayak kemarin bagaimana kita ini sebagai orang go asli.
2: Iya, Siti Pangaras, Siti Patunrung, Siti Paronte.
1: Jadi bagaimana menurut kita itu terkait tema kita hari ini, si Paka ingat dalam merespon yang namanya polemik birokrasi.
2: Tenang.

0: Pero nada más mi pangado. Tenemos si piteng arri.
1: Apa artinya itu, Desaro?
0: Karena tenemos si pakai ingat.
1: Oh, ndak ada yang saling mengingatkan di.
0: Tenemos.
1: Semuanya pakai emosi ya.
0: Iya. Erero nama ami.
1: Sini saya paling kasih ingatkan ini. Sebagai anak muda ini, kayaknya harus ki dulu tuh udah si pulung deh.
0: Iya.
1: Karena kalau begitu tensi-tensi, baku demo. Nah tidak di tidak diberhentikan jadi ASN kok dong.
0: Erero nama ami panggil kan.
1: Tidak diberhentikan jadi ASN, cuma diparkir ki dulu untuk sementara.
0: Iya.
1: Ya.
0: Mana TIP gua maju. Gua malu.
1: Iyo, ribut sekali ini apa-apa kodong.
0: Dari TIP roni tenor nih pagiannya gua maju.
1: Enggak bisa. Malu. Masa pada-pada kita ini baku giat toh harus nak kita ini sama-sama ki pada-pada kita ini saling melindungi lah.
0: Iya.
1: Nah bilang orang Bugis si sampo siri kira ke ceritana.
0: Iya. Apalagi kamu mana peseri bang, apa penggau kan pasti kejar ya.
1: Jadi bagaimana itu? Mengerti juga tadi itu si sampo siri.
0: Iya,
1: saling menutupi ya nu tato. Harusnya kita ini yang saling ini, saling.
0: Temus mi belum dapat mah?
1: Belum pi, hilang mi dari dunia kayak ini dunia radio. Asyik misi deh jalan-jalan.
0: Iya, orang tua kita itu.
1: Ini harusnya didengar ki Bunda Fatma tawa juga iya. Kita mau dengarkan anu-anu cuma menghilang misalnya dari dunia radio. Tidak pernah mau nelpon lagi.
0: Nggak chat ya di bangi ya.
1: Nggak chat ya kita di malam.
0: Iya. Gimana, baik-baik lagi?
1: Ya.
0: Baik-baik.
1: Alhamdulillah ini sudah ada kemajuan ini.
0: Kamu minta ngerokok?
1: Masih batal-batal ji ya, cuma begitu gatal-gatal nih.
0: Iri gede dan nyari. Gede dan nyari. Ini tiga kali berturut-turut mandi subuh untuk sembuh.
1: Masalahnya tidak pernah tidurin deh, Saro. Jadi makanya tidak mandi ya.
0: Apa?
1: Deh, Saro, masih dikerja jalanan di situ, deh, Saro. Jalanan ke Malino.
0: Iya.
1: Masih dikerja jalanan ke Malino.
0: Iya, masih dikerja.
1: Ah, oh, deh. Mau ki pergi jalan-jalan, pergi Malino, nah. Ada.
0: Apalagi kalau jalan di rumah aku tuh lebih parah, po.
1: Iya, berdebu ki kodong. Nanti sampai di sini pakai yang hitam, mak. Sampai nanti di Malino.
0: Iya, petir, batu sungkon, yang masih sisa. Parah. Karena dataran tinggi, gua luas.
1: Iya, betul-betul tahu. Aku akui saya itu, gua.
0: Lebih luar pintu dataran tingginya gua.
1: Iya, lebih besar ki memang ini dataran tingginya gua. Makanya ini gua, orang gua ini cantik-cantik ki Dende.
0: Iya.
1: Ganteng-ganteng juga di putih dah. Oke, Pak Nesarro, kita kasih juga kesempatan tawa buat Pak Arjuna. Iya, di rumah mi.
0: Mami kita dengan ane si Paronto.
1: Oke, Pak Nesarro di.
2: Mama
0: gitu kan.
1: Oh, mama ta. Desarro juga tahu kok dong.
0: Mama itu.
2: Apa Desarro aja ngisengi.
1: Itu juga tahu saya. Nama mana?
0: Iya. Itu aja namanya dari mama.
1: Iya pale, deng. Iya, amin. Iya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih kesempatan buat Pak Arjuna untuk memberikan tanggapannya bagaimana mengenai tema kita pada hari ini. Silakan Pak Arjuna melakukan telepon ulang lagi. Ini sisa Pak Arjuna ini terakhir. Saya kasih waktu 7 menit buat Pak Arjuna mengungkapkan isi hatinya. Asik. Jangan video call Pak Arjuna, bukan video call Pak Arjuna, jangan video call. Telepon biasa Pak Arjuna. Telepon biasa ya Pak Arjuna ya. Oke, kita sudah terhubung dengan Pak Arjuna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo ya.
1: Bari basa.
3: Ya, bari Muslimin.
1: Nah, bagaimana tanggapannya? Iya, bagaimana tanggapan Pak Arjuna mengenai tema kali ini? Siapakah ingat di era modern membumikan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyikapi polemik birokrasi? Karena ini mudah sekali kita sekarang ini terpancing yang namanya polemik birokrasi, padahal itu bumbu-bumbunya birokrasi sebenarnya.
3: Itu memang itu sipakai enggak? Tapi ya.
1: Iya.
3: Yeah. Di sini ada yang dituakan, jadi maaf, yang dibawa-bawa itu harus juga tahu diri.
1: Iya.
3: Yeah. Ini kan tadi lempo biasa gitu kalau atasan mau cek bawahan. Yang tidak biasa itu kalau bawahan mau cek atasan.
1: Nah.
3: Itu tidak biasa. Jadi karena sekarang ini mungkin karena pengaruh ekonomi barangkali atau nabambang, jadi orang gampang terhasut ya.
1: Iya.
3: Nilai-nilai Pancasila di sini kurang apa deh?
1: Kurang
3: diterapkan yang biasa. Padahal itu kan orang mau kerja di pemerintahan itu kan banyak prosedurnya juga.
1: Iya, betul. Nah,
3: jadi tidak boleh juga dipecat, langsung dipecat saja, pasti ada pertimbangan toh.
1: Iya. Ya.
3: Kalau dinonaktifkan saya rasa kurang cocok juga, saya rasa lah kopi.
1: Sebenarnya didonjobkan sih sebenarnya ya,
3: itu cocok itu.
1: Istilahnya diparkir lah, kalau kita yang pernah aku dengar itu diparkir dulu sebentar.
3: Istana kalau anu kartu kuning lah dulu peringatan.
1: Iya toh. Peringatan kan sampai ya saya ini merangkak. Saya mungkin ini saya cuma berpikiran ini opini pribadi ya Pak Arjuna, mungkin ini mungkin gara-gara polemik birokrasi ini roda pemerintahan ini tidak berjalan. Makanya supaya roda pemerintahan ini tetap berjalan, makanya diparkir dulu untuk sementara waktu sambil diselesaikan ini permasalahan pokok. Kayaknya seperti itu.
3: Ya, tapi memang perlu juga itu. Udang si pulung lah, tapi ya diterapkan nilai-nilai seperti yang dulu.
1: Apalagi kan ini ya bisa dikatakan gua atau daerah kerajaan dulu.
3: Mana sirik apa sih kalau begini?
1: Harusnya kita si sampoi sirik tak?
3: Ya, sampoi sirik saling menutupi lah. Kita punya ini kekurangan, tetap kita maju ya.
1: Iya, tetap itu ada rasa malu, cuma rasa malu itu, pada kita tomo yang tahu ki.
3: Paci nasiri yang luar biasa itulah kape.
1: Iya.
3: Paci nasiri kita berjuang sama-sama. Dan kalau begini, kita bilang orang Makassar si genre-genre tidak ada
1: nih. Masa? Masa kita pada kita ini ya, orang situ baku bagus, ini
3: istilahnya musuh dalam selimut sih.
1: Masa kita gini masyarakat lagi nanti dibenturkan gara-gara polemik birokrasi, biarkan Tommy kodong itu
3: ya.
1: Karena ada mi prosedurnya, kita tinggal tunggu bagaimana penerapannya
3: ya.
1: Karena ada
3: jadi itu jadi mami yang dianggap sebagai orang tua lalu dihadirkan baru kita berdiskusi toh.
1: Iya.
3: Masih pulung bagaimana baiknya ini kedepannya kita punya negara ini atau lingkungan. Karena kalau begini terus tidak ada selesainya.
1: Iya, karena
3: bagus sama orang.
1: Sama-sama merasa benar. Nah, ketika melontarkan sebuah isu atau yang namanya mengkritik seseorang, sebelum mengkritik, nah bilang orang Bugis kape sajola lewe. Periksa dulu diri ta. Bersih jeki ga?
3: Ya.
1: Kalau mungkin komentar orang.
3: Juga,
1: gak pernah kita dilakukan tonjina pergi kritik orang begitu kan enggak etis toh.
3: Ya ini juga yang masalah demo-demo juga. Ini banyak yang tidak sadar bahwa ini demo ini kembali ke kita sendiri sebenarnya ini.
1: Iya. Yeah.
3: Menghambat pembangunan. Mungkin si pembangunan yang mau dikerja lebih penting dikerja dulu ke situ karena itu lebih penting itu.
1: Iya.
3: Kalau misalnya ada lapangan dibuat belum sih lapangan stadion matang belum jadi sampai sekarang.
1: Makanya sebelum melakukan sesuatu harus dipikirkan lah. Kalau
3: dipakai lagi itu istilah takalim itu tidak bagus.
1: Takalim tidak bagus.
3: Tidak bagus itu jangan. itu tanda-tanda kehancuran kalau begitu.
1: Apa jadi, alangkah lebih baiknya lah seperti itu. Kalau ada sesuatu ya kita cukup jadi penonton saja. Bukan dalam artian ini penonton kita diam saja, tidak. Toh, artinya kita ini diam, kita lihat dulu bagaimana perkembangannya dari sisi kacamata hukum. Karena kita ini negara hukum, toh ada prosedur yang terjadi. Tidak serta-merta langsung diturunkan jadi ini.
3: Begitulah.
1: Seperti itulah, kita cukup mengingatkan saja, jangan mengambil tindakan-tindakan negatif.
3: Siapa lagi kalau bukan kita mengingatkan ini terus. Kalau muslimin dan muslimat, perlu mengingatkan. Sebab tuh ada yang bengkok sedikit diluruskan.
1: Iya, diluruskan. Ya, kalau keras-keras sih, ya perlahan kita luruskan ya, toh.
3: Baik-baik.
1: Itulah, seperti itulah
3: diurus
1: yang namanya.
3: Pak Umar ini.
1: Iya, Pak Umar suka tuh masterika, Pak Umar banyak-banyak mau disterika itu. Iya, oke lah balik Pak Arjuna waktu ini siap.
3: Juga ya.
1: Sudah di penghujung tanduk
3: sebagai masyarakat biasa adalah kami mendoakan semoga lingkungan kita, negara kita tetap aman,
1: aman dan damai.
3: Pembangunan tetap berjalan
1: sebagai mestinya. Roda pemerintahan juga bisa berjalan sebagaimana mestinya.
3: Tidak enak kalau ada ribu-ribu juga tidak aman. Apa kata dunia?
1: Tidak ketawa-ketawa yang begitu orang di luar.
3: Iya. Indonesia sudah sekian lama merdeka. Tapi masih ada begini kan. Bagaimana ceritanya?
1: Berarti ini yang pentingnya yang namanya literasi digital.
3: Jadi sekali lagi itu budaya Sri Lanka Charles betul-betul
1: diterapkan betul. Itu.
3: Dibuktikan Sri Lanka Aceh, orang Makassar, Bugis.
1: Oke lah Pak Arjuna, siap-siap. Terima kasih atas tanggapannya Pak Arjuna mengenai tema kita pada hari ini. Dan sahabat budaya, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 8 lewat 51 menit. Mungkin Lakapi sekalian pamit undur diri dari Orang Jakarta dalam program Baribasa. Jadi kesimpulannya, mari saling mengingatkan. Permasalahan polemik birokrasi sudah ada. Sudah ada posnya masing-masing. Artinya sudah ada yang tangani masing-masing. Karena kita negara hukum. Jadi kita harus taat pada aturan. Karena tidak mungkin itu juga langsung mempecat-pecat orang. Jangan makin mudah diprovokasi. Intinya siri napace. Siri ini dibawa. Kalau pada-pada kita yang baku gea. Mau jadi apa negara toh. Jadi kita dengarkan lagu dari Peter Pan, Topengmu. Oke sih.

KBB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata Ewako Makassar.
3: Kabaratna Pro 4.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, konro adalah masakan sup iga sapi khas tradisi suku Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kuahnya yang berwarna coklat kehitaman dan kaya akan rempah-rempah beraroma kuat. Konro kan masakan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar dan Bugis yang sangat menggemari makanan konro ini. Demikian kabar anak perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Desa Pegayaman, kampung muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: Puji Tuhan, saya ini ada hamile. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Resep-resep kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Rombang dari Makassar. Baru saja kita lewatkan dari Ati Raja yang dipopulerkan oleh Dian Ekawati, salah satu lagu ciptaan Ho Eng Ji ya, salah satu musisi dan seniman di era saat itu ya. Baik Sahabat Budaya, sebentar kita akan hadirkan paket picture terkait dengan Datuk Museng.

0: Ketupat, Makassar.
1: Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
2: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
3: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai dibawa, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan untuk sementara ini. Ya sudah ada satu tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
2: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat dua makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
3: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ, sampai sekarang.
2: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya. Setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datuk Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri. Seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaenggalesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datuk Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaenggalesong,
0: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
2: Saat itulah tombak Karaenggalesong menembus jantung Datuk Museng. Dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datuk Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
4: Tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Dengan perlawanan dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut ya, cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol yang kita sekarang dari Marisol itu dulu kan masih pun ada kan, itu kan datang ke sana menyaksikan jadi tempat-tempat anunya tempurannya di kawasan itu, karena si Maipa dia mati juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati tentu kan saya akan diambil oleh yang Belanda dan dia tidak mau, makanya dia bilang cerita yang ada bahwa dia baik Kakanda atau Daingku saja yang Datu yang bunuh saya, istilahnya lebih Datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya siapa itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua, ya ada dua dan itu entah di dalamnya ya mulai dari lagi itu lah yang disebutin baik Pak Pati. Itu legenda yang ada bahwa Datuk Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan
5: yang bunuh Datuk Museng itu Karaenggalesong. Yang bunuh Datuk Museng Karaenggalesong. Tadinya dia kebal kan Datu itu dihikam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaenggalesong, ya kebutuhan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datuk Museng dibilang, silakan Karaenggalesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaenggalesong yang bunuh itu.
2: Penjaga makam Datuk Museng, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datuk Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
5: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya. Itu tidak dia tidak sudah perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datuk Museng tadinya masih kuburan biasa sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campur kita. kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya.
2: Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

0: aku iseng aja. Temen ngasih link gacor, katanya gampang cuan. Aku coba. Bener, menang. Cuan dong. Nah, langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi. Yah, kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada, malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.
1: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
2: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan.

0: Sisa aja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
1: Oh no.
2: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
3: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi apapun. Bank tidak pernah menghubungi.

Selamat berdaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, beberapa selingan lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sebentar di jam 11 kami menemani Anda di acara Teras UMK.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Sahabat Daya, kembali kami hadirkan kabar anak perempat konro adalah masakan sup iga sapi khas tradisi suku Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kuahnya yang berwarna coklat, kehitaman dan kaya akan rempah-rempah beraroma kuat. Konro merupakan masakan bagi masyarakat Sulsel, khususnya Makassar dan Bugis yang sangat digemari makanan konro ini.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
1: Pro 4 FM, suara budaya
2: Sulawesi Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara obrolan UMKM. Obrolan UMKM kali ini kita akan menghadirkan salah satu pelaku UMKM di mana bergerak dalam bidang kuliner ya. Nah, pagi hari ini atau siang hari ini kita bersama owner dari Ceker Pedas, Tamaung ya, Tamaung, dan alhamdulillah di studio sudah bersama dengan ownernya Ibu Rianti, atau saya panggil Kak Rianti aja ya.
4: Iya.
3: Baik, Kak Rianti, boleh sedikit cerita nih terkait dengan awal mula merintis usaha ceker ayam, dan tentunya banyak hal yang perlu misalnya dilakukan untuk membuka usaha seperti ini. Mungkin asal usul membuka usaha ini seperti apa? Mungkin cerita di tahun berapa mulainya, kemudian kenapa kok pilih segmen ceker ayam. Nah, itu dia.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Perkenalkan, saya Rianti, pemilik Ceker Pedas Tamamau. Mm-hmm. Ceker Pedas Tamamau adalah salah satu kedai hidden gem yang ada di Kota Makassar, terkhususnya di Kelurahan Tamamau, sejak 2019.
3: Pas COVID berarti ya?
4: Iya.
3: Apakah karena mungkin saat itu lagi pembatasan sehingga di rumah aja terpikir usaha untuk membuka?
4: Iya Pak, salah satunya juga itu. Awalnya kan pada saat itu saya kerja.
3: Iya.
4: Pada saat itu kan kayak saya, maksudnya beberapa perusahaan itu merumahkan, termasuk saya.
3: Iya.
4: Nah, di situ saya terpikirkan. Bagaimana buka usaha. Terus mamaku kan pintar kita kelola ceker.
3: Oh iya iya iya. Berarti ini resep dari orang tua ya.
4: Jadi terus terpikir, Mak, saya tanya orang tuaku, bilang, Mak, mau coba open PO kini ceker tak, karena kayak kurasa tuh worth it untuk dijual, ada pasarnya ini, yakin Kak.
3: Iya.
4: Di situ
3: kan. Berarti COVID membawa berkah juga ya.
4: Masyaallah.
3: Nah, itu seperti itulah ya. Artinya ketika kita mendapatkan satu kesulitan, pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah ya. Termasuk ini tadi, saat COVID ada pembatasan dan karyawan dirumahkan, justru ini ada jalan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan usaha mandiri ya. Oke. Nah, selama dari 2019 sampai detik ini, kira-kira nih gimana perkembangan yang dirasakan usaha nih? Awalnya memasarkan itu gimana sih?
4: Awalnya itu kita open PO, Pak. Open PO di marketplace Facebook.
3: Oh iya, iya.
4: Terus ternyata ada, Pak, ada peminatnya.
3: Iya.
4: Nah, di situ ada yang mau ikut PO beberapa orang. Terus berlanjut jadi repeat order. Bertambah lagi yang mau ikut PO, berlanjut hingga sampai saat ini.
3: Sampai sekarang ini.
4: Sampai sekarang.
3: Tapi sudah punya warung sendiri ya? Atau ada, masih
4: tapi,
3: dari?
4: Ada, tapi khusus takeaway.
3: Oh, takeaway. Okay. Jadi mengambil satu segmen yang mungkin masih banyak orang yang tidak melirik ini ya. Kalau orang pikirkan ceker ayam itu mungkin orang biasanya kalau potong ayam ya cekernya. Tapi ada segmen khusus pecinta ceker memang ya.
4: Ada, Pak. Ada.
3: Nah, kalau boleh tahu nih, ini dalam saat ini dalam merintis usaha ini tentu tadi ada usaha yang dilakukannya itu dengan cara memasarkan lewat marketplace ya. Nah, kemudian lama-lama berkembang, apakah juga saat sekarang ini dari omsetnya mungkin dari berapa rupiah hingga saat ini naik terus ya, tentu ada usaha-usaha perbaikan atau inovasi yang dilakukan nih Kak. Apa nih yang membuat orang lebih tertarik lagi untuk menikmati kuliner ini?
4: Kan selama ini orang pikir ceker itu makanan pinggiran ya, Pak, maaf. Yang cuma diolah mungkin menjadi salah satu penambah sup. Tapi dengan kita membangun ceker pedas Tama Mau, ceker itu tidak hanya dijadikan sebagai penambah sup, tapi bisa dijadikan diolah seperti ceker pedas, ceker pedas manis, ceker crispy, dan ceker tanpa tulang.
3: Oke, jadi banyak inovasi yang dilakukan ya ceker ayam itu sehingga bisa menaikkan kelas menunya nih. Nah, bagaimana proses kreatif ini dalam menemukan ide untuk varian rasa baru ini tadi? Seperti tadi ceker tanpa tulang, kemudian ada crispy-nya, ada juga kuah rempah atau yang lainnya.
4: Kita lihat dari permintaan pasar, Pak. Karena biasa ada customer, Kak, ada ceker ini, ada ceker ini. Di situ kita mulai survei, ternyata ada beberapa orang cari. Jadi kita di situ.
3: Berarti dari konsumen yang memberikan. Awalnya membuat ceker ini sup ya atau apa? Awal mula membuka usaha kuliner tak ini sup ceker ayam dulu atau?
4: Nggak, langsung ceker pedas, Pak.
3: Oh, langsung ceker pedas sih. Yang tanpa kuah itu ya?
4: Iya, tanpa kuah.
3: Tanpa kuah dan yang
4: jadi cuma sambal dikasih ceker.
3: Wah, luar biasa. Nah, tentu kalau kita melihat ya, memang terbatas penikmat ceker ya. Hatinya tidak semua orang bisa menikmati ceker ayamnya. Selama ini apakah memang tetap fokus pada ceker ayam atau sudah ada varian-varian baru atau mungkin dalam bentuk menu-menu yang lain, misalnya bagian-bagian lainnya daripada ayam itu, bukan hanya sekedar menjual ceker?
4: Pak, di tempat kami itu bukan cuma ceker pedas, tapi ada juga ayam paleko, pentol pedas.
3: Gitu. Terus, berarti lebih ke segmen pedas-pedasnya.
4: Terus beberapa juga customer kan ada yang tidak suka
3: pedis sekali, ada levelnya.
4: Terus kita terpikirkan bagaimana kalau kita bikin yang manis, ceker manis, karena kan ada juga beberapa anak-anak nggak suka ceker tapi nggak bisa pedis ya. Jadi kita di situ inovasikan bikin ceker manis wijen.
3: Waduh, luar biasa ya. Artinya seluruh segmen bisa menikmati ceker ayamnya. Nah, kemudian tantangan terbesar ini selama melakukan usaha kuliner ini karena memang terbatas pada ceker ya. Kemudian itu tadi ya, nasu pelaku itu ceker juga ya? Atau dengan daging-dagingnya?
4: Dengan daging-dagingnya,
3: Pak, tapi tetap mungkin disisipkan cekernya sebagai ciri khas. Tantangan terbesar ini selama ini, selama dari mulai usaha sampai sekarang itu apa sih? Tantangan yang sering dihadapi dalam hal mengembangkan usaha kuliner ini?
4: Sejauh ini tantangannya cuma itu sih, Pak. Apa? kita kan jualannya dalam lorong, lorong dalam lorong lagi, gitu. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya orang bisa lirik begitu, walaupun dengan keadaan yang terbatas, gitu. Jadi kita harus bikin konten, di spill ini loh bahannya, begitu. Kita bikinnya setiap hari, pakai bahan-bahan yang segar.
3: Itu jadi dibuatkan kontennya melalui apa nih, kita salurkan iklannya nih, iklan di storytellingnya
4: Instagram,
3: di Instagramnya ya, Instagram. Oke, dan akhirnya lama kelamaan banyak yang order lewat itu ya, oke, baik. Baik Kak Rianti, sebentar kita lanjut, kita hadirkan dulu kelong berikutnya, sebentar akan masih banyak hal yang kita ingin tanyakan terkait dengan bagaimana sih mengembangkan usaha kuliner ceker ayam ini. Siapa tahu nanti ada sahabat budaya kita tertarik dengan segmen yang berbeda ya. Oke, kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
3: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
4: Shh, udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
5: Betul.
2: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
4: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
6: Wow.
2: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
3: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
7: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.
8: Game over.
9: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
10: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
9: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
11: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
12: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan owner Ceker Pedas Temaung. Nah, Kak Anti, tadi berkaitan dengan usaha ceker ayam ya. Tentu soal rasa ya, menu ceker ayam ini paling banyak dilirik dan dinikmati oleh orang itu yang bagaimana yang antara tadi beberapa apa namanya menu-menu tadi yang dihadirkan ini yang paling laris di pasaran itu yang mana?
13: Pertama kan kita bikin cuma menu ceker pedas. Mm-hmm. Nah setelah itu banyak customer yang bilang, Kak, ada yang ngerasa pedas manis. Mm-hmm. Ada yang ngerasa yang tidak manis. Terus kita coba bikin nih, Kak, dan ternyata yang lebih best seller itu yang baru ceker pedas manis. Oh. Karena mungkin ada nih rasa pedasnya, ada manisnya, jadi rame rasanya.
12: Nah itu pada saat ada permintaan dari customer seperti itu gimana sih caranya mencari resepnya gitu? Atau menunya, kan biasanya kan awalnya itu kan langsung ceker pedas ya. Yeah. Terus ada permintaan segmen baru dari pasar. Nah itu mencari resepnya itu supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen itu seperti apa?
13: Kita coba cari-cari kak di misal kayak di YouTube. Mm-hmm. Resep-resep begitu. Yeah. Dan akhirnya kita dapat nih. Mm-hmm. Kita cobalah kirim ke customer ya, dan ternyata suka.
12: Wah luar biasa. Jadi memang yang penting ada keinginan ya. Yeah. Melakukan inovasi-inovasi itu. Nah kemudian dalam satu porsinya itu biasanya dijual berapa sih? Karena kan biasa mempengaruhi juga ya harga. Yeah, itu dengan yeah, pemasaran. Yeah.
13: Kita lebih terfokus untuk ke kelas pelajar, Kak.
12: Iya, iya.
13: Jadi untuk menu secara online, dipesan online, offline itu harganya 10.000 seporsi. Untuk ceker pedas.
12: Iya.
13: Terus kalau online kan kita masuk juga kayak di GrabFood, GoFood.
12: ya.
13: Itu harganya 18.000.
12: Oh, jadi naik setelah masuk di aplikasi ya.
13: Iya.
12: Hmm. Nah, biasanya itu segmennya ini biasanya banyak orang memesan itu di pagi atau di siang atau ada juga malam. Biasanya kan ini tergantung segmen juga sih, kan ada orang biasanya, wah kayaknya kalau menu-menu untuk ceker ayam ini segmennya di pagi hari atau untuk sarapan.
13: Kebanyakan di jam-jam 12, jam makan siang.
12: Oh,
13: kan?
12: Jam makan siang ya.
13: Sama jam-jam 6 sore.
12: Iya. Nah, kemudian usahanya itu dari jam berapa sih bukanya?
13: Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
12: Jadi bisa dipesan lewat aplikasi ya?
13: Iya.
12: Oke, nah kalau melihat dari usaha ceker ayam ini kan memang bahan bakunya juga tidak terlalu susah ya?
13: Iya.
12: Artinya banyak lah ya yang menjual dan tentu murah juga ya bahannya. Jadi memang sangat tepat, cuma mencari pangsa pasarnya itu agak-agak.
13: Iya.
12: Agak-agak susah ya, karena memang terbatas ya.
13: Terbatas.
12: Tapi selama ini meningkat terus ya omsetnya.
13: Alhamdulillah.
12: Alhamdulillah ya. Nah, itu apa sih yang dilakukan untuk meningkatkan omset? Karena kan banyak juga orang yang menekuni usaha kuliner ya. Mulai dari buka sampainya sekarang itu biasanya jalan-jalan aja omsetnya. Tidak ada peningkatan. Nah, selama ini pengalamannya Kak Anti sendiri untuk meningkatkan omset itu seperti apa?
13: Pertama Kak, apalagi kan di zaman sekarang digitalisasi kan lebih banyak orang lewat HP Kak. Nah, kita di situ pertama segmen pasarnya itu bikin konten kan. Kita kasih lihat dulu ke customer, kita pakai bahan yang segar setiap hari, diolah setiap hari. Terus pakai bahan-bahan yang segar, dan terutama dan terpenting itu kita sudah tersertifikasi halal Kak.
12: Sudah tersertifikasi halal juga, Masya Allah. Nah, apalagi kan saat ini juga masih bergabung, sudah tergabung dengan inkubator ya.
13: Iya.
12: Di Kota Makassar.
13: Kota Makassar.
12: Nah, ini tentu dalam hal apa namanya, repeat ordernya ini orang-orang tertentu saja kah, atau memang tidak pernah kan, orang biasanya kan ada kalanya jenuh ya.
13: Iya.
12: Dengan menu seperti ini.
13: Iya.
12: Nah, itu seperti apa mensiasati supaya pelanggan yang sudah menetap membeli ini tetap dia ingin order menu-menu yang ada di kita.
13: Oh ya. Jadi makanya Kak, kita tidak bikin cuma menunya itu, bukan cuma ceker pedas Kak. Kita ada menu lain, jadi customer punya banyak pilihan Kak. Kalau misalnya mau belanja di toko kami.
12: Iya.
13: Ya, seperti ceker pedas, pentol pedas, ayam geprek, ayam paleko, hati ampla. Jadi semua serba ayam Kak.
12: Jadi memang serba apa di, ada semua menu-menunya, sehingga orang biasanya kalau pesan alternatif lain bisa dipastikan bahwa oh ini ada menu pilihan lain. Nah, tentu Kanti juga punya pengalaman-pengalaman dengan customer dalam hal, karena namanya makanan itu kan kadang ada komplain dari pelanggan ya, maaf ini terkait dengan komplain apa sih sebenarnya yang biasa ditanya, apa yang menjadi keluhan dari customer itu apa sebenarnya?
13: Alhamdulillah sejauh ini belum ada sih Kak.
12: Oh, belum ada ya.
13: Iya. Paling cuma customer bilang
12: masukkan
13: Kak, bisa tambah-tambah bumbunya.
12: Iya. Jadi ada sesuatu yang menjadi masukan ya dari customer itu sendiri. Nah, kalau Kanti sendiri bagaimana sih menyesuaikan profil rasa menu-menu inovatif tadi ini agar masuk ke semua lidah masyarakat, khususnya lintas generasi tadi tuh ya, karena tadi wah ternyata segmen untuk anak-anak kecil juga ini ada. Terus untuk orang dewasa ada, orang tua juga ada. Padahal ini kan makanan-makanan tradisional sebenarnya tadi. Tapi bisa dinikmati oleh anak-anak muda juga. Seperti apa menginovasikan ini menu-menunya?
13: Jadi kita inovasikan kayak itu nih Kak, kita bikin yang ada yang pedas itu untuk kalangan dewasa, terus yang manis itu kita khususkan untuk anak-anak, karena kan anak-anak juga banyak yang suka ceker Kak.
12: Iya. Oke, kemudian dalam hal penyajian ini artinya platingnya ya, atau kemasannya, inovasi yang saat ini digunakan untuk lebih menarik lagi dan tetap higienis itu seperti apa Kanti?
13: Pertama kita bikin packagingnya yang lebih menarik kak, terus dikasih topping-topping kayak dikasih wijen biar lebih menarik, dikasih kayak daun bawang.
12: Iya. Dan tapi kemasannya masih menggunakan itu ya, yang untuk porsi 10.000 itu dengan yang sampai porsi berapa sih biasanya?
13: Itu kak.
12: 10.000 aja ya, satu segmen aja ya. Oke.
13: Karena rata-rata harga menuku itu cuma 10 ribuan
12: ya. Wah, sangat terjangkau ya.
13: Iya, karena kita memang pasarannya untuk mahasiswa, untuk pelajar.
12: Nah, sejauh ini memang banyak pelanggannya dari kalangan mahasiswa ya dan pelajar ya. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan bahan baku ceker ayam ini sendiri, itu apakah memang langsung dari tempat pemotongan ayam atau memang ada pesanan khusus begitu?
13: Iya kak, langsung dari tempat pemotongan ayam. Jadi kita pesan itu setiap hari, jadi bahan bakunya itu segar, segar terus.
12: Iya, dan biasanya kan ini nanti kalau orang pesan baru dibuatkan ya. Jadi tapi tidak terlalu lama ya untuk mengolahnya.
13: Kita itu masak dulu semua kak, tapi tidak dicampur dengan bumbunya. Ada yang pesan baru dicampur.
12: Oke. Jadi sesuai dengan pesanan begitu, ada pesanan baru dibuatkan sehingga fresh sampai di konsumen. Nah, dalam usaha ini tadi ada sudah label halalnya, apa saja nih yang menurut Kak Anti sendiri yang penting untuk diperbaiki lagi dalam hal sisi pemasarannya ini? Apakah sudah ada juga, karena kan ceker ayam ini termasuk segmen yang jarang orang lirik ya. Nah, untuk membuat kesan tertinggal di lidah rasanya itu seperti apa? Karena banyak mungkin juga ada juga sebagian di antara pelaku-pelaku UMKM khususnya pelaku usaha kuliner yang sama-sama bahan bakunya dari itu ya. Tapi kalau dari kuliner Thai itu sendiri, apa yang menjadi ciri khasnya yang susah dilupakan oleh pelanggan?
13: Oke. Pertama dari segi rasa, kita punya 3 menu kak untuk ceker. Ada ceker pedas, pedas manis, dan manis wijen.
12: Oke. Cuma itu aja ciri khasnya ya. Jadi dari situ dikembangkan menjadi ini untuk kalangan anak-anak, untuk anak muda dan orang tua ya. Jadi tergantung dari level masing-masing daripada kesukaannya. Nah, kemudian terkait dengan ini Kak, bagaimana lagi rencana ke depan Kak ini dalam memajukan usaha ceker ini? Kan setiap waktu itu terjadi upaya untuk lebih meningkatkan omset ya. Nah, sejauh ini apa target-target ke depannya nanti ini supaya usaha kuliner Kak ini semakin lebih berkembang lagi?
13: Kita punya planning kak, semoga kedepannya ceker pedas Tama Mama bisa buka cabang di tempat lain biar lebih mudah lagi dijangkau sama orang-orang banyak. Biar misalkan kayak kita kan tempatnya di Petara nih kak, terus kalau orang order kayak daerah Unhas begitu kan jauh, kasihan ongkirnya. Jadi kita berharap bisa buka daerah sana misalnya.
12: Iya. Tapi selama ini masih dikelola sendiri ya? Atau sudah
13: sama orang tua
12: ya? Wah, luar biasa. Karena dia harus partner yang baik. Ini masih dikelola sendiri.

0: survei kak.
1: Lewat survei ya.
0: Karena kan kita kan awalnya kan cuma satu menu ceker pedas. Terus customer minta yang pedas manis, manis wijen, ceker crispy, yang tanpa tulang. Kita semua itu
1: berdasarkan survei pelanggan ya. Setelah ada permintaan dari pelanggan,
0: kita coba.
1: Baru coba baru di.
0: Iya, dan ternyata
1: dia pas ya. Iya, jadi memang pembuatan proses pembuatannya juga melibatkan customer ya, dengan cara meminta masukannya dari sisi bumbunya, dari sisi rasanya juga ya, dan level-level pedisnya tadi itu. Tapi yang memang menjadi ciri khas makanan yang dipasarkan oleh Kanti sendiri memang serba yang pedis-pedis ya. Itu dikombinasi dengan sayur-sayuran kah, atau memang hanya sekedar jualan lauk aja?
0: Lauk aja kak.
1: Dengan nasi juga ya biasanya?
0: Iya, dengan nasi.
1: Oke. Baik, kita break lagi sejenak. Sebentar kita lanjut lagi setelah kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Nusantara Pagi, Rumpet Makassar.
1: Baik, sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Rumpet RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita masih ngobrolin tentang usaha ceker ayam ya Mbak ya. Manti, tadi ya, sudah banyak cerita-cerita terkait dengan beberapa proses perjalanannya, kemudian hingga saat ini masih terus eksis ya dalam hal usaha kuliner Thai ini. Nah, dalam sisi apa tadi, proses menyajikannya itu seperti apa? Kan ini butuh proses juga ya, untuk supaya, kan ceker ayam itu biasanya keras ya. Nah, ada nggak kira-kira triknya itu supaya empuk dimakan gitu? Kan banyak orang biasanya, apalagi kalau ayam-ayam yang sudah tua ya, biasanya kan agak-agak keras kecekernya itu. Itu ada teknik anyu nih memasaknya.
2: Iya kak, pertama kita masak itu di presto kak, biar lebih cepat kilunak begitu, biar gampang kilpas dari tulangnya kalau customer makan. Terus kalau sudah masak mie, habis direbus, baru dicampur dengan bumbu pedasnya.
1: Oh, jadi di presto di?
2: Iya.
1: Kalau kulit-kulitnya itu, untuk mengelupas kulitnya itu, memang sudah dikupas sebelum dimasak ya?
2: Iya, dipotong dulu ke anunya, jarinya gitu.
1: Iya.
2: Dibersihkan.
1: Oke. Dan sejauh ini dalam proses apa namanya, penjualan itu sendiri, itu tadi ya, menu yang paling pedis itu tadi ya, yang paling laris.
2: Pedas manis.
1: Pedas manis itu segmennya. Dan itu dari saran dari pelanggan sendiri.
2: Iya, customer.
1: Customer, oke. Okay. Nah, berkaitan dengan usaha ini kan resepnya masih dari orang tua.
2: Iya.
1: Nah, untuk dipikirkan ke depannya kan nanti supaya bisa berkembang juga ini, apakah selama ini juga dalam proses pembuatannya nanti sendiri ikut terlibat langsung untuk pembuatan resepnya ini?
2: Iya,
1: untuk
2: kak,
1: menu-menunya.
2: Iya,
1: artinya kadang sudah bisa mengolah sendiri ya.
2: Iya.
1: Dari resep orang
2: karena
1: tua.
2: Karena kadang juga dibantu orang tua.
1: Iya. Nah, sejauh ini dalam order apa namanya, pesan bahan bakunya itu dalam satu minggu itu biasa menghabiskan berapa? Kalau dari sisi penjualan ini kan sudah banyak pembeli ya.
2: Iya.
1: Biasanya menghabiskan berapa kilo dalam satu minggunya itu?
2: Awalnya itu jualannya tuh kak dari 2 kilo dalam satu hari. Sekarang alhamdulillah 10 kilo sehari.
1: Wih, luar biasa. Dalam satu hari itu?
2: Iya.
1: Masyaallah. Nah, itu dari jam 10 sampai jam 10. Oh, habis ya. Habis terus ya?
2: Iya, kak. Alhamdulillah.
1: Oh, jadi memang sudah banyak pelanggan tetapnya ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Wah, luar biasa. Nah, ini kan tentu untuk mempertahankan langganan itu supaya tidak berpindah ya, atau tetap repeat order sama kita, itu adakah semacam kiat-kiat khusus yang dilakukan, apakah misalnya dengan memberikan diskon atau apa, atau dengan harga segitu aja?
2: Iya kak, pertama dengan harga yang sama. Terus kadang kita juga treatment customer yang kita tanyakan, kak hari ini kita sudah open order, siapa tahu mau ki, kayak begitu-begitu kak. Yang kita kita jadikan customer sebagai teman.
1: Iya, oh jadi dimintai terus pendapatnya ya.
2: Iya.
1: Terkait dengan menu-menu yang kita siapkan. Dari proses pembuatannya itu kan diolah dari, dibersihkan dulu ya, kemudian direbus sampai dipresto ternyata ya, supaya lebih empuk lagi dagingnya, daging cekernya itu. Nah, sebenarnya kalau untuk menu ceker ayam saja ini, apakah tidak ada tambahan-tambahan lainnya? Tadi kan memang ada menu-menu khusus ya, seperti misalnya nasu palako. Tapi kalau khusus ceker ini memang semuanya segmen ceker aja semuanya.
2: Iya, ceker saja kak.
1: Oh, dan ada campuran-campurannya ya, misalnya tulang leher kah, atau
2: mendada. Oh, dia ceker-ceker to.
1: Ceker to ya. Oke. Nah, terakhir mungkin yang ingin disampaikan ini, karena mungkin banyak juga di antara sahabat budaya yang baru kepikiran nih untuk memulai usaha. Mungkin dari pengalamannya ke Anti sendiri mulai merintis sampai sekarang ini, bisa menjalankan usaha kuliner itu seperti apa? Kuncinya dalam membuka usaha kuliner itu apa sih supaya kita lebih bisa diterima oleh segmen pasar kita?
2: Oke, pertama jangan pernah malu, punya kepercaya diri kalau apa yang kita jual itu pasti ada di pasarnya, ada di customernya, selagi menurut itu enak ki, bisa jadi terima di beberapa masyarakat, insya Allah ada di situ kan customernya.
1: Dan tidak pernah lupa melibatkan customer ya.
2: Iya, dalam dalam setiap proses tak minta ki pendapatnya, apa menu yang bagus itu apa, rasa apa kayak gitu.
1: Dan sekarang ini sudah menghabiskan berapa tadi per hari?
2: 10 kilo.
1: 10 kilo, Masya Allah.
2: Dari 2 kilo awalnya.
1: Aduh, luar biasa. Baik, terima kasih Kak Anti sudah hadir bersama di acara obrolan UMKM. Semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi ya, bahwa tadi setiap ada kesusahan pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah ya.
2: Iya, Kak.
1: Dari tadi zaman COVID ya.
2: Iya, Kak.
1: Merintis usaha ini karena ada sesuatu hal sehingga membuat kita berpikir.
2: Iya, Kak.
1: Untuk bagaimana membuat usaha sendiri. Tapi selain itu masih ada usaha-usaha lainnya ya?
2: Ada Kak.
1: Oke, nanti di segmen lain ya. Masih rahasia dulu. Karena banyak hal yang biasanya kan orang memadukan ya, antara makanan dengan minuman ya.
2: Iya.
1: Karena setiap orang itu selalu ingin mengembangkan usaha-usahanya itu ya. Bukan hanya stagnan di satu menu aja ya. Iya. Apalagi ini berbicara dengan kuliner. Baik, iya. Terima kasih Kak Anti sudah bergabung di Pro4 RRI Makassar. Sukses terus ya untuk usaha kulinernya. Semoga usaha ceker ayamnya lebih bertambah lagi pelanggannya.
2: Amin.
1: Dan semakin meningkat omsetnya.
2: Amin.
1: Salam sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Brea kembali kami hadirkan kabar Ratna Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sagu lempeng adalah makanan tradisional khas yang berbahan dasar tepung sagu. Adonan sagu dibentuk menjadi lempengan kemudian dipanggang hingga matang. Hasilnya memiliki tekstur padat dan renyah dengan cita rasa khas sagu. Sagu lempeng biasanya dinikmati sebagai cemilan atau teman minum teh dan kopi. Makanan ini menjadi bagian dari kuliner masyarakat Maluku yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dilestarikan agar tetap dikenal oleh generasi muda.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih acara nasi patokong. Ya soe so Salasa tanggal 25 ulang arwah tahun 2026. Mamuare padang kemana mau kita maring kalinga macue ma terima matur acara nasi patokong kang kata T2 tengah soe matudi. Kurang lebih 2 jam kebersamaan tas assalamualaikum beriku kaki si rampir-rampir itu juna peringatan maulid di nasabaya soe mam cajiwi tanggal merah yang rega bertepatan dengan tanggal kelahiran Nabi Ta Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Januari itu di tanggal 12 Rabiul Awal di mana tepatnya hari ini diperingati hari Maulid. Jadi silakan selesai mulai beri kemetan bergabung tambah di Mary 0 Arwasi di sini 00 Sera 250. Assalamualaikum si Patokong.
1: Kita muliakan.
0: Halo.
1: Kita doakan.
0: Assalamualaikum si Patokong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya.
2: Allahumma salli.
0: Allahumma
2: salli. Selamat hari kelahiran Nabi Rasul kita.
0: Iya. Jadi itu.
2: Maka kimbo macam dicemuki.
0: Alhamdulillah karibu mari kita dicemu. Iya.
2: Penganu pengelimba agak tanda bunga.
0: Oh, mula balu, mula balu.
2: Udah balu nazar kalau lu pengelimba balu nah.
0: Nedi atuh karibata di sini semoki.
2: Bisa desemu.
0: Iya.
2: Mega jadi, di luar kota jadi enggak terlalu nyambung. Rompak pura paling atau dek nah.
0: Tegi ya makok kue.
2: Ya di luar kampung.
0: Oh iya loki mamoli.
2: Dek tu tak biasa di palewok lewok cedek. Nah, biasa ya soe tapi ini kasih lewat dulu.
0: Iya.
2: Nanti temu temu dan.
0: Oke. Hello naga tu yang kelinga.
2: Dek lain kok.
0: Aku jadi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Iya miroh.
0: Iya.
2: Malam kerek.
0: Jadi rencana apa na mamoli takutu si depena berata.
2: Dede gak koi ka mama dia kan?
0: Oh.
2: Iya. Iya. Cuma maulid masjid.
0: Masjid.
2: Iya di masjid. Ini biasanya memang sudah 2 tahun di Maros tidak ada lagi maulid ke telur malopo pada Cikoa.
0: Iya mau dulu.
2: Tapi iya tapi dega sepeko ngara nuna yang matuk ya. Kita dulu anuna perkembangan masalah ekonomi ya.
0: Iya.
2: Jadi maulid masjid saja kalau memang tidak ada telurnya.
0: Iya. Iya. Salah-salah nih.
2: Iya mana-mana nah.
0: Iya.
2: Gelok tamat Cina mangkelinga selesai. Salam sehat semuanya pendengar Korompa ya, salam sehat sekeluarga, bahagia sekeluarga, semuanya tanpa terkecuali, tanpa sehat. Ini Pak Ngembo,
0: yeah.
2: Sehat ke sekeluarga,
0: amin.
2: Bahagia ke sekeluarga, jaga kesehatan tambo. Oke, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kalau sibuk ini bulan tahunan, Mbo, merdeka. Kita bulan bulan 9 ya.
0: Yeah.
2: Saya bulan 10 pelen. Jadi sibuk juga anu ini masalah kebakaran toh. Yeah. Kita impun dana dulu begitu.
0: Oke, Pak. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Si Patokong.
3: Si Patokong, Bu.
0: Iya, yeah, politik itu.
3: Dari iya, Pak, paling bawah nih.
0: Oh.
3: Alih dari bahak boleh-boleh saming ini.
0: Atau kari-kari batak main.
3: Iya, iya. Awak pelak-pelak mau sambo. Kaya mas cuci ide. Kebetulan lagi yang dendri saya cerita pasang kita.
0: Iya.
3: Iya pasang kita. Apa yang dendri saya dendri ini sokong bual sebab. Melayu di bawah sambo nanti agak bawah itu pasti kaya jiwa bakul kede. Malah saya setengah mikir tanda. Okay,
0: rasa kurukan kadang-kadang.
3: Iya, bakul terlalu takut deh.
0: Iya.
3: Agak-agak di bahas ya saya pakai waktu ini pertanggal 12 Rabiul Awal.
0: Iya.
3: Iya. Bagaimana Mbok?
0: Dibahas tentang tradisi Mauli. Ya. Maka tu si Mauli Eko tu biasa agak kongen acara ana. Mangka mau pakai rumah gatu telo, mau pasar telo.
3: Iya. Terima kasih Mbok.
0: Iya.
3: Pak ini kemudian di kampung ni. Di pada rumah Mauli.
0: Oh deh Pak di.
3: Dia bisa makan kontennya cuma nama tu ye, cuma api ni juga apa.
0: Ya, biasa.
3: Saya rodo ibu tahu kau ni.
0: Ya.
3: Betul yang dia rodo asal lori way.
0: Ya. Ya.
3: Saya mana orang kau ni kampung, kampung ye. Kau kini baru tuan mauli, mauli tahu ye. Yo bini rodo betul yang dia pak ustaz rodo masih ramah.
0: Ya.
3: Yo bini tahu kau ni rodo kecamatan atau apa cama. Pak desa ke desa. Ya bapak kepala dusun RT 5 neng.
0: Ya.
3: Nah penyiar ada anak nambo. Ember di bisa sokong dia berkemampu ki.
0: Ya.
3: Mana ya bapak dia buat hal yang di telur lah pak.
0: Ya ya ya.
3: Di sokong berwampa.
0: Baik.
3: Apa kerana boleh di kemunya di secara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lindri. Ia ringi masuk jadi lindri tahu pura masyarakat. Jadi lindri pura mengadi pertama nak lahir ro pura mah kasida
0: ya
3: jadi mana ngiro jadi pergi di kongka ambo dah jadi ya tak perlu nak dia pergi ke dah jadi kan tania din ro din re dak kata din re iki pertama pertama sang yang di masyarakat akata tadi lagi di ambo lo kaki mereng kalinga
0: ya
3: ya lo masuk di ambo mereng kalinga betul pas ramo tengah jadi di selengi
0: ya.
3: Makro ambo itu kita nari nero perkataan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pihak di kampung ini. Iya, apa kau dah ambo? Udah api berang-berang pihaki.
0: Iya, iya, makasih banyak.
3: Ada panggil pun ambo.
0: Elon nak kami tinggal ini?
3: Anu kali ambo. Sudah nak ale-ale.
0: Sudah ngale-ale.
3: Iya, sudah ngale-ale berkurang kira.
0: Oh iya, pelak salah-salah ni.
3: Sudah ngale-ale ambo.
0: Iya, salah-salah na.
3: Taka.
0: Salah-salah na, kau mana serta meli rampi-rampi tu?
3: Ya, matahari ni pernah sama lekap body.
0: Ya.
3: Baik, kira-kira udah mega seru-seru tu dah ni di Ambo. Ya, ya. Pertama buat Nur Dimaros. Halo, pertama ki. Puan Datu di Pendrang. Bapak Ibu Nur siap bersama Pak Umar. Bapak Lurah yang utara negara Kalimantan Timur. Waktu tu pergi Malena. Pak Mustahil di Cendana Baru Maros. Ama di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Kalimantan. Makota baru pernah mayor bapak Salih Rabu Kalialah, waktu abaki bergerak agak betul nak ambo di sekolah itu sebagai sebuah toko.
0: Iya.
3: Di mana kalau ambo di?
0: Iya.
3: Pak Mel, kita mula tahu pertama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh Pak Bahar di Wajo, di Bone ya. Di Mondina sih, selesai lebih dari kumilai tamu bergabung Rinol Arwah saya di sini, Panol Nol Sera 250 di. Jadi memang tradisi si bahwa perayaan maulid ini biasa beralkulturasi antara budaya dan agama. Tapi penting di sini kita laksanakan bahwa memang tujuan Nero Mamuli supaya ro engka istilahnya iruntuk lah kotolok kemarin kali nggak pacar ramah. Mohon dina sih sila suruh mulai beriku. Assalamualaikum si Patokong.
4: Waalaikumsalam si Patokong ambo. Yeah. Agak kerebet tuh.
0: Alhamdulillah. Mereka jadi cemua sapo. Nah ini.
4: Ya kerebet mau pelah.
0: Dia Pak Gabo sih.
4: Apa nanti dendro nak bahar ya roh.
0: Iya.
4: Apa lah tobo nih.
0: Weh merajing mah kok Pak Galungin kasih. Runtuk weh.
4: Ya kalau bicara sama Maulid Tombo.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau tradisi Papa dan Matu Dendro hampir meli pantai-pantai tawe na terbunga-bunga napa na tersoko alen na.
0: Iya.
4: Yeah. Napa tilau masih GE.
0: Iya.
4: Kopuran ni selesai ni macerama na berberan ni.
0: Iya. Yeah. Tapi dia tu nak
4: kepada pada tamu yang akan datang.
0: Dito na gagero pasang burauti, napa itu do telo
4: eh? Oh anu, mak itu telo di burak eh.
0: Telo burak.
4: Engkau matong.
0: Apa itu bahaya tuh biasa kang kemalu ke malaga ya nana eh. Mas siloting telo biasa.
4: Iya mega matong kamu bawa anu, mak itu telo ke burak eh.
0: Iya.
4: Beling informer ke selagu ga?
0: Iya, yeah, elona gitu.
4: Elona anu. Liwa udaniku.
0: Liwa udaniku. Ini gak pasti pakai loner?
4: Loner angel seding.
0: Liwa di.
4: Liwa udaniku. Kok digagakan pelek? Burai udaniku.
0: Oh iya. Sapa mutu-mutu. Insya Allah. liwa udaniku di si bawa
4: gaga
0: jalo sapa iro liwa udaniku kode gaga urai udaniku
4: iya yeah.
0: Melo tu si sambut judulnya oh yang kamu eh liwa udaniku
4: Leon Angel sedih
0: iya yeah. Okey, balik salah-salah ni siapa?
4: Oh iya, dan re labu Bahar kebone agak ya Bahar mapel itu kue. Ama di Kalimantan bersama Abdul Rahim, Kalimantan si Asy Aki, Andi Taraf, Safar, kebone to, Asri, yang mana-mana nambah pak Rekelingan dari Perempat Makassar tanpa yeah. Terkecuali. Selamat kiam bu, selamat tangasu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman deh cajal sapa, maring kelinga aja lelong mugi. Bismillahirrahmanirrahim dari Pani Alida. Kemudian tudang ale-aleng.

0: Bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak jadi terita-terita ko HP wis apo?
2: Mas apa-apa berita ka? Minggal ada wita berita rahsia tau ede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi jadi tumah ko media sosial le. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik ta baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko pokok teh.
1: Weh, haja na tamah bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
1: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na politik daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
3: Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania? Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: tradisi dan budayana peringatan Maulid biasana di pelagi daerah-daerah Takala, daerah Pangkep biasana meruak sena kuma ada kangi acara Maulid Maudu Lumpua. Ya, tadi majalo penelpon. Assalamualaikum si Patokong.
1: Waalaikumsalam si Patokong.
0: Ye.
1: Boleh. Mapela.
0: Mapela di karibo mapela. Ya,
1: ya.
0: Iya. Maga tu karena mau pemula mau Maulid ya so atau dia pegaga.
1: Harus tak saya di sini tahu lain kita anu na pendapat na.
0: Iya iya iya.
1: Tapi besar tuan ni. Iya kalau dia tanya mau Maulid kat perana Asia Islam.
0: Ya.
1: Yang penting wedding di agak senarai. Dia nak contoh sini na agak-agak na na positif na kita.
0: Ya.
1: Yang penting ni roh penting. Harus telah ikan anu na belo-belo misalnya senu.
0: Senu-senu orang nak satu lagi.
1: Senu. Kaya pun kata lo na utama roa.
0: Ya. Anak-anak Mario tolo kama maulu.
1: Mario to. Biasa lo kaya lo di bayi mati keng.
0: Ya.
1: Ya koroni seni ya. Nah, ya kalau kalau dia mau nak beli tapi lo kata kalau mati kan ya di sini ada seni na. Iya, cuma waktu kalau dodo mana, tanya buat aku di bu anu agak tu karena agak ya satu loh ya. Kalau ni buram besi, apa di seo, ya ko buat putih basen reba. Nanti ni Ronald yang kita. Ya selalu ada anu motif apa kesana perubahan-perubahan. Di ya kue di Telkomas di pegawang Kalina. Ya tapi ada borang loe. Dia agak telo.
0: Ya.
1: Tapi anunya ketua. Elo na. Dia bantah. Ada tanggung jawab. Dia ceramah bawang. Eko boleh cerama pula ni. Terlalu kau biasa lor, dikumpul itu terlalu. Napa diburang hiasan? Wah, ada. Tapi engkau mempana kau kat terlalu na. Lagi kasih arab bawa terlalu na. Kau mempana di seku. Ia kira-kira komentar.
0: Ya paling
1: sekarang suka mata yang dia agak siapa perempuan weh
0: ada gangguan
1: ke sini ya pajero ada pernah ke ada nama malam bahasa begiku
0: bah
1: ya bahasa ini okey ada pernah ke sini dengan kami ringkali ini tepat selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rimondina sih. Assalamualaikum si Patokong. Halo, assalamualaikum si Patokong.
2: Komentar.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Si Patokong.
3: Si Patokong.
0: Boleh.
3: Di Okolana kemana?
0: Daerah Kalimantan.
3: Ya, aku ke Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Deto, nan aku tuh nalat tuh agak di sana asap habis kebakaran.
3: Oh di, kue.
0: Mabila mau di?
3: Ya kue ya Wonriye deh.
0: Waalaikumsalam. Weh, kendo ita ya takap weh. Takap indo ita, silalo nang kau.
3: Oh takap indo ita.
0: Iya. Assalamualaikum indo.
4: Waalaikumsalam.
0: Kenapa dua situ? Warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ini rekan jangan indah kita meskipun pensiun silaturahmi melampi umuruk na.
4: Tunggeng.
0: Melampi umuruk.
4: Iya.
0: Jadi maga tuh kutu sapo makare ini tradisi Maulid. Marah ya. Matote biasa
3: mau. Oh tradisi Maulid kakek ya. Parselang.
0: Iya.
3: Iya mah tu ya kemah muluk ya masih gibar yon roy.
0: Weh masih gibar. Iya
4: kanja tu.
3: Iya. Masuk nak kena tambang ya masih lamai jadi oh. Nabagungi masih ji.
0: Oi ganti cerita nadi itu lah.
3: Iya nabagungi masih ji kro. Anu kita kro nae. Kerana kro kenderaan itu. Napa kanja kemana ni ke? Nah

0: Alhamdulillah.
1: Iya. Listri nih tangga tuan tinggal ulun nama nih bisa digagar ya sero. Mana anu pada rekir gambar gambar. Cukup nak masih dia kan? Cukup negeri asih.
2: Ya. Oh, aku rodi.
1: Iya, itu di gagah. Tapi dia ini kenapa sangero? Tinggal no.
0: Kubana nih.
1: Kenapa kena bang percupu nang kenapa aku dia jadi?
0: Iya iya iya. Wah, mega ke tu anggaran aku na runtu i tambang di nah.
2: Oh iya, mega anggaran.
1: Oh iya, mega anggaran. Mega ke.
0: Balu balu masih.
1: Kiri ke farslange.
0: Iya.
1: Daerah Wonbriri, kini saya nak kena ibu kota Wikaro Dasarna. Supaya dia masih tambangin, nak kena bangunan, kuih Dasarna.
2: Ya.
1: Jadi nalan ni kalau baca berana jadi mengacur di sini roh. Ku berlaku nikahin kan 2008 nikahin Nusantara nak ngalite.
0: Ya.
1: Nah, Jakarta ke ikan Nusantara ibu kota negeri yang baru kan.
0: Iya.
2: Yeah.
1: Nah jadi ku itu dasar nak ku mengacur nak purna lo tam baca berana. Apa ada cuma nonton cuma bangun.
0: Iya.
1: Tak kita kumia itu pak Heru lelengnya. Bukan dia listri, nah aku main kesimpulan listri baru.
2: Iya.
1: Nah, yang penting ke kroik ya, pendatang penduduk.
2: Iya.
1: IKN Nusantara tahun 2005, IKN pilih kroik bulan atau bahasanya undurin kemana kroik, teroki.
0: Iya.
1: Tak tempilnya.
2: Iya.
0: Iya, Pak. Elona, gak main yang kelinga, Pak?
1: Elona, Anu Farslan, tapi judulnya nih, Relong Ilang.
2: Yang agak.
1: Mudah-mudahan kamu Elona, roh. Ikotona temo dele, ikotona temo dala.
0: Lewat.
1: Mangkru lho, nah, terjudul lho, nah.
0: Lewat.
1: Ya, lah. Jadi, Ero, kalau lo enak kena.
2: Iya.
0: Lewat, Ustaz.
1: Pakai lho, nah, Andi Indrianti.
2: Iya.
1: Tapi, mereka si bawah, tapi Emir Mendresan, Nawita.
2: Iya.
1: Oh, tipe sangat kawan warga, Eri Propa Ternate.
0: Liwa, agana, liwa.
1: Eri Propa Jambi. Nah, putra mana?
0: Iya. Agana, nge, liwa. Liwa.
1: Ikotona.
0: Ikotona.
2: Ikotona.
1: Ikotona temo dele. Ikotona temo dala.
2: Temo dala aga je. Mandra saya roh tau eh.
1: Amatur judul lagu na. Ndaitan.
2: Iye.
1: Jadi wakil ona. Andi Indrianti.
0: Oh iya iya iya iya. Engka ni.
1: Engka ni ga?
2: Engka ni
1: runtuh. Tapi meru-meru sana.
2: Iya.
1: Masalah-salah ini lo kesumpung lo gita atau peringkalingan dari Propa Makassar.
2: Iya.
1: Silal Nasar si Patokong. Angka Fandat si Wendona anakku Vindra.
2: Iya.
1: Angka to Fasis Kumaros.
2: Iya.
1: Angka to Utandriku Farifare.
2: Iya.
1: Angka to Bunda Sofi.
2: Iya.
1: Kukau Fao. Engkato paham saku kampan dua.
2: Iya.
1: Engkato pasale kerapu kali.
2: Iya.
1: Pasani ku suka maju. Biasa nanti no nasab tu matuk ke pasani ku utama ini. Nama ku gelam taro dari seringkelingan.
2: Iya.
1: Nasab apa kak? Atau yang mana-mana nama ringkelingan dari Propa Makassar. Silana cara cepat tokong kegi Monro.
2: Iya.
1: Jika aku itu disapu sama mana ni.
2: Iya.
1: Nah, terima kasih tu kalau kegi Farslan si bawah Indo Ita.
2: Iya, makasih.
1: Mungkin kesempatan tak berang bergabung ke Republik Makassar.
2: Iya.
1: Sebagai so, itu bicara aku akan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih boleh.
2: Nika, Pak Rahim.
0: Pak Abdul Rahim di
2: Kutai Kartanegara.
0: Dimondina si Indo. Yeah. Assalamualaikum si Patokong.
3: Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh si
2: boleh.
3: Patokong.
2: Boleh ke kaki?
3: Boleh sama Yanitasmu di Sopeng.
2: Oh, Yanitas.
3: Sopeng do ita.
2: Sopeng.
0: Si kampon na Indo ita ye. Boleh Sopeng ye.
2: Boleh Sopeng. Ya, iya ko batu-batu limpo majang.
3: Iya lajua.
2: Oh, lajua tawa.
0: Lajua di maruah matu ate ke matu mamoli di.
2: Iya.
0: Depa na pamula yeah. Mamuli tai se.
3: Anpi koe ri cede bola tangga telku se di pi.
2: Oh, mamuli se di pi.
0: Kita mau pati.
2: Iya tahu ah.
0: Iya.
2: Mega kesempatan.
0: Iya.
3: Baru su anu sudah rapat panitia anu di masjid.
0: Yeah. Di. Biasa di biasa undangan tami ka.
2: Iya.
3: Anu ah gitu.
2: Aga.
3: Di ka anu tatalu ember anu surana ti.
2: Wih. Mega tu.
3: Tiga ember. Satu rumah. Iya. Dengan telur-telur.
2: Oh, telur. Si bawa soko.
3: Ah, ini juga manu. Dengan soko sama telur.
2: Oh, tapi juga ember. Dia gagana manu nah.
3: Biasa juga ada.
2: Oh, biasa juga ada.
3: Anu, telur ember jadi tahu.
2: Be. Ya. Oh,
3: jadi anu bola.
0: Si bola
2: gitu. Iya, rom, ember becu toh.
3: Iya, becu. Kau tahu, kalau dari anu saja.
2: Iya.
3: Kemampuan, mau besar.
2: Kemampuan, iya. Cocok.
3: Iya.
0: Oke, pale. Elon naga mengingat ingat.
2: Elon naga gitu.
3: Nalete pamase dewatai.
2: Nalete pamase dewatai. Engka mbok rusa.
0: Iya, selesela ni pale.
3: Engka mbok.
2: Engka. Selesela ni.
3: Iya, selesela ni pale.
2: Iya.
3: Engka anu bar lewat Abdul Rahim.
2: Iya.
3: Kalimantan.
2: Iya.
3: Katoi. Amar.
2: Iya.
3: Di Kalimantan. Asar di Bone.
2: Iya.
3: Kata Pak Radis, Pak Arjuna.
2: Iya.
3: Kata Pak Amsa, kata Uki, ada Putu Pandatu, Ati di Pangke, Bunda Sopi, kata Rustam Perhara, yang mana-mana ni, dok, sebambok. Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Iya. Kalau ni penolong dok, mari juga panjolo, putera kesilo jolo di.
2: Iya.
0: Salamaki.
2: Maring kalinga.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Oke ndo, let's see. Laban indangnya roh dua elong nih.
1: Iya.
0: Reputer aku nih sapo-sapo tak maneng. Mudah-mudahan terhibur maneng nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh.
2: Gelontaro.
1: Agak aja.
0: Gelontaro. Tanya aja.
2: Cuma toko balik.
1: Cuma toko. Ini gak ya?
0: Pak Radin.
1: Pak Radin. Agak tukar rebata ini. Agak tukar rebata, bo. Pak.
2: Ada cewek-cewek.
0: Iya. Maroro itu tuh apa gak mau luka ngikuan di Maros?
2: Depa gak tau.
0: Iya kan apa ya soi anu toh?
1: Iya.
0: Soi.
2: Alami Bantimur Marwa.
0: Marwa di Bantimur.
1: Marwa Bantimur tau.
0: Iya apalagi kalau hari di rumah kue.
1: Iya.
2: Iya. Kue pengunjung.
1: Pengunjung mega berdatangan.
2: Iya. Lagi macam-macam betul kau mapelai.
1: Iya. Pedik mapelai orang macam-macam.
2: Iya makan cek dah.
1: Iya.
0: Elong naga tu.
1: Elong naga?
2: Tauritangke natiku.
1: Iya.
0: Salah ni pula.
2: Engkau pas istimaros.
1: Iya.
2: Ibu Dorsia, sahabat Pak Umar.
1: Iya.
2: Damarlina.
1: Iya.
2: Terangka Sirsinta MU.
1: Iya.
2: Pondato Kopindang.
1: Iya.
2: Pading.
1: Ya.
2: Yang mana-mana nana.
0: Iya.
2: Iya. Salam bagi pojok jamaah-jamaah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya, Indok. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Kita takut.
0: Iya,
1: boleh kayak makanya tuh sadana.
0: Boleh aman Indo.
1: Makanya lah ada sadana.
3: Kalau sadana makanya tahun nade.
1: Ya gaje. Ini tomiseng.
0: Maga macanti tahu.
1: Iya.
0: Makasih suara Indo macanti tahu na.
1: Iya tahu.
3: Amin.
1: Iya.
0: Maga tu karibai ko Kalimantan.
1: Iya.
3: Alhamdulillah kerebatika yang boleh
0: tukar. Iya, cerain aja so manu kan di makan reapi ya di tona nama ada orang rumpu.
1: Iya.
3: Iya, deh nalar tuh kue yang boh.
0: Oh, dia nalar
1: tuh. Oh, dia nalar tuh di.
0: Oh, iya iya.
3: Iya, karena di kampung ni kapal mondo di kalau api orang mungkin daerah.
0: Iya.
3: Ada si perkotaan mungkin.
1: Iya.
3: Tapi tak, siannya saya ager itu. Pada nue
1: aku pada aga
3: mega rumpun.
0: Iya,
1: mega rumpun tahu ah cocok.
0: Ero kebakaran hutan.
3: Kita lelengnya nataru rumpun.
1: Iya.
3: Iya. Jadi
1: macare apa biasa di rumpungnya.
3: Iya. Jadi kalau mak kendaraan tahu nak ngelang.
1: Iya, mak bolong-bolong maneng.
3: Iya.
0: Agak tu suasana lebaran, suasana Maulid aku.
1: Iya.
0: Iya, Marwah tau biasa.
1: Iya. Marwah tau.
0: Iya.
3: Halo. Iya, bodoh di melawan.
0: Iya, lo naga meeting kan?
1: Iya, elo naga tu.
0: Kutiwi kalau lau.
1: Kutiwi kalau lau. Engkau mesti install lah.
3: Engkau, iya.
0: Jadi maga biasa tradisi nanti ke tu koma Mauli.
1: Iya.
0: Terlalu matu nak pakai.
3: Iya, maru atau ambungan, atau maru atau emak tinggi toko, jok lah koma cigi.
1: Iya.
3: Pengoti mak buat tenang.
1: Oh, makoro di.
0: Hanya ada di Indonesia berarti.
3: Iya, pengoti mak buat tenang cuma buat tenang.
0: Apa dega ke luar negeri makoro tu? Oti mak buat telo.
3: Iya.
1: Iya.
0: Biasa juga. Biasa juga itu buraut anu tuh pohon mangga tapi buahnya pisang.
1: Ajaib yuk.
0: Non rima baluut kita.
1: Iya yo.
3: Baru indah kaduina.
1: Biasa ya siaga duina turun tuh kita mitai.
0: Aduh,
1: oh iya, kuasa macella.
0: Pakar roa-roa tuh, si pakar roa-roa.
1: Iya.
0: Iya, salah-salah nih pale.
1: Iya, salah-salah nih.
3: Engkau napa ya nih tasmu, terima kasih kata Anta.
1: Iya.
3: Pak Durahim.
1: Iya.
3: Ina lupa kata Pak Durahim.
1: Iya.
3: Engkau terus Bunda Sofi, Karos Diana Yasir Komaros, Pak Iye. Panah, Kak Samsemesar, Kak Ashar. Assalamualaikum Ida Martawati, Mbak Sinta, Puan Datu, Kak Ina Kristalara, Pak Gapur, Pak Uki, Laya Sari, yang mana nana,
1: sekarang kali ini cerah.
3: Indo, Cibawa, Mbo, selamat sepeda ke jaman-jaman kita,
1: terima
3: selalu, makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mau cek apa jalan Indo, Di?
1: Iya.
0: Putra kasih jalan lo, pangkenang, milau, nilona, nalitai, pamasa, dewata.
1: Iya.
0: Selamat, Ki.
1: Maring kalinga.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
5: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
6: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Tolong sih Sindo.
3: Iya.
2: Napa ini nangis lo dua lo puri putar adi?
3: Iya.
2: Ini lo nangis selesai tak manem. Mering keringir ya jalan si Patokong.
3: Iya.
2: Assalamualaikum si Patokong.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh.
4: Pasani.
3: Pasani.
2: Gimana kabar
3: tak? Suka maju.
4: Alhamdulillah. Kabar nama dia itu.
2: Iya. Jadi, meloki mengkelingi lo ngagai.
4: Namun ngagai.
2: Apa judulnya?
4: Namoni Maga.
2: Oh, Namoni Maga.
3: Namoni Maga.
2: Iya. Ada tuh suasana sidape boleh emang?
3: Iya.
2: Depan anu, depan
4: Moni. Belum ada ini.
3: Depan agak tahu.
4: Biar di masjid belum ada diumumkan.
2: Iya. Biasana si minggu di biasa pulang.
3: Iya, pulang September kah?
2: Malam itu sih kok September.
3: Ya biasa memang apa kok tanggal set di tuh.
2: Ini biasa menurut tak sama sumangga nas sama lukang ya.
3: Iya.
4: Iya, paling-paling di tangga 7 buat 7 5 mulai itu 5 mulai kalau 1 itu belum ada kecuali di masjid lagi belum pi.
2: Iya.
3: Oh, kecuali tanggal 5 pi.
4: Iya, tanggal 5.
3: Iya.
2: Anu biasa di engka tuh biasa sama mau pakai tumpi-tumpi, teloi.
3: Iya.
4: Ya.
2: Masuk mangga.
4: Tumpi-tumpi ada apa namanya? Peca.
2: Peca di.
3: Iya.
4: Peca.
2: Kademinya.
4: Iya, kalau di masjid itu banyak macam-macam kuliah.
2: Iya.
4: Nak bawa orang. Ada borongko apa segala macam.
3: Iya, bepa. Bepa borongko ya ro bepa.
2: Borongko atau bepa nanti kalau mamau lita.
4: Iya.
3: Bandang-bandang.
4: Iya, bandang-bandang tidak semuanya itu bilang kadominya anak telur tidak.
2: Iya.
3: Iya, bandang-bandang enggak lapis sih.
2: Dia pun
4: ada kue juga nambah.
3: Iya, biasa lapis kue taya.
2: Dia pun kayak runtuh biasanya. Komoli itu pasti biasa kadominya ya.
4: Karena kalau kadominya itu dibawa pulang.
2: Iya.
3: Dia dimakan di masjid
4: kue.
2: Iya, cocok.
4: Ya, kalau kuenya ya dimakan di masjid, kalau kaluminya ini bawa pulang.
3: Bawa pulang.
4: Iya.
2: Iya. Salah-salah nih Pak Sani.
4: Karena tadi ku dengar Abdurrahim di Kalimantan, makasih katanya.
3: Iya.
4: Oke, ada Pak Radin juga kan di masjid. Ada. Ya kalau banyak. Ya kita sakitan orang hal apa namanya sih? Iya. Kita Nur Maros, Tantar Jepare, Bupat Madiwa, Goa, Ibu Luniar, Ibu Sidi. Ada apa di?
3: Iya.
4: Ada Pak Asis di Maros, Pak Sali di Rapokaling, Denompo Ali Malengkiri, Asri di Lu Utara, Angga Presetia, siapa lagi pun. Epon Datu, Baran Nuralanya, Pak Umar, Ibu Nursianya,
3: iya.
4: Ibu Arsina, semua TDP.
3: Iya.
4: Tadi juga aku dengar tuh Ahmad Yani di Sopeng. Mas Arjuna. Denoji.
3: Iya.
4: Mana-mana nanambo.
2: Iya. Terima kasih.
4: Selamat selalu berdua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu Pak Sani di.
2: Iya.
3: Suka maju.
2: Limonrina Sindo.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
5: Assalam. Si Patokong.
2: Iya. Si Patokong.
3: Iya.
2: Boleh.
5: Boleh ke di Maros.
2: Pak Asis di Maros, Indok.
3: Pak Asis tahu.
2: Satu kali ya, Pak Asis.
5: Maros. Barak mapelam, Mbok.
2: Weh, ini kok pelai itu. Iya.
5: Maka tiba ke barak kasih Pak Dua.
3: Alhamdulillah karena Mbak Dece mau sepak Mbok rusak.
2: Iya. Anu cerita-cerita tentang tradisi maulid.
3: Maulid?
2: Iya. Biasa identik dengan soko, si bawa, kado minyak, telo, manuk. Kata biasa sama ibu apa cak buin tadi?
3: Oh, enggak.
2: Apa cak?
5: Ya, itu ya.
2: Matape.
3: Ya, Pak, matape memang, enggak, memang. Mega kuruntu.
2: Ya,
5: ya, saya mau tahu.
2: Oh, dia pernah mau lihat aku tadi?
5: Baik, Pak.
2: Oh, ya, saya. Oh,
3: ya, saya tahu.
5: Sementara di sini, biar ikut di masjid.
2: Marwah-marwah itu di masjid.
5: Iya.
2: Turu mato arek kita arek ke mana masuk bang? Sebat telur.
5: Anu ember itu.
2: Oh, ember. Jadi setiap rumah mati wi ember.
5: Pokokna.
3: Iya.
5: Telurna, ke mana na, pokokna lengkap.
2: Iya.
5: Ke golang dan katen dan kelupan.
2: Wih. Wah, katen. Lengkap.
3: Komplit.
5: Dupa dupa ember dan ke malopo, ke bicu.
3: Iya.
5: Ah, tu malop gemar pentena.
2: Nih.
5: Yur teman-teman tu ada ring.
2: Oh, makro ni.
5: Oh, pantik ketengah ini biasa ni anak-anak anak lucu.
2: Iya.
5: Makro dah tradisi.
2: Wah, luar biasa. Perlu dipertahankan itu.
5: Kami kata anak-anak lo kamu mau tu.
3: Iya, kami kata orang mesti.
2: Ikan ini pakar yorio anak-anak.
3: Iya.
2: Supaya cinta terhadap.
5: Ringi kecewa tu. Jadi disalah kata untuk anak-anak.
3: Iya.
2: Iya, salah-salah ni pak.
5: Cuma toilet, kau tahu mana?
2: Ya, aja nak bawa, enggak bisa. Engkau perlu melayakkan apa Yulia nana eh, karena kejar miyaka ya. Tiada nana eh, giliran mandre, suara kau jauh ikon nana.
3: Iya, jangan aja tahu apa koro kasih.
2: Harus.
5: Tahu warna tu nana eh, kau
3: harus di oli anak-anak eh mandre.
2: Ya. Salah-salah.
5: Tahu mana Indo kasih di ember ring.
2: Oh, alhamdulillah.
5: Dibagi-bagi kayak gitu kekurang dia anu
3: barusan. Iya.
5: Diin kato tawana penduduk eh.
3: Iya.
5: Tawana tolak kan mau do. Ya anu kira to tawa tamu to.
3: Iya.
5: Kepol remai. Kepol mai leke mau di kampung daren. Kita eh masar Laguna.
2: Iya.
3: Yeah. Elongaga.
5: Laguna metibaan. Pakali palegae.
2: Oh iya.
3: Oh pakali palegae. Engkam borso.
2: Iya. Salah-salah nih.
5: Salah-salah kata kamu di.
3: Iya salah-salah nih.
5: Iya. Kadang terlambat Pastanya ke suka maju.
3: Iya.
5: Kata para di Kuban Timuru.
3: Iya.
5: Kata paling ke di Nuri Baru.
3: Iya.
5: Kata ibu kan di ibunya di Keterang Utara.
3: Iya.
5: Kata Bunda Soti ke di Papau. Padu rahim di Kota Kata Negara.
3: Iya.
5: Ibu Mawar ke di Musigi Baru. Musigi Sibang Ibu Niar.
3: Iya.
5: Yang mana-mana nana Indo.
3: Iya.
5: Selama kita juga kerja bersama. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Gimana nih Indo?
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita toko Mbok.
2: Iya. Boleh.
6: Boleh.
3: Pak Mustahan.
6: Baru marah.
2: Wih, tanah apa mau buat Pak Mustahan.
6: Iya.
2: Mudah nih kisah dingin.
3: Iya, cocok kita.
6: Iya, udah itu. Sepada gitu, Mbok.
2: Metal ada kena pertama tuh. Politik lagi.
6: Kami tetapi, Mbok tetapi biasa. Terlambat, Kak. Tadi mulai.
3: Terlambat,
2: kita. Iya. Alah, saya ada kuting ini loh, Pak Mustahan. Kalau ada yang ketama. Iya. Aduh, karibab taplek, sehat-sehat mungkin.
6: Iya, alhamdulillah. Tapi, talio pelai kau, Mbok.
3: Oh, iya. Memang
2: musim sama pelai.
6: Iya.
2: Tadi mau nyibawa dengan
3: apa? Iya, Mbok. Wai
6: rinungi masuk satun.
2: Wai rinungi?
6: Iya.
2: Oh,
6: musim kemarau. Bahkan telulang ya, dia kena abo sih,
2: Mbok. Mati bujungnya, Di. Pak Galungi ke si Mariso tuh, Papa Ero.
6: Tenang-tenang ni rakomaning ni.
2: Ni na, agak nego keng. Tumah pisau na ni baru pung.
3: Mau dijaga?
6: Iya, lo jaga. Mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan angka mana sihat-sihat walafiat.
2: Iya.
6: Menerima. Mana na? Elo nak puang ni. Mudah-mudahan dimundirin angka berakta.
2: Bah.
3: Amin.
2: kemakon itu batet sama pikir ai. Insyaallah magallo.
6: Iya, amin.
2: Mana tuh istilahnya prasangka baik lo ripongnya.
3: Iya.
6: Iya.
2: Jadi aga tuh main kelinga. Elon nama kecil
3: Elon aga.
6: Elon na anu ya elon kelinga tania to.
2: Tania to toku.
6: Iya.
2: Balik salah-salah nih.
3: Salah-salah nih.
6: Angka pasis di Maros.
3: Iya.
6: Angka to pabar di Bone Caming, angka to Ica di Bone.
3: Iya.
6: Angka to Parapa Imang Ira di Sumpalabu.
3: Iya.
6: Pastani di Sukamaju, Bunda Sopi di Pau-Pau. Tantri di Pare-Pare. Tiga di Sabang.
3: Iya.
6: Yang mana-mana Buan Dato di Pindrang. Dan yang mana-mana nana paringkalina na acara sipatokong esoy bo.
2: Yeah.
6: Indo mudah-mudahan berada selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Aku masih mandam bo.
2: Yeah.
6: Indo suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Putra aja lo elong Indo di.
3: Iya. Yeah.
2: Pak Mika kenal pon si tumpu-tumpu matu elon.
3: Iya. Yeah.

0: Iya, sekian nang ilung Pro Putra Indodi.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan terhibur menemui pendengar tak.
1: Iya.
0: Kurang lebih 1 jam masih banget tadi karena siapa tahu kondi 2 jam nih.
1: 2 jam.
0: Nah, tapi itu nih waktu itu masih majalo ya.
1: Iya.
0: Tempat dan pakai milimu pertama nasabah waktu Indodi.
1: Iya, cocok.
0: 2 pilun di Pro Putra. Ya. Jadi insya Allah di salah sama ngulai pesinan ke Pemeng
1: seruntuk
0: rencana si patokong
1: iya.
0: Yang baru se
1: iya Indo Ita
0: selama kita pada selama.

0: Baik sahabat budaya, untuk selanjutnya kita bergabung dengan Prompat Jakarta.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Keraton Majapahit Jakarta menjadi ruang untuk mengenalkan kembali sejarah dan kekuatan bangsa Indonesia pada era Kerajaan Majapahit. Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar kemarin mengatakan keberadaan Keraton Majapahit memperkuat identitas bangsa dengan menelusuri sejarah asal-usul Indonesia. Hal itu disampaikan Beni usai mengunjungi Keraton Majapahit Jakarta bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan mantan Menteri Pertahanan Agung Gumilar. Kunjungan ini diisi dengan melibatkan berbagai replika peninggalan Majapahit, jamuan khas keraton, pertunjukan tari, serta penayangan video sejarah Majapahit dan lahirnya Aksara Nusantara. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Para budaya Jakarta masih bareng Ayim, Po Nova Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Udah pukul 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Liburan terus cuacanya juga gak terlalu panas ya Bang Po ya. Agak adem-adem gimana gitu ya. Enak banget ya Bang Po sambil rebahan tidur siang barangkali jam segini ya. Abis makan siang. Terus udah menunaikan ibadah sholat zuhur juga. Yang belum menunaikan ibadah sholat zuhur buruan dah. Sholat dulu gitu ya. Baru tidur. Jangan makan yang diutamakan, sholatnya belum. Masih kelupaan karena saking enaknya libur gitu ya. Nah habis makan istirahat dulu sejenak barangkali 1 jam atau 2 jam Abang Po. Baru menikmati tidur siang. Kalau misalnya enggak tidur siang sambil ngopi, sambil ngemil, sambil dengerin Perompak Suara Budaya Jakarta. Boleh berbagi cerita Abang Po. Hari ini Abang Po ada kegiatan dan aktivitas apa ya dalam rangka Maulud Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Barangkali di tempat Abang Po sudah ada acara malam ntar gitu, ada acara maulutan gitu ya. Atau mungkin gak ada Mpo, di rumah aja masih dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 Mpo. Oke, boleh kasih tahu Mpo Nope ya Bang Po ya. Ini di mana nih? Kalau di daerah Aye khususnya Kabupaten Semenep biasanya arak-arakan tuh. Oh ada acara arak-arakan katanya. Dan gerebek maulud berbagai lembaga pendidikan desa mengadakan tradisi trototor dengan bengan. Namanya trototor bengan atau grebek maulid, yaitu mengarak gunungan hasil bumi, buah-buahan hingga jajanan yang kemudian diperebutkan oleh warga sebagai simbol keberkahan. Salawat dan hadroh, pembacaan berzanzi atau simtud duror diiringi tabunan hadroh mendominasi surau, musola dan masjid setiap malam. Dari Bang Afif di Semenep, makasih Bang Afif. Kalau Abang Po juga punya aktivitas apa, punya kegiatan apa hari ini, kasih tahu Mpok Nopa ya. Di 0812-1124-928.
1: Music and a convent.

0: calempong nan manari, gendang nan batingkah, gong mengiakan. Yang jauh kami jopui, yang dakek kami imbau. Paboke paboke kata ba urang Sumando, diiakan ninik mama. Banyak perbedaan, namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional calempong yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebuah seni musik tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh calempong, Bapak Mukhtar.
1: Jadi calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, sama buat calempong sepasang seorang je narung je ketepak-ketepak. Jadi bailan kaki, pergi pakai bau, sampai ke tabur situ nanya sampan. Jadi itulah bagala sampai seminggu buat sampai ke kampung awak bagala dalam tuan-tuan kau buat orang tahu. Begitu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu awak tahu. Tibalah sampai seminggu di rumah pun buat sampai. Habis tibalah di sana pemilu menjapui. Agung lah bunyi bangsun si A lah balik, si pukul lah balik. Menjapui dari Malaysia. Buat sampai pulang. Sampai pulang buat orang cakap. Jadi tiba di rumah. Agung pun telah tahu pun disambut di pemilu sana pemilu tahu ke rumah.
0: Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi. Jenis pukulannya pun beragam. Ada nak pulang nak tidur, kakak timbang baju, tak tuntun, jopui, sindayun tionti, tak tuntun dari tatak gati, muara takui, ambu-ambu, oya duani, tingkah sembilan, dan sebagainya. Berbagai event pun digelar untuk memasyarakatkan kembali calempong tersebut. Para pemerhati calempong selalu bertanya pada dirinya masing-masing. Bisakah calempong itu dijadikan sebagai salah satu bahan pelajaran muatan lokal? Seperti yang diungkapkan oleh pemain calempong Bapak Salman berikut ini.
2: Saya mohonkan untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya.
0: Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu jenis tradisi yang tetap ada di Riau, di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman.
3: Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik, seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik, calempong telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan seniman-seniman tradisional calempong, direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi panduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi calempong itu di sekolah-sekolah.
0: Frekuensi pertunjukan pun ditingkatkan, bahkan lebih semarak sekarang daripada dulu. Calempong yang dulunya dimainkan ketika upacara-upacara adat, sekarang sudah berfungsi sangat universal seperti di malam hiburan orang pesta mengiringi pencak silat, tari, dan sebagainya. Calempong kini melantun di mana-mana, seolah mengisi setiap sudut dan kisi-kisi ruang daerah Kampar. Calempong bertingkah dan menari memainkan musik teratapan hati.

saya Alphard sebagai owner dan desainer dari Batikalf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, ane mau kenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja. Tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga. Namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab, ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

Pejalan Tresna Harmonia featuring Rusmina Dewi, Abang Po. Abang Po, hari ini Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan tradisi keagamaan umat Islam ya. Nah, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini, Abang Po, biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Abang Po ya. Kegiatan keagamaan, tetapi juga berkembang ini Abang Po menjadi sebagai tradisi khas sejumlah daerah di Indonesia, Abang Po. Nah, kita tahu ya Abang Po ya, sekitar tahun 571 Masehi. Kenapa Mpo Nova enggak? Takut salah baca ya. Sekitar tahun 571 Masehi gitu ya. Kalau zaman kecil kan sering kita nyanyikan ya, Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi gitu kan. Sering itu waktu kita ada nyanyi-nyanyi, mari oh mari mari baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, rasul pemimpin umat yang menjadi amanat untuk para umat. Marilah, marilah hai kawan. Nah, itu kan 571 Masehi gitu kan ya nyanyinya ya. Padahal Pak masih ingat-ingat. Karena kan zaman dulu masuk tim kosidah. Bagian apa, Pak? Bagian pegang giring-giring. Bukan rebana. Kan kalau rebana susah ya, ada kunci-kuncinya, ada pukulan-pukulannya gitu kan, ada tak-takannya gitu. Ayo ngapalnya itu tuh yang susah. Jadi ayo ngambilnya yang pakai kerincing-kerincingan aja, ger-ger-ger-ger-ger-ger kan gitu, gampang banget ya. Ayo, terus kalau kerincing-kerincing itu kan masuknya di ketukan ketiga ya, tap-tap-ring gitu. Tadinya ayo diambil sebagai vokalis, ayo gak mau gitu kan ya. Secara kan suara ayo bagus banget. Bagus banget, sampai musik di mana, suara di mana gitu ya. Iya dah, kita tahu ya Bang Po ya, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di 507 Masehi ya Bang Po ya. Nah, banyak sekali tradisi maulid Nabi dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi itu ada namanya Grebek Maulud, Abang Po. Tadi Pak Afif ya, Bang Afif di Sumenep tadi juga bilang kan Grebek Maulud. Ini menjadi salah satu tradisi juga masyarakat Solo untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tradisi ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Rangkaian perayaannya itu sudah diawali dengan sekaten yang berlangsung selama 15 hari. Dalam pelaksanaannya, Keraton Kesunanan Surakarta menggelar pertunjukan wayang kulit dan musik gamelan. Puncak Grebek Maulud ini ditandai dengan kirap gunungan yang berisi hasil bumi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai makanan. Gunungan ini diarak dari Keraton Kasunan Surakarta menuju

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Makinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian. Tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

0: Yat. Lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu? Gimana?
1: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Katan dari Onderlinz, Leverenz, Zekering, Van Eggenhalp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Tapi kok lo tahu sih sejarahnya? Padahal lo belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca. Biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

pasti dari Ratu Ngebor, Inul Darah Tista. Inul Darah Tista, gak pakai hampo. Inul Darah Tista, Inul Darah Tista. Pukul 13 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat, berbagi info lalu lintas juga boleh ya Bang Po ya. Mana tahu saat ini Abang Po lagi berada di satu tempat, tempat wisata atau di perjalanan. Ada kemacetan, ada mungkin kejadian ya Bang Po. Boleh diinfo ke Aye ya Bang Po di 0812-1124-928. Kita lanjut lagi beberapa tradisi unik yang dilakukan saat memperingati maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya endog-endogan namanya. Nah masyarakat Banyuwangi ya Bang Po memiliki tradisi endog-endogan dalam memperingati maulid Nabi. Dalam bahasa Jawa, endog-endogan ini berarti telur-telur ya, telur-telur. Telur rebus dihias menggunakan kertas warna-warni kemudian ditancapkan pada batang pohon pisang. Setelah rangkaian acara selesai, telur ini dibagikan kepada masyarakat. Nah tradisi ini memiliki makna tersendiri. Telur ini menjadi simbol kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hiasan bunga dari kertas itu melambangkan kesucian dan kemuliaan Rasulullah.

0: sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Pok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ya, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo, sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampai deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisin tuh resepnya ke anak cucu kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Pemkot Jakarta Pusat akan menggelar Lomba Duyung di Kali Ciliwung Pasar Baru Sawah Besar pada 29 hingga 30 Agustus untuk melestarikan budaya sekaligus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kasudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat Endra Eka Permana, Kamis kemarin mengatakan lomba ini melibatkan pelajar, masyarakat, dan perwakilan SKPD Pemkot Jakarta Pusat. Hari pertama perlombaan digunakan untuk adaptasi peserta di lokasi dengan tetap mengutamakan keselamatan. Panitia menyiapkan hadiah uang tunai sebesar 3 juta hingga 4 juta bagi 3 pemenang serta menjadikan kegiatan sebagai sarana mempererat interaksi masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya, 3 jembatan Garuda Perintis Merah Putih di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat diresmikan kemarin untuk memperkuat konektivitas dan akses masyarakat. Wali Kota Bima H.A. Rahman H.A. Abidin mengatakan, pembangunan dan perbaikan jembatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat di tengah keterbatasan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur. Jembatan berada di Kelurahan Paruga Ronto dan Mengemaci dengan peresmian dipusatkan di Paruga dan dua lainnya dilakukan secara virtual. Infrastruktur ini diharapkan mendukung aktivitas pendidikan, pertanian, dan perekonomian warga. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: sore. Pro 4 RRI Makassar.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Iya, selamat sore Pak Radin. Pak Radin, selamat sore. Halo Pak Radin. Pak Radin, selamat sore. Iya, Pak Radin, selamat sore.
1: Sore.
0: Iya.
1: Oke. Serandur lirik lagu Naprom Pace.
0: Saya juga sapa selamat sore Bunda Sinta, Sri Sinta di MU.
2: Halo, selamat sore Bunda.
0: Oke.
1: Sore. Sri Sinta.
2: Sore juga Pak Radin dan
0: iya. Richard, bacakan lagunya nanti pilih ya. Kita punya lagunya banyak sekali ini. Nanti silakan boleh dipilih lagu-lagunya. Kita punya Parakang Makunrai. Andre Yolo Baca Doang. Bonri Rewa Kogoa. Marhaban ya Ramadan. Rewa Kogoa, Parakang Makunrai, Andre Yolo Baca Doang Monri, Marhaban ya Ramadan.
1: Itu mi.
0: Yang mana?
1: Tidak dengar.
0: Yang mana?
1: Iya. Oke, baik. Boleh cek.
0: Oh iya.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat sore. Yes,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih ya, Pak Radin sama ini. Kita langsung putar dulu lagunya ya, nanti sebentar balik lagi.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat sore, Ibuku.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Bung Richard, bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Iya. Selamat sore, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Tom Pace.
0: Oh, ada Ibu Nur Intan di Takalar juga. Mantap.
1: Ini Wanti.
0: Hah?
1: Wanti.
0: Oh, Bunda Wanti. Di mana?
1: Di Petarani.
0: Oh, aduh, mohon maaf ibuku.
1: Ya, gak apa-apa.
0: Oke. Okay. Sebentar. Di Petarani.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bung Richard, bacakan lagunya, nanti ibu-ibu dua-dua boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, sebentar. Ya, kita punya Marhaban Ya Ramadan, Leteang Marinipi, Rimanipi, Rimanipi, Tapu Panranuang, Mabola Baru, Taro Ada Taro Janji, Udaniku.
1: Udaniku.
0: Udaniku. Oke, terima kasih Bunda Wanti. Ibu ya. Dewi, Bung Richard lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita punya Epa Juta di Saping. Anrona Pak Risiko. Alemi Boya.
1: Anrona Pak Risiko.
0: Oke, nanti kita mainkan. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih ibuku. Oke, selamat sore Sirina Pace.
2: Selamat sore. Yeay. Lagunya Farum Pace.
0: Murisanya. Sadap.
2: Lagunya Ano. Apa tadi? Marhaban Ya Ramadan.
0: Oke, nanti Bung Richard. Iya.
2: Oke, penyisi Maski.
0: Terima kasih, selamat sore.
2: Merdeka.
0: Kakak Lina, selamat sore.
3: Selamat sore, ya, Bung Richard.
0: Iya.
3: Lagunya Bung Richard, saya kurang kopi tadi.
0: Sebentar ya. Tadi ya. Mas Bahar ambil lagu apa tadi ya? Bung Richard tidak lihat tadi.
3: Anu Marhaban tahu.
0: Oh, Marhaban Ya Ramadan. Oke. Iya, lanjut ya Kak Kalina.
3: Iya.
0: Leteang Rimanipi Tapu Panranuang.
3: Ya,
0: yang mana? Leteang
3: Rimanipi.
0: Oke, nanti kita mainkan. Iya.
3: Makasih Bung Richard.
0: Sama-sama Kak.
3: Selamat sore.
0: Bung Richard mainkan lagunya, sebentar nanti kita lanjut lagi.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan

0: Ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki, QR Code-nya di postingan Medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
3: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

Oke, sahabat budaya, Bung Dicat lanjut lagi. Mari silakan yang mau bergabung di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Hari ini bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Richard Ferdinand, selamat untuk semua yang merayakannya. Semoga hidup kita berkah ya, untuk semua dalam hidup ini menjadi semakin bahagia. Oke, mari silakan Bung Richard, tunggu di 0811 400 9250 atau 0812.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
3: Nusantara Sore, Pro 4 Makassar.

PKB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
3: Selamat sore, Haji Saleh.
4: Selamat sore,
3: iya,
4: Bung Richard.
3: Aduh, terima kasih sudah menunggu. Bung Richard, bacakan lagunya ya, nanti Haji Saleh boleh pilih.
4: Iya.
3: Tapu Panrenuang, Mak Bola Baru, Taro Ada Taro Janji. Oke, nanti kita mainkan. Iya, terima kasih. Selamat sore, Haji Saleh.
4: Selamat sore.
3: Iya. Sirina Pace. Halo. Halo, selamat sore, Sirina Pace.
5: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore. Iya, siapa
5: Landung di Mirip Laguna Prong Pace.
3: Iya. Siapa di mana, Ki?
5: Safar dari Bone.
3: Oh, oke.
5: Pak Safar. Lagunya tadi Bun Rijal, lalu tadi Bun Reno apa itu?
3: Yang mana? Richard baca. Tadi
5: lagunya judulnya apa? Merenu Atinu.
3: Oke, nanti Bung Richard bacakan dulu ya. Oke. Taro ada taro janji, tapu panrenuang, mabola baru,
5: mabola baru.
3: Oke, nanti diputarkan ya.
5: Iya.
3: Terima kasih, selamat sore. Mau
5: bertanya ini.
3: Iya, mari silakan.
5: Kapan acara MTQ itu? Ada kudengar kemarin.
3: Oh, acara MTQ sementara berlangsung ini di Karebo Siling.
5: Disiapkan di RRI ya?
3: Mungkin kayaknya di Pro 1 ya, kalau di Pro 4 kayaknya Bung Richard lihat belum ada ini.
5: Kalau di Pro 1 biasanya dan tadi malam saya putar nggak ada.
3: Ada, oh iya. Pokoknya dengarkan aja nanti biasa itu muncul.
5: Jam berapa itu biasanya kalau di malam?
3: Aduh, Bung Richard juga kurang tahu itu. Pokoknya dengar saja di Pro 1 RRI Makassar nanti.
5: Oh, itu
3: biasanya nanti mereka hadirkan. Iya. Terima kasih Pak Safar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan sahabat muda yang mau bergabung, Bu Rica tunggu lagi di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Kita masih punya banyak lagu-lagu yang nanti bisa di request oleh sahabat budaya. Iya. Oke. Sirina Pace.
6: Selamat sore, Bung Richard.
3: Iya, oke. Deng Saro.
6: Masa gak tau suara saya.
3: Siap, tunggu. Siapa ini ya?
6: Namanya Bu Nur.
3: Oh, aduh, Ayahanda Gun, apa kabar?
6: Baru berapa hari, gak tau. Lah, sudah lupa.
3: Oke. Bung Richard bacakan lagunya, nanti boleh pilih, Di.
6: Iya.
3: Oke. Tapu Pandanuang, Epa Juta Si di Berasaping.
6: Pak itu mau, yang mana? Bisa
3: oke, nanti kita mainkan.
6: Terima kasih, Bun Kak.
3: Sama-sama.
6: Ayo
3: terima
6: ke rumah. Kasih.
3: Iye, iye, iye. Mantap, mantap.
6: Selamat
3: terima
6: sore.
3: Kasih, selamat sore. Iye. Oke. Selamat sore, Pak Ahmad Yani.
7: Selamat sore, Bun Rica.
3: Iye, bagaimana kabar Pak Ahmad Yani?
7: Alhamdulillah sehat, Bun Rica.
3: Amin, amin, amin. Oke, Bung Richard, bacakan lagunya Pak Ahmad Yani, boleh pilih, Di.
7: Iya.
3: Oke, Tapu Pandanuang, Alek Mi Boya Rapangku, Ika Temi Antu, Langi Natana, Engka Mo Garo Deceku, Kacamata
7: Mata. Itu mau.
3: Ya, mana?
7: Engka Mo Garo Deceku.
3: Oke, nanti kita mainkan. Engka Mo Garo Deceku.
7: Iya.
3: Terima kasih, Pak Ahmad Yani.
7: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan di belakangnya Pak Ahmad Yani. Iya. Sirina Pace.
6: Ya, Senandung Diri lagunya Seropat. Iya.
3: Oke. Okay.
6: Ya. Apa kabar?
3: Kabar bahagia, amin. Terima kasih.
6: Lagu yang saya ini ya, tadi.
3: Yang mana tadi?
6: Peronanku.
3: Ya?
6: Peronanku.
3: Tapu Pandanuang.
6: Iya.
3: Oke, nanti Bung Richard putarkan, Di.
6: Ya,
3: oke,
6: Pak.
3: Terima kasih, Dai Nombo.
6: Iya, saya, Mak.
3: Terima kasih, selamat sore, selamat sore. Terima kasih, selamat sore, Dai Nombo. Oke.

0: Selamat sore Sirina Pace.
1: Nandung lirik lagu Pro 4 P.
0: Oke, Ibu Nur Intan. Bu Richard, bacakan lagunya nanti Bu dipilih di, Bu.
1: Iya.
0: Alemi boya rapangku, ikatemi antu, langin na tana, kamata-mata angai taningai, boli makam masalasa, ulara dakdo, uwat coy riki, lauri palopo, bambang barapepe, sidi lasa riduai, jauna mubelei, mabura mali.
1: Pertama aja, Bun Rica.
0: Oke, okay. Alemi boya rapangku.
1: Ada sih yang Bun Rica yang sebut pertama, doh.
0: Iya, ini mi, Alemi boya rapangku.
1: Iya.
0: Ah, oke.
1: Okay. Terima kasih, Bun Rica.
0: Terima kasih, sama-sama. Iya. Oke. Okay. Aku putar lagunya dulu, sebentar nanti balik lagi ya, sahabat budaya.

KB, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk Kamaki Bakata, Ewako Makassar.
2: Nusantara Sore, Kompat Makassar.

0: Oke, Bung Richard putarkan lagi tadi yang sudah request lagunya Epa Juta Sedih Saping dan Engka Mogaro Deceko. Iya, ada yang masuk lagi Bung Richard, terima. Selamat sore Sirina Pace.
1: Halo.
0: Yes.
1: Selamat Pace.
0: Ya, Kakak Nurmala.
1: Ya, tenang dong lirik lagu Nak Terompat Cas.
0: Iya. Halo. Iya, Bung Richard bacakan lagunya Kakak boleh pilih ya.
1: Sudah dengan tadi, boleh makan salasa, Desal.
0: Yang mana?
1: Boleh makan masalasa.
0: Oh, boleh makan masalasa. Oke, nanti kita mainkan ya. Terima kasih, Kakak. Selamat sore.
1: Selamat
0: terima kasih, Kakak Nurmala. Kita putar lagunya dulu ya.

Balik, sahabat budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta. Kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar. Terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.
2: Nusantara Sore masih bersama Anda.
3: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, Pak Richard.
3: Siapa di mana, Ki?
4: Liwang, kerja.
3: Oh iya, silakan Bung Richard bacakan dulu lagu tadi. Kita punya ikatemi antu, langi natana, kamata-mata, angai, taningai, ulara, dakdo.
4: Ikatemi antu.
3: Oke, ikatemi antu, oke.
4: Terima kasih, Bung Richard.
3: Terima kasih, selamat sore.
4: Halo, siapa bertugas hari Kamis?
3: Hari Kamis itu. Oh, Dembaji sama Kavi.
4: Oh, Dembaji.
3: Iya, sama Kavi.
4: Oh iya.
3: Iya, terima kasih.
4: Nanti saya kesana hari Kamis, Richard.
3: Oke deh.
4: Sama Wade Sali.
3: Oh iya, iya.
4: Iya, makasih deh.
3: Oke, terima kasih. Sama-sama.
4: Selamat sore.
3: Iya, selamat sore. Kita putar lagunya dulu ya.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram at RRI underscore Makassar dan at bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Sahabat budaya Fort Rotterdam. Fort Rotterdam adalah benteng peninggalan kerajaan Goa Tallo yang terletak di tepi pantai Losari, Makassar. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Awalnya bernama Benteng Ujung Pandang, lalu diganti jadi Fort Rotterdam oleh Belanda setelah menguasai Makassar pada tahun 1667. Bentuknya segi empat dengan 5 bastion dan dikelilingi parit. Saat ini Fort Rotterdam, sahabat budaya, berfungsi sebagai museum. Di dalamnya ada koleksi peninggalan kerajaan, alat musik tradisional, naskah lontara, dan senjata. Tempat ini juga sering dipakai untuk pertunjukan seni dan budaya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

KB, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, selamat sore sahabat budaya. Kita sekarang sudah di program Dunia Wisata. Oke, Richard menghadirkan dulu saya Reka Reba, ini baturi.ri.co.id. Wakil Bupati Goa Dharma Wangsyah Muin mendorong Kampung Eropa City Trail Run 2006 untuk berhenti sebagai kegiatan sebagai kegiatan olahraga semata, tetapi dapat berkembang menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Goa. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Kampung Eropa City Trail Run 2026 yang berlangsung di Kampung Eropa Malino ya pada Minggu 23 Agustus 2006. Nah, menurut Dharma Wangsa, kegiatan tersebut memiliki potensi untuk dikemas lebih meriah dan menjadi dari promosi wisata Malindo. Dengan harapan pelaksanaan tahun depan 2027 dapat ditingkatkan sekaligus menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kegiatan Satu Abad Malindo di 2027. Nah, dengan masuknya Kampung Eropa City Trail Run ke dalam kalender event tahunan, pemerintah Kabupaten Goa ini berharap bahwa kegiatan ini dapat terus dikembangkan melalui kegiatan dengan konsep yang lebih besar, menarik dan mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan ke Malino. Nanti kita lanjut lagi karya berikutnya, sahabat budaya jangan kemana-mana. Satu persembahan lagu dari Irma Jun, penyanyi tahun 90-an yang berjaya mengharumkan nama Indonesia di Festival Voice of Asia tahun 91.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

Ya, selamat sore sahabat budaya. Mau dicat lanjut lagi untuk informasi berikutnya. Dari ri.go.id Makassar, Indonesia memiliki beragam gunung dengan karakteristik yang berbeda di setiap wilayah. Mengutip informasi dari indonesia.travel, terdapat konsep Seven Summit Indonesia, yakni 7 gunung tertinggi yang mewakili 7 pulau besar di tanah air dan menjadi salah satu tantangan bergengsi bagi para pendaki. Nanti kita akan bahas kira-kira puncak apa saja itu sahabat budaya.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Oke, sahabat budaya, ada 7 gunung yang masuk dalam daftar meliputi Seven Summit Indonesia, ya. Kita ke Puncak Jayawijaya, ini tingginya 4.884 meter di atas permukaan laut. Ini yang paling tertinggi di Indonesia. Lalu kita ke Gunung Kerinci di Jambi, tingginya 3.805 meter di atas permukaan laut. Berikutnya di bawahnya ada di Nusa Tenggara Barat, Gunung Rinjani, tingginya 3.728 meter di atas permukaan laut. Lalu di bawahnya lagi di peringkat keempat ada Gunung Semeru di Jawa Timur, 3.676 meter di atas permukaan laut. Lalu kita ke Sulawesi Selatan, sahabat budaya, Sulawesi Selatan masuk. Dia di peringkat kelima Gunung Latimojong, Rantai Mario, tingginya 3.478 meter di atas permukaan laut. Lalu ke Maluku, darahku di sana, Gunung Binaya 3.027 meter di atas permukaan laut. Lalu ada Gunung Bukit Rai di Kalimantan 2.270 meter di atas permukaan laut. Setiap gunung ya ini menawarkan tantangan yang berbeda. Puncak Jaya dikenal sebagai gunung tertinggi sekaligus memiliki tingkat kesulitan teknis paling tinggi karena jalurnya didominasi tebing batu dan membutuhkan kemampuan panjat tebing. Selain itu akses menuju kawasan tersebut juga menjadi yang paling sulit dibandingkan dengan gunung-gunung lainnya di Indonesia. Nah, tidak hanya menjadi tantangan bagi pencinta alam, Seven Summit Indonesia juga menjadi cara untuk menikmati kekayaan bentang alam di Nusantara kita. Dari hutan tropis Kalimantan hingga pegunungan Papua, setiap puncak menawarkan pengalaman pendakian sekaligus keindahan alam yang khas di masing-masing daerah.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat budaya, program Dunia Wisata, Bung Richard cukupkan sampai di sini. Kita menuju ke pukul 6 sore untuk menghadirkan info kabarana, baru kita berlanjut di program religi ya. Tetap bersama Bro Empat di sini, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kabaratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Sanggara Balanda, Sanggara Balanda adalah kudapan tradisional khas Bugis Makassar Sulawesi Selatan berupa pisang raja matang yang digoreng, dibelah tengahnya lalu diisi dengan campuran kacang tanah sangrai, margarin dan gula serta disiram kuah karmel dan taburan keju.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita jelang azan maghrib di pukul 18 lebih 07 menit. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat Budi, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Selanjutnya kita hadirkan di salam maghrib dan persembahan lagu-lagu religi hingga di jelang 7 Mah. Menikmati sore bersama keluarga tercinta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Publik Indonesia di mana saja berada, risalah kita pada sore hari ini adalah bertitik tolak pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mursalat, yaitu malaikat-malaikat yang diutus. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dengan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang telah dihancurkan, dan apabila langit telah terbelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Pendengar, demikian risalah pada sore hari ini.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustaz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan.

Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan malam, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itu peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Allah perintahkan kita sholat, bukan berarti itu satu beban bagi kita. Karena ternyata sholat itu adalah penghapusan dosa bagi kita. Dan orang yang meninggalkan sholat justru akan celaka baginya. 83 kali perintah sholat disebut dalam Al-Quran. Dan 27 kali Allah gandengkan dengan perintah zakat. Oleh karena itu, dirikanlah sholat. Beda orang yang mendirikan dengan orang yang melaksanakan. Orang yang mendirikan pasti akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Orang yang mendirikan sholat, maka Allah jamin rezekinya akan baik. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Oleh karena itu, dirikan sholat dengan khusyuk. Insya Allah, surga tempat kita. Oke, coy.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak Anda orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Sahabat Budaya, program religi, Bung Richard cukupkan sampai di sini. Sekarang kita ikuti dulu info Kabar Ratna untuk pukul 7 malam ini.
1: Kabar Ratna Pro 4.
0: Sahabat Budaya, pisang epe. Pisang epe adalah cemilan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang terbuat dari pisang kepok atau pisang raja setengah matang yang dibakar, dipipihkan atau dijepit hingga gepeng, lalu disiram dengan saus gula merah cair yang manis dan legit.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Selamat malam sahabat budaya, kita sekarang sudah di program apresiasi budaya lokal. Malam hari ini kita membahas mengenai informasi-informasi tentang pemberantasan judi. Jangan kemana-mana. Sampai di jam 8 malam nanti sahabat budaya.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Ya, sahabat budaya, kita langsung hadirkan informasi pertama dari rri.co.id Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Sekaligus juga mengucapkan syukur alhamdulillah masyarakat Kabupaten Bandung yang mayoritas Islam. KDS ya, ini menyampaikan hal ini pada kegiatan gebiar Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah dan Tasyakur HUT RI ke-81 tahun 2006 tingkat Kabupaten Bandung di Dom Balai Rame Soreang Kabupaten Bandung pada Selasa 26 Agustus 2006. Kegiatan ini diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Bandung. KDS juga menyampaikan syukur alhamdulillah atas apresiasi kepada semua pihak. Nah, KDS menegaskan bahwa keberhasilan Bandung hanya keberhasilan, bukan hanya keberhasilan bupati saja, melainkan seluruh masyarakat. Ya, untuk itu beliau menyampaikan keprihatinannya karena diduga masih ada ASN Kabupaten Bandung yang terjebak judi online atau disebut judol. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung harus segera melakukan langkah-langkah ke depannya sehingga tidak ada lagi ASN yang terjebak judi online. Kita lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat udah jangan kemana-mana.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Oke, sahabat budaya, Bung Richard lanjut lagi informasi berikutnya dari rri.co.id Makassar ya. Kita masih bersama di program apresiasi budaya lokal menghadirkan program informasi judi online. Seksi Provisi dan Pengembangan Pengamanan SIP Ropam Polrestabes Makassar melaksanakan penegakan ketertiban dan disiplin terhadap personil ya. Pelaksanaan Gaklidin pada Kamis kemarin ya, 20 Agustus, Polrestabes Makassar dengan pemeriksaan telepon seluler, handphone khusus terkait aplikasi maupun judi online dan pinjaman online. Pelaksanaan Gaktilin ini dilaksanakan Sipo Roam Polrestabes usai apel pagi di halaman Mapolrestabes Makassar. Pelaksanaan Gaktilin tersebut sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin yang dapat berdampak terhadap personil maupun citra institusi Polri. Melalui kegiatan Gaktilin tersebut, Sipo Roam Polrestabes Makassar menegaskan komitmennya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan personil secara berkelanjutan, sekaligus mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan anggota maupun mencoreng nama baik institusi Polri.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi?
1: Ya elah, jadul loh.
0: Lah, kok jadul?
1: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
0: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judol, judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
1: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya. Ah.
0: Nah, tuh kan.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Oke, sahabat budaya, Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kemarinnya. Nanti kita ketemu lagi di besok malam ya. Besok malam nanti kita ketemu lagi. Richard pamit, selamat menikmati libur untuk semua sahabat budaya. Sekali lagi selamat merayakan hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Iya, sahabat budaya Tugu Patimura. Tugu Patimura adalah ikon bersejarah di kota Ambon, Maluku. Tugu ini dibuat untuk mengenang perjuangan Kapitan Patimura, pahlawan Maluku yang melawan penjajahan. Keberadaan Tugu Patimura menjadi pengingat bagi masyarakat tentang sejarah dan semangat perjuangan para pahlawan. Tempat ini juga dapat menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat untuk mengenal sejarah kota Ambon. Sebagai bagian dari identitas kota Ambon, Tugu Patimura perlu dijaga dan dilestarikan agar generasi muda tetap mengenal serta menghargai sejarah perjuangan pahlawan Maluku.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: punya kentongan.
1: MCB, miniatur circuit breaker, atau dalam bahasa Indonesia, miniatur pemutus sirkuit, merupakan perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus berlebihan yang dapat menyebabkan kebakaran. MCB berfungsi memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus. Kelebihan arus listrik disebabkan karena adanya hubungan singkat arus listrik ataupun beban berlebih. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dengan berbagai rangkaian acara menarik kami hadirkan durang dengar Anda hingga jelang jam 24 malam nanti. Sahabat budaya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mengalami kebersamaan kita, apresiasi budaya lokal kami hadir untuk Anda.
1: Keluarga.

17 Agustus nanti, Indonesia genap berusia 80 tahun. 8 dekade kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang panjang. Di antara deretan nama pahlawan, ada seorang gadis muda yang namanya jarang disebutkan dalam buku sejarah. Namun keberanian dan semangatnya tak pernah padam. Lahir di Maluku. Pada tahun 1817, saat usianya belum genap 17 tahun, ia maju memimpin rakyat Maluku yang hampir putus asa melawan penjajah Belanda. Bersama sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, ia terjun dalam Perang Patimura, membawa pedang dan dengan suara lantang menyerukan, "Hidup atau mati, kita harus merdeka." Ia tidak gentar menghadapi pasukan bersenjata lengkap. Baginya, kemerdekaan lebih berharga dari nyawa. Hingga akhirnya, ia ditangkap dan dibawa kapal dagang Belanda. Dirantai, disiksa, dan jasadnya dibuang di tengah laut. Ia adalah bukti kalau keberanian tidak menunggu usia, tidak memandang kamu laki-laki atau perempuan. Namanya adalah Martha Christina Tiahahu, prajurit muda yang memilih mati daripada menyerah pada penjajah. Semangatnya mengajarkan kita bahwa keberanian bukan hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga tentang teguh mempertahankan prinsip berani bersuara dan pantang menyerah menghadapi setiap tantangan.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Nusantara Malam.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Sahabat budaya, sagu lempeng adalah makanan tradisional khas Maluku yang berbahan dasar tepung sagu. Adonan sagu dibentuk menjadi lempengan kemudian dipanggang hingga matang. Hasilnya memiliki tekstur padat dan renyah dengan cita rasa khas sagu. Sagu lempeng biasanya dinikmati sebagai cemilan atau teman minum teh dan kopi. Makanan ini menjadi bagian dari kuliner masyarakat Maluku yang diwariskan secara turun-temurun dan perlu terus dilestarikan agar tetap dikenal oleh generasi muda.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
2: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
3: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
2: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
3: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
2: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
3: Kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
4: Kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
3: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
4: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
3: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini. Sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
4: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu. Supaya bisa sembuh.
3: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko. Jangan buang waktu lagi.
4: Oh, iya. Sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
3: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
4: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
3: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
4: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
2: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
4: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
2: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu! Ibu!
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok jadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, si Towo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, si Towo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda si Towo si Puter Bale di Sulawesi.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dalam program acara yaitu Kelong Tarong. Sahabat budaya, gimana kabar tak? Ya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Di acara Kelong Tarong kita menghadirkan beberapa lagu-lagu yang akan menemani Anda dalam program acara ini dengan satu topik kita. Kebetulan ini hari maulid ya sahabat budaya. Jadi untuk hari maulid kita akan mengangkat satu topik, yaitu topiknya adalah menurut tak apa itu maulid. Apa itu maulid? Terus kalau biasanya senang kik dapat bingkisan maulid. Biasa itu kan ada paket-paket maulid itu ada isinya macam-macam. Ada kak dominya, tumpi-tumpi, ikan kambu, ayam. Ada juga cemilan-cemilannya, dia lengkap sekali cemilan-cemilannya. Ku suka sekali saya kalau ada yang begituan. Bagaimana dengan sahabat budaya? Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Pak Radin. Apa kabar Pak Radin?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Radin, mau dengar lagu apa ini Pak Radin?
1: Mak Duta Tantri Tangke.
0: Mak Duta Tantri Tangke. Apa artinya itu Mak Duta Tantri Tangke?
1: Tangke.
0: Iya, tangke. Apa artinya?
1: Tinggi melamar tidak diterima.
0: Iko dong. Mak Duta Tantri Tangke. Mak Duta. Tidak ada. Tidak ada. Mak Duta Tangke. Dia gagah.
1: Tau ritangke na atiku.
0: Tau ritangke na atingku. Ada. Sebentar kita putarkan ya. Langsung dengan topiknya kita malam hari ini, Pak Radin. Pak Radin, menurut tak apa itu maulid? Menurut tak apa itu maulid?
1: Apa itu kebesaran Nabi Muhammad Rasulullah?
0: Apa yang kebesaran bajunya? Apanya? Apa ini maulid? Maulid adalah?
1: Maulid adalah itu. Apa kebesaran lah itu?
0: Ya. Apanya kebesaran?
1: Kasih naik. Apa ini ya?
0: Apa dikasih naik?
1: Itu bawa itu baldi sok berbunga-bunga itu, telia itu.
0: Maulid ya, itu baldi, dibawa-bawa telur kan?
1: Ada isinya ayam, tumpi-tumpi, soko, macam-macam lah itu. Tapi ada telur lagi itu. Sudah dihiasi itu.
0: Penuh
1: telur, ditusuk.
0: Pernah ki anu, pernah ki makan, pernah ki dapat anunya, paketnya itu maulid kah?
1: Tidak pernah, tapi pernah dibawakan sapunya adik.
0: Oh, pernah ki dibawakan.
1: Dia,
0: berarti pernah
1: dia
0: dong?
1: Dia anu, apa, dia bikin itu maulid.
0: Berarti pernah ki, apa isinya?
1: Macam-macam itu, ada ayam, ada ikan.
0: Ada
1: telur.
0: Oh begitu.
1: Itu saja itu isinya.
0: Okay,
1: baru
0: deh.
1: Ada di luar itu.
0: Apa itu?
1: Telur itu yang di anu itu. Warna merah. Warna-warna itu tiga macam.
0: Begitu.
1: Susuk itu di susuk di atas itu beldi itu sudah dikasih hias itu.
0: Iya. Oke deh kalau begitu, silakan mau menyapa buat siapa ini?
1: Ada Al-Fasih bin Maros, Pak Umar bin Usia, ada Ibu Lina di Petrang, Sri Sinta MU, Opadi Pasani, Wandata di Pindang, Emma yang dikasih di Sopeng, sama Indah di Mbaji. Di Lukmu, Dewi di Bulukunyi, ya sama semuanya mi. Selamat pagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak. Pak Rajin yang ada di Bantimurung sana. Gimana dengan komentar yang lainnya, sahabat budaya? 0811 409 250, silakan yang ingin berpartisipasi untuk telepon. Biasa juga aku terima telepon, Pak. Apa itu maulid? Iya, Pak Arjuna ini teleponnya timbul tenggelam ya. Coba diulang kembali Pak Arjuna. Di 0811 409 250. Timbul tenggelam teleponnya. Kalau di AP juga, ini kayaknya muncul di telepon yang satu, jadi gak bisa kita angkat kalau telepon yang satu ya. Oke, telepon biasa, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kelong Tarong, Ibu Nursia. Mau dengar lagu apa ini, Ibu Nursia?
2: PPP Karimaka.
0: Hai, sebentar kuputarkan. Langsung dengan topiknya kita. Kalau menurutnya Ibu Nursia, maulid, maulid itu apa, Bu Nursia?
2: Maulid itu berarti hari kemenangan.
0: Ya.
2: Hari kemenangan.
0: Hari kemenangan. Apa? Kenapa hari bisa? Hari apa?
2: Memperingati hari kemenangan ini.
0: Memperingati hari kemenangan, hari raya Idul Fitri dong.
2: Hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Kelahiran Nabi.
2: Iya.
0: Oh, seperti itu. Kalau menurutnya Ibu Nursia. Oke deh. Pernah meki dapat itu bingkisan maulid kah?
2: Pernah
0: mi? Apa-apa isinya?
2: Sering sekali dapat? Iya.
0: Wah, apa-apa isinya?
2: Macam-macam bantu.
0: Macam-macam, contohnya?
2: Contohnya, pertama ayam goreng. Ayam panggang, ada ikan kambuh, ikan bakar, ikan goreng, ayam sambal goreng.
0: Banyaknya tuh isinya.
2: Ada apa lagi tuh, sambal-sambal anunya, si kelapanya itu. Telur juga. Di dalamnya ada songkoloknya, ada juga nasinya. Tapi bungkus itu baru di luarnya ada berdiri lagi nih ya, si telurnya.
0: Ini nyaman lah itu. Kalau ini ya di dekat rumah tak ada mie maulid?
2: Belum sih, ini sedengar.
0: Belum, Pidi? Mudah-mudahan ada lagi, baru dapat kising lagi dia di masjid.
2: Biasa di sini.
0: Iya, di masjid dia, masya Allah. Oke deh, kalau begitu mau Ki menyapa buat siapa saja ini?
2: Pertama ada Pak Rabin yang baru lewat. Ada juga apa ini? Pak Ahmayani Tasmun bersama Ibu Nurmina Nur. Ada juga Ibu Rosdiana Yasir. Ada juga Pondatu bersama Nurmala Nur
0: kenapa nih Bu Nurmala? Sambaran tong. Balas si Mia. Laru mi nanti anu. Pendatu. Ibu Nur Alam tahu.
2: Ibu Nur Alam. Maafkan deh.
0: Maafkan tahu pendatu. Hilaf ki. Keselet.
2: Ada. Ada. Yang di bone itu. Bahar di Cami. Ada yang di Wotu, Asri, ada Hasnan Diwati di Buluroke, ada Junedi Deliwa, ada Ibu Harsina, ada Ibu Cinta, ada Ibu Lina. Ada yang di Petrang, Ibu, siapa namanya? Ibu Lina.

0: Abdullah Sewang, Osani, dan siapa ini yang di apa? Yang di Desarro di?
1: Desarro di Goa.
0: Iya Desarro Ibu Fatma. Ada di Nompo dan semua-semuanya memang itu.
1: Oke deh.
0: Itu mana Pak Umar?
1: Iya. Ngapa ini?
2: Mbak Dewi.
1: Iya.
2: Sehat selalu.
1: Iya, terima kasih.
2: Dan semua-semua nami.
1: Amin.
2: Tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar dan Ibu Nursia sepasang merpati. Yang ada di pampang sana. Aduh, bagaimana komentar?
3: Dewi Gemes.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, Pondatu. Alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan Mbak Inces Dewi Gemes juga baik. Amin.
1: Ya Allah. Gimana kabar hari ini? Baik-baik ya. Baik, cepat. Pasti mitawa. Tidak marah jika tadi salah sebutan Ibu Nursia. Nah kan Puan Datuk dengan Ibu Nurmalanya beda.
3: Apa nak bilang?
1: Nak jumpai
3: Ibu.
1: Nak bilang Ibu Nursia itu nak jumpai buat Puan Datuk bersama Ibu Nurmalanya.
3: Ibu Nursia bersama kucing apa ale?
1: Iya.
3: Tidak pernah lah aku dengar suara anak kucing Ibu Nursia. Mudah-mudahan tidak pergi rendah hilang ji.
1: Ada ji pak. Okey deh. Pandatu.
3: Okey deh.
1: Lagunya nanti tori tangke na atiku ada tom pepe karimakan lagunya ikutan aja.
3: Iya ikutan Miki. Saja dua-duanya.
1: Okey deh. Jadi.
3: Okey deh.
1: Jadi topiknya maulid, memaknai maulid. Maulid kalau menurut Tai itu apa?
3: Maulid itu ya kita merayakan kehidupan Nabi, tata cara yang di perilaku Nabi dan lelaku Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan kita cuma peringati saja tapi sunnah-sunnahnya kita tidak lakukan.
1: Iya. Kaman jadi jangan cuma
3: memperingati. Iya, termasuk sunahnya itu salat tahajud, iya. Tapi kalau kadang-kadang ada orang bangun di kencing, tidur lagi.
1: Iya
3: kan, maunya itu kalau bangun ya kencing ya, berwudu salat tahajud, itu kan sunah Nabi.
1: Iya.
3: Salah satu sunah, iya. Jadi, jangan kita memperingati merayakan, tapi kita tidak lakukan sunah-sunahnya.
1: Iya, betul.
3: Iya.
1: Oke deh.
3: Kalau di sini biasa ada soko,
1: ya, isinya.
3: Ada teluk, bayau, telok. Kalau orang Bugis bilang telok, orang Makassar bilang bayau.
1: Bayau.
3: Iya.
1: Banyak, terus bayau itu sops. Isinya tidak ada cemilan-cemilan di dalamnya?
3: Kalau di sini kan ada namanya kadominya, apa namanya itu. Iya, semacam itulah. Yang dibungkus daun ada kuning warnanya ada yang hitam tidak anu jadi di sini tidak terlalu bilang ada cemilan-cemilannya tidak telur ji biasa sama soko
1: begitu di
3: beda tapi memang enak tidak tahu apa nak taruhkan kita beda ada memang bumbu-bumbu mungkin ada enak mentong
1: kan memang rasa bumbu itu anu kak dominya kah.
3: Ya begitulah soko. Karena saya juga tidak tahu masa soko kalau
1: saya tidak
3: tahu masa soko bisa-bisa
1: kita saja tidak tahu apalagi
3: kita kamanjo.
1: Kamanjo. Oke paling kalau begitu menyapa
3: Kiki melo lau melo kalau mamoru agamu jujung soko nama anu iya maletalona
1: anu itu pepatah kapang.
3: Anu main-mainnya anak-anak Bugis waktu kecil.
1: Oh, tidak pernah kudengar pale.
3: Iya, baru bilang. Kalau dia bilang iya mari talon na cucu ni kali pak nah.
1: Apa itu dia, artinya?
3: Kalau agama jujung na jujung itu begitu bilang iya mari talon na cucu ni kali pak nah na tusu ketia nah.
1: Tidak sambut rajin.
3: Ya, baru ketawa memang main-mainan anak-anak dulu. Jumpa-jumpa paling pancis Dewa Gemas. Oke deh buat ada tadi Ibu Nursia Reno. Jangan

0: Kerebaden Ojeng, Opa Iso, Opa Dim, Pak Rading, ada Uki, ada juga Pak Saleh, Pak Hamsah, Pak Sani, Kasmati Dompe, Hasnandiwati, apa kereba Hasnandiwati? Yeah. Iwan Putra Bimah Mayanita Semung, Mama Marita, Adulah Desewang, Rama Barcaming, siapa lagi? SD Nompo tawa. Semuanya okay. Inces Dewi Gemas spesial buat Nur Alam. Terima kasih Inces Dewi Gemas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendatu yang ada di Pinrang. Pinrang tawa. Dan untuk yang lainnya juga masih kita terima telepon lagi di 0811409250. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kelong tarong.
1: Kelong tarong. Parjuna, Parjuna posisi di mana saat ini?
2: Masih di Berbukit di Baruga 2. Berbukit.
1: Berbukit, Bukit. Parjuna.
2: Iya. Yeah.
1: Di mana ada Mi Maulid di sana?
2: Belum pilih Mbak Inces.
1: Jadi kalau menurut kita Maulid itu apa menurut versinya Pak Arjuna?
2: Menurut saya memperingati hari lahirnya Nabi di.
1: Oke.
2: Seperti dan itu juga kita harus laksanakan sunnah-sunnah Nabi. Contohnya. Jangan sekedar merayakan saja, tapi harus ada
1: buktinya.
2: Ya, ada hikmah di balik perayaan tuh.
1: Iya. Ya. Okay.
2: Mungkin tadinya kutuki sholat duha ya. Dengan adanya momen seperti ini kan ada ceramah di masjid itu biasa Mbak Inca.
1: Iya, Bang. Nah,
2: bisa di dilaksanakan sholat sunnah. Gitu ya.
1: Oke deh. Mau kita menyapa buat siapa ini Pak Arjuna?
2: Telur merah juga masjid kalau Maulid tuh. Yang artinya? Lupa ada telur merahnya.
1: Tapi itu masih bertanya-tanya kayak ini. Kenapa bisa ada merah, hijau, kayak begitu?
2: Mungkin apakah kalau tanda merah itu kan apa ya, tanda berani ya.
1: Berani deh. Adanya ya, warna pink.
2: Sendatak warna pink itu ya.
1: Oh iya. Macam-macam tuh warnanya merah. Hijau atau pink, rende
2: seperti sama ini. Kalau di kampung itu kan masih ada orang pakai kambu balai bolu tuh, kambul di kampung itu. Kalau di kampung saya pas Bugis.
1: Begitu di.
2: Sama tumpi-tumpi.
1: Tumpi-tumpi.
2: Itu kan
1: bolu ikan kambu.
2: Punya nilai tersendiri yang dua itu Mbak Eces. Ikan kambu bolu sama tumpi-tumpi itu.
1: Bang.
2: Ada semua maknanya itu tumpi-tumpi itu.
1: Iya, tumpi-tumpi itu segitiga. Dan
2: segitiga tuh jadi.
1: Segitiga. Gitu. Yang penting bukan cinta segitiga.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi penyapa yang paling di.
1: Menyapa Miki.
2: Lagunya itu saya ikutin lagu pertama di yang lagunya Pak Raden di Bantimurun di Pak Raden.
1: Iya.
2: Iya. Terus Pak Umar juga yang dari Pintan juga tadi Puan Dato. Amainya Tasmun di Sopen, terus Sinta di MU, terus Asli Wotu, Batang di Pare-Pare. Dia dengar kabar ada kebakaran seputaran ini, Mbak Eces.
1: Apa itu?
2: Makassar Indah ya?
1: Makassar Indah, iya. Saya lihat ini videonya temanku yang tinggal di dekat rumahku, Makassar Indah.
2: Di belakang perumahan itu di Tritura?
1: Iya, di sampingnya Tritura. Baku sebelah itu Tritura sama Makassar Indah. Kebakaran
2: agak di belakang nih kalau keserindahnya.
1: Baku samping ki. Makassar Indah.
2: Iya, semoga bisa teratasi dengan baik ya.
1: Amin ya Allah. Iya.
2: Mungkin demikian barangkali Mbak Kopais juga ya, hati-hati Kopais.
1: Kenapa tahu?
2: Jaga kesehatan. Pelan-pelan tancap gas.
1: Iya.
2: Apalagi ada pertigaan.
1: Ada
2: jalan licin ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih dalam program acara kita, yaitu Kelong Tarong. Kembali kita buka di 08 11 400 9250, telepon biasa dulu keterima sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Bahar Bone Caming, apa kabar?
1: Bukan.
0: Oh, Fandi Taraf.
1: Iya. Salah lawat, cincin.
0: Masalahnya itu Pak Bahar selalu nelpon juga.
1: Oh, gitu ga? Kemarin itu tetangga jauh.
0: Tetangga jauh tapi sama suara tak?
1: Ya, suara kok. Ya kan dia ada Rinces kan, dia suara laki-laki, aku suara pria.
0: Dia lelaki.
1: Enak juga lu terasa kalau mau Rinces anu. Sekarang umur dia Rinces.
0: Bang.
1: Umur bercanda juga.
0: Ngomong-ngomong mau dengar lagu apa ini?
1: Padahal yang Rinces, lagunya... Apa itu judulnya itu ya, anu?
0: Lagu apa?
1: Pasang Pusiri kedua namanya.
0: Pasang Pusiri. Anu,
1: 4 juta 1 sapi.
0: 4 juta Nur. 1 sapi.
1: Iya, yeah, Nurdin penyanyinya deh, Ntis. Nurdin.
0: 4 juta telur ratu.
1: Pasang Pusiri kedua.
0: Tunggu dulu, 4 juta.
1: 1 sapi.
0: 1 sapi. Ngapa nah, itu dulu siapa penyanyinya?
1: Nurdin KDI. Itu Nurdin, lagunya Dewi Sengialeku.
0: Nurdin KDI yang ada cuma Taman Kota Majene.
1: Ai.
0: Tidak ada. Kalau
1: nanti catatan apa lagi? Ganti file anu Cukup Cabiru.
0: Nah, Cukup Cabiru. Oke, sebentar ya. Kita putarkan.
1: Ada di sana.
0: Cukup Cabiru. Nah, Cukup mana Mi? Oh, salah itu.
1: Cukup Cabiru.
0: Salah ketik Kak Bela.
1: Anu kamu itu Didin pertama itu melong dan Cis kamu itu.
0: Oh, Didin pertama.
1: Didin pertama itu.
0: Au, kenapa nak tidak mau ini tak ganti? Nah, oke. Bisa. Bisa, jadi kita punya topik. Topiknya adalah Pandit Taraf, apa itu maulid menurut kita?
1: Iya. Yeah.
0: Apa itu maulid menurut Pandit Taraf?
1: Maunya apa?
0: Maulid, apa itu maulid?
1: Oh, maulid.
0: Iya. Yeah.
1: Peringatan hari terakhir Nabi Muhammad SAW.
0: Oke deh. Pernah Miki dapat paket maulid?
1: Tadi saya datang dari Kota Boni ini, alhamdulillah ini.
0: Betul.
1: Dapat mali.
0: Apa isinya?
1: Telur kurang satu na 6.
0: Terus apa lagi?
1: Gula-gula. Buras. Apa lagi tadi itu? Buras, gogos. Lenggur, lenggogos kan?
0: Lain, buras,
1: lenggogos. Iya, buras, gogos, tumbuh juga ada, Dences.
0: Oh, ada tuan tumbuk begitu.
1: Iya, lagu-lagunya satu bungkus, kue hatari, 3 bungkus, cuma itu saja, dengan bernya juga.
0: Betul.
1: Emang ada sedikit juga, ada juga songkolong, Pak, sedikit ada songkolong.
0: Nyamang ikut lu gitu. Maaf. Masih ada isinya, masih ada.
1: Ya, alhamdulillah itu dalam Dences di rumah.
0: Iya, tahu.
1: Karena ini, siapa teman diriku kalau mau lah kan sendiri. Nggak masih besok lagi aku makan. Maklum lah orang-orang tinggal diriku, orang sendiri diriku.
0: Iya,
1: belum ada anu lagi, belum ada pasangan. Jodoh lagi.
0: Jodoh.
1: Iya.
0: Jodoh, tak usah dipaksa-paksa.
1: Iya, gitu di. Tunggu saja jodoh. Cari jalannya Dences.
0: Oke deh, mungkin menyapa buat siapa ini?
1: Ya, ada tetangga aku Dences di sini namanya Andi Samsul Bari Kota Solo bersama istrinya di sana monitor, mudah-mudahan monitor di sana malam ini. Ada juga Sri Fakato, ada juga Nelly di mana saja berada, sama kenal Nelly di Terani saya dengar.
0: Yeah.
1: Saya dengar tadi malam. Ada juga Nur Hikmah.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Pak Ahmad Yani.
0: Siapa? Iya. Yeah. Pak Ahmad Yani Cismu
1: di Sopeng. Juga. Mm-mm. Gitu deh, Incis.
0: Iya.
1: Yeah. Incis.
0: Iya. Yeah.
1: Mau kan lo bila nomor satu kali, bisa Ji?
0: Bisa Ji, kita Ji.
1: Iya. Terima kasih Dences manis.
0: Iya.
1: Nomor yang ditarap ini, mudah-mudahan ada yang kenal. 085 256 485 83. Sekali lagi Dences manis. 085 256 485 83. Thank you, Rachel.
0: Okay.
1: Parimas. Goodbye, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rachel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pandita Raf yang ada di Bone sana. Bagaimana komentar tak? Penelpon yang lain langsung ikut terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Apa? Tiga.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Inces.
0: Ini Kauli Ape, apa kabar Kauli Ape?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Inces.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Kauli mau dengar lagu apa ini, Kauli Ape?
2: Lagunya Maci Camutar.
0: Maci Camutar. Apa judulnya itu, ya, Kauli?
2: Bulu ala una tempe.
0: Bulu ala una tempe. Bulu ala una tempe di sini yang ada Arnold Sisam. Terus ada juga Dian Ekawati. Ada Iwan Tompo. Ada Maharani.
2: Dian Ekawati.
0: Oke, Dian Ekawati sebentar kita putarkan. Langsung nih dengan topiknya kita nih, Kauli. Kauli, kalau maulid, menurutnya Kauli Ape, maulid itu apa? Maulid itu apa?
2: Maulid itu hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Pernah mikir dapat paketnya no maulid tak?
2: Pernah, tapi ini jarang ya. Dulu-dulu pernah.
0: Dulu-dulu pernah, sekarang jarang, Midi.
2: Iya.
0: Kenapa bisa?
2: Iya, nggak tahu ini kenapa.
0: Nah, lupakan bagi kapang, itu namanya lupakan, Mak.
2: Iya, mungkin.
0: Di pasrah tak menjawab. Iya, mungkin.
2: Iya.
0: Oke, Pak Le, kalau begitu mau menyapa buat siapa ini?
2: Menyapa buat kami Monagani, Jenet Ponto, Yan Hendrawan, Sam Ciamaisar, ada Megawati, ada Kaina Renur, Rosjane Asir, Riani Tasmung, Nuno Nur, Sam Ciabaco, Bogel, Riko, Sinta di MU, Angga Prasetya, Asar di Bone, Delumu, Pak Hamsa, Ban Renol, Arjuna, Romario, Rastriana Amsir, Wahida Martawat, Masjid. Dan semua-semuanya like monitor buah itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Kauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kauli Ape, terima kasih atensinya ya. Di 0811 400 9250. Ini kayaknya tadi ada menelpon Ibu Sumi dan Lumu. Dek gagam Ibu Sumi dan Lumu ini. Iya, kita terima telepon lagi. Telepon biasa, udah berdering lagi. Kita terima telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali. Budaya 0811 400 9250. Ibu Nelly ini nelponnya di komputer 2 jadi gak bisa terangkat. Coba ditelepon kembali, telepon 1 ya. Oke deh, telepon, terima telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya.
3: Kelong Tarong, Inter.
0: Kelong Tarong, Ibu Nurmala, apa kabar?
3: Ya.
0: Iya. Bu Nurmala, apa kabar?
3: Ini ikutan lagu, nah.
0: Iya, ikutan, Mekin. Nah.
3: Bu, Mengikut kak?
0: Iya, mengikut aja. Gak apa-apa ya. Jadi kita punya topik nih.
3: Topiknya?
0: Topiknya apa itu maulid? Kalau menurut Ibu Nurmala. Eh, radio monitor tak volumenya kasih kecil dulu Bu. Oke.
3: Okay. Ya.
0: Apa itu maulid menurutnya kita?
3: Maulid. Maulid itu adalah Nabi, kelahiran Nabi. Kita harus melaksanakan sunnah-sunnahnya seperti puasa Senin Kamis.
0: Oh, begitu.
3: Itu juga.
0: Oh, ya ya. Oke deh. Pernah begitu.
3: Pernah juga. Dapat juga anu.
0: Dapat apa sih?
3: Kalau ada di masjid itu dikasih ke Tongkol, abah semasan di sini dalam.
0: Iya, masya Allah.
3: Iya, ada ayamnya, ada telurnya, banyak tanda-tanda.
0: Iya, sudah mikirkan ini, sudah mi maulid di sana.
3: Ya.
0: Sudah mi maulid di sana.
3: Ya.
0: Sudah mi maulid di sana.
3: Macam apa kak?
0: Sudah mi maulid di sana, ibu.
3: Mengapa?
0: Yang menyapa mungkin.
3: Yang menyapa dulu. buat putri jahe di Pangkep, Farida sekeluarga, selain Ibu Nursia, Pak Adin, Pak Asif, tentu lagi ini itu tadi yang baru lewat. Yang baru lewat itu.
0: Itu Ji.
3: Tahu yang baru lewat tadi.
0: Iya, yang baru lewat itu kau li ape?
3: Ya, dan semuanya nih.
0: Iya.
3: Semuanya nih pro empat.
0: Iya.
3: Tentang buat incer.
0: Iya.
3: Selamat si bertugas.
0: Terima kasih.
3: Selalu keseruan sekeluarga.
0: Terima kasih. Ada
3: tapi kita sepulang ke kermata.
0: Iya. Terima kasih doa tadi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih incer.
0: Iya. Wede. Terima kasih Ibu Nurmalaku ya. Sehat selalu untuk Ibu Nurmala dan lanjutku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Andi Mawarni ya di Mungin Sidi.
0: Ibu Mawar Tawa yang ada di Mungin Sidi. Oh, saudaranya anu ini, Ibu Hawa, Ibu Hawani. Ibu Daniar.
4: Iya.
0: Masya Allah. Gimana kabar Ibu Mawar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Ince sayang kita ya sayang. Iya,
0: alhamdulillah Ince sehat walafiat. Insya Allah selamanya sepanjang masa ya. Ibu Mawar, sudah mi maulid, sudah mi maulid di sana?
4: Belum pikodong.
0: Kenapa bisa?
4: Ika baru tahu tadi. Sekarang akhir-akhir pi.
0: Akhir-akhir pi di. Iya,
4: baru ini kan tanggal tua.
0: Tanggal tua.
4: Tunggu dulu tanggal baru tahu.
0: Nah, ada yang bulan September pi baru anu maulid.
4: Iya, ada yang maulid yang hari pertama.
0: Enggak, bulan September di, ada nanti nih.
4: Iya, biasa akhir-akhir pi banyak yang awal, bikin.
0: Awal-awal kebanyakan awal bulan.
4: Iya.
0: Iya, apa itu maulid menurutnya kita ini?
4: Kalau menurut saya ya, maulid itu memperingati milad Nabi Muhammad SAW. Mm-hmm. Satu, kemudian dengan maulid kita bisa bersilaturahim dengan teman-teman. Mm-hmm. Ketiga kita bisa berbagi. Mm. Kalau menurut saya.
0: Mm. Seperti itu. Pernah kita dapat telur maulid kah atau apa?
4: Kalau dapat tidak pernah, tapi kalau dapat sisa-sisanya iya.
0: Masa sisa-sisa?
4: Saya sering menerima pesanan tiap tahun.
0: Kalau terima pesanan, masya Allah.
4: Ya, tiap tahun, terutama Niar itu. Dia sering tiap tahun itu dapat orderan ikan kampung dengan tumpi-tumpi.
0: Jadi Ibu Niar ini jago bikin tumpi-tumpi.
4: Iya, begitulah. Karena Masya hampir setiap Allah. Tahun sudah langganannya sudah ada. Kalau yang pesanan lengkap, gabung maki. Maksudnya sama-sama kerja gitu.
0: Iya, jadi kan
4: cuma dapat pesanan.
0: Asik.
4: Dan langganan-langganan lama itu pasti setiap tahun pesan.
0: Iya, tahu lagi.
4: Jadi kalau untuk dapat songkolonya jarang, cuma sisa-sisanya jarang. Dengan
0: dengan
4: lalunya apanya bau-baunya.
0: Iya, betul. Iya. Oke deh.
4: Salam-salam Pak.
0: Menyapa Miki Bu Mawar. Iya.
4: Pertama Ibu Sofi, Ibu Harsina, Ibu Murti, Ibu Fatma, terus Nur Sinta, siapa yang Asna Dewati, terus Pak Umar dengan nyayangnya, dan semua-semuanya misayang.
0: Oke deh. Terima kasih Bu Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di Bu Mawar yang ada di Mongin Sidi Baru. Terima kasih Bu Sumi dan Lumu. Sabar Ki, ini baru muncul kita telepon tadi di komputer 2 ya. Enggak bisa diangkat. Nah, sebentar kita telepon lagi Bu Sumi ya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya masih dalam program acara Siri, Kelong Tarong. Lanjut kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inces yang cantik baik hati.
0: Bu Sumi dan Lumu, apa kabar?
1: Kabar baik, Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Bu Sumi. Mau dengar lagu apa ini, Bu Sumi?
1: Ikutnya Idite ya.
0: Oke deh, sebentar kita putarkan. Ini versinya siapa? Ikutnya Idite ya, Rituan Sauka atau siapa? Ancila Ricik.
1: Ancila Ricik.
0: Oke deh, lanjut dengan topiknya kita. Bu Sumi, apa itu Maulid menurutnya kita?
1: Maulid?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Apa itu Maulid menurutnya kita?
1: Maulid itu memperingati hari jadinya Nabi Muhammad.
0: Oke.
1: Okay. Kita harus mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad.
0: Masya Allah. Pernah dapat paket Maulid?
1: Satu ember.
0: Apa isinya?
1: Kado minyak.
0: Apa lagi?
1: Songkol. Telur. Ayam. Apalagi
0: tumpi-tumpi,
1: cemilan, ikan kambuh, apalagi tumpi-tumpi, kue satu biji, kue bolu, ada juga sarungnya,
0: lengkap. Enaknya kalau begitu deh, lengkapnya.
1: Iya, lengkap ki. Dari Bulu Roke.
0: Mantap, Masya Allah. Oke deh, kalau begitu menyapa aja buat siapa ki ini.
1: Saya menyapa mulai penelpon pertama sampai terakhir tadi.
0: Ya Allah.
1: Dan semuanya nih. Okay. Tanpa terkecuali ya. Buat Mbak Inca yang baik hati, yang murah senyum,
0: amin,
1: yang cantik.
0: Masya Allah.
1: Jadi kita dana ke
0: apa?
1: Jawabannya pasti minta.
0: Belum pikul lihat jawabannya.
1: Kita?
0: Ah?
1: Si cantik anaknya Mbak Inca. Sehat selalu Mbak Inca.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Terima kasih Bu Sumi.
1: Panjang umur dan sukses selalu.
0: Oke deh. Terima kasih
1: cantik.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tong tawa kalau teleponnya Bu Sumi dan Lukmu ya, sehat selalu pastinya Ibu Sumi. Semangat ya. Oke deh, lanjut kita terima telepon lagi yang berikut ini. Ada siapa sahabat budaya? Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus ya. Telepon biasa kita masih undang juga, maupun telepon biasa telepon WhatsApp di 08 11 409 250. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Kelong Tarong. Kelong Tarong, halo, assalamualaikum. Sayang sekali suaranya Inces aja yang didengar, gak ada suaranya penelponnya kita. Dicoba kembali di 08. Suaranya Inces aja yang didengar, gak ada.

0: Jinan Banan. Oh, Jinan Banan ada.
1: Sebentar, ada ya?
0: Sebentar kita putarkan. Langsung dengan topiknya kita, apa itu maulid kalau menurutnya Ibu Nelly?
1: Menurut aku sih, maulid itu momen buat mengingat kelahiran Nabi Muhammad.
0: Masya Allah.
1: Pas jatuhnya tanggal 12 Rabiul Awal di kalender Hijriyah.
0: Iya. Oke.
1: Dan biasanya tuh Inces diisi pengajian, solawat tentang kisah Nabi.
0: Iya.
1: Terus kita disuruh sedekah dan silaturahmi.
0: Oh, pernah Miki dapat telur anunya, paket maulidnya?
1: Pernah, Inces.
0: Pernah, Masya Allah.
1: Ember loh.
0: Ember apa isinya?
1: Isinya beras ketangnya toh, yang kado minyak.
0: Iya. Yeah.
1: Terus tengahnya ada ayamnya. Terus ada perkadel, ada tumpi-tumpi.
0: Iya. Yeah. Begitu di nyaman. Nah, ada pernah kita dapat cemilan-cemilannya juga.
1: Tapi selama ini saya belum pernah dapat cemilan, cuma yang itu dapat itu.
0: Di... Iya.
1: Mungkin cemilan itu mungkin baru, Inces.
0: Oh iya, baru itu.
1: Bahkan juga ada buah biasanya.
0: Iya, bah. Ya, saya suka kalau ada yang kayak gitu-gitu lengkap-lengkap gitu deh.
1: Kayaknya ngiler gitu.
0: Iya, kayak enak.
1: Pokoknya tunggu-tunggu nih kita dapat satu paket.
0: Amin. Oke, paling menyapa Muki buat siapa ini?
1: Oke, Inces.
0: Iya.
1: Makasih sayangku.
0: Iya, menyapa Muki, nama Muki menyapa.
1: Oh iya deh, lupa.
0: Hampir nih.
1: Buat anu tahu lah, Ibu Nursia bersama Pak Umar di Pampan 1. Terus ada Ibu Niar di Monsidi. Ada Pak Bahar di Caming, Bone ya. Terus ada Kak Ula, Pante Unga. Untuk Kak Dewi yang cantik. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly, terima kasih atensinya malam hari ini. Dan baik sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara, jadi Inces harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara yaitu Kelong Tarong. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi dan tentunya terhibur ki semuanya. Oke deh kalau gitu, Inces. Assalamualaikum.

0: pagani tuhanna pamati ni Redienda pamati ni Redienda pamati ni Tuhanna nilangi Ala naru tawe Matuan masih nara kasih
1: mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Kasih Bang Iya, malaikum turut tangan Bang Iya, nampak nukah nampak yang kau di nak kalah rukai.
1: Oh, ini nak kelek buat ni tak apa kering ni.
2: Gampang sekali-kali, tanya kena tak batu ya.
0: Iya. Malah kau itu dia ingin tukar apa, malah tindro si petunggal di nongkok kuji ni buat tangku buka lengkeng ni mah.
1: Mana kau dengan tanya, macam-macam. Nampak batu bosi Bang Iya, dingin pak.
2: Remus.
1: Ramusuan.
2: Oh, mana kau remus.
1: Dekai.
0: Allah kau lihat bapak nak ke jenis kubus sangat malah lipat dua pak kudi ni pemalokin apa yang cintu sifat tunggal.
1: Iya. Sari tak pengaruh dah ni.
2: Ini bapak banyak jenis nampak ramu.
1: Lipat dua pak nak kudi ni.
0: Lala pun datin berapa yang luat tu yang di rondong pak karo-karo mana tanya di pun ada lipo nama pun di kumale.
1: Oh macam ni kira di gini ya. Pun datin rey luat tu yang rondong ini.
2: Rondong pak karo-karo.
1: Rondong nama Muriang.
2: Iya misalnya.
0: Lala pun anak kepai nuti ayam di era cumi memikalen inak ke anak mati pak natai kau.
1: Oh, anda ni kena burak nih. Mati pada empat tahun aku pilih. Anjoy.
2: Masa orang bunuh diri ini ya?
0: Ila lewat tema mana kita ikawan di alani ya karuan aku pagi hati ilalan atas sialan di le.
1: Iya. Tak serasa ni kau murah ni kamu ya lagu.
2: Tenatonya jangan nak ni yang asin terjawan ini tonya juga ada kata Allah. Anjoy. Mak ni kau pun apa yang baik ni? Cek.
1: Teji. Iya ji.
2: Ya memang Tommy.
1: Tidak mana salah.
2: Tidak mau.
1: Siapa lagi?
2: Bilang rumpulung apa persen.
0: Allah katala ruan, nak katala taluan di kumalik. Iya, jika legalin aku pari hati, pahen apa lah, birin bawang.
1: Tak pun abangi, mau saya instastam ni.
2: Tak kucini pun abangi.
1: Tak kucini ke saya muri-muri na.
2: Kucini pun abangi.
0: Nenek aku balas nak kaya inji, yang dikutin kau batin na inji. Kau pasang bila, iya lewaji na tujun di.
1: Tak boleh mantau.
2: Tidak mana pun besok.
1: Tapi lagi nyai, boleh dimarahin.
2: Tidak.
1: Tena mo.
2: Cili ke cewek. Nau rani.
1: Pokok na. Tena mo.
0: Alala pun na tena pangki si rasan. Di air ilino rian jatuh. Bimana rian janiat. Tengga surat nikah.
1: Iliwa. Terasa na dia.
2: Pengaruh cinta ke apa?
1: Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
2: Susah na jepinnya.
0: Alala rawaku buruk pisah lah. Ngandik kembali. Ni baca api talakin. Nanam pegukan asam. Itaku rasa na mah.
2: Bocok dong pindah tak tiga.
1: Mate pak.
2: Tidak sama ikut suruh.
1: Mana nih sim emosi. Main berapa suruh. Campur deh. Dapur.
0: Enggak lah punah tina para sara. Malik para anak kapasal. Nani pas ya lagi lima kisih pada nang.
1: Jauh.
2: Kepada mundur tau.
1: Kita ada nak mundur. Kamana je sepatik nanya. Kita lalu je si buntu lu. Si tun rumuri-muri.
2: Kami datang. Itu pun dah lapis pertama. Si lapis kedua.
0: Enggak buntu lah. Nanti ku sumpah. Ngembali. Dia agak seku-seku. Anak ku kutan. Nangan api tu jinta sungai. Ngemdi.
1: Kutan asak. Kutan
2: bagaimana itu? Hidup saja. Aku sama kamu.
1: Ikatnya datang sungai. Ikam. Bajang.
2: Jinta sungai. Apa itu?
1: Ika pisah gantu je. Nangan lah gua pintu je.
2: Oh.
1: Kenapa ada sungai, Bapak?
2: Tingginya mana?
1: Nak bunti segantung marahin?

0: apa nak itu teh ayam dia tahu lama rukalar lo iya tu lala tu teh ni apa main nah.
1: Oh, kamu naik teh aji.
2: Mundur ni
1: teh naik mana tak mana naik teh aji. Pula bini kak.
0: Nah teh naik apa main mantom pak malik nak gugir di balak pun aku nasaring kuntung kujin rok kaleng kendi.
1: Untung ku nau kalengking daripada bini kak duduk ku gapah. Bukan lagi buruknya jika duduk bini sini jangan kak duduk. Marah minyak.
0: Alah lah ku apa nak itu ku tu amale tutu ku jaitan jitu ka tirang ku jaitan jiri balaku.
1: Ya. Ka tukut tu balala.
2: Iya mudah-mudahan tini salah-salah.
0: Iya lah ku apa mah kontuan di eh balan tu jenuka mitinu kan renunutan rekang isi runun di ne.
1: Ini kan elo ande te eco.
2: Ande te eco kutu balala.
1: Eco dulu balu ande.
2: Tiram malasa.
0: Alala suling kanan diku kama palu korong suwana kama palaku bibi juku na kamali wabisak kayu.
1: Apa ya? Luar biasa.
2: Dia kan karena ya?
1: Kami kepiti.
0: Alala kan apa pila nasu-nasu yang diku mali na kubucukkan rajingin na kusambil apalu cek lana kaipan di.
1: Pena mantau na jarita palarro.
2: Larronu.
1: Kampang kan jauh tak basi kecil.
2: Bukan ranu. Anu, kadunting kalungku.
1: Dek emang gak sepul lagi.
2: Ayo.
1: Beh.
0: Alah aku tak langi rangku teh ya. Andi suruh langi kira nunggu suruh gina yang tiba tarapangan roku.
1: Oh, maka ini ya. Pulang ngirik nah karena tidak mau jumpa ini kak dulu kan. Alhamdulillah.
0: Iya nak karena teh ya kalian nanti kumali nampak repal laku tanah lama kusising kurung pun nanti lagi nak gini di.
1: Jok. Ini karena gini.
2: Apa di karena jok? Lain di hati, lain di bibir.
1: Malu-malu dong.
2: Malu-malu kucing.
1: Malu-malu tapi mau.
2: Malu-malu kucing.
1: Masih ini kucing asing.
0: Alala pun nanti aku kucingnya. Dia ilalan atas ya lu. Kamu tuh mama nyo lebani pepek.
1: Iya.
2: Apa yang kata mio aku nak lebani pepek.
1: Enjoy.
2: Hampa hatiku.
0: Alah kau lepa kaya roh di kawan di eh nak ilmu ni nyawa kau ceritain anak di pajikangan naik kawan di
1: tidak ada duanya memang susah ini
2: pilihan lu memang yang terbaik.

0: ito eh.
1: Alam na iya min jata ko kulang di kurong kuna sa atap niya lo ako iku yun na gida gida parit re.
0: Jawa parate na lang.
2: Manta!
1: Uy!
0: Pamerang ko din ko na eh.
1: May kuna lang kuna sa atap niya lo ako ro sere mami ku gawu ka sanging ikaw di ku gawu pa ku pariatin di.
0: Apa lagi? Mulai tau mga ribiya sa gina dan nyari kongku.
2: Ii.
0: Sangin na kama dyan.
2: Eh, apa tuh boleh kita?
0: Ih, saya ingin nonton awa.
1: Iya, mau nonton awa, saya mau main jam.
0: Saya mau main jam,
2: ni rasoki.
1: Allah lah inai kan nak tak ujang yang ditalapak di sini nyawa na nyawa sila na borisi kabilah.
0: Kamu neta ser peruntukan antara Bantaeng dan Takalar. Si kabilai.
2: Antara Bantaeng dan Goa.
0: Ya Allah.
1: Lala bagi kita antri belai ya korong puna nasim bandola ngapas tu gimana ya kembali wakit toanan di
0: Oh.
2: Nyetuk bagi kita belai aja.
0: Ya, sikanak kuki.
2: Batu na.
0: Si paracak na.
2: Masih bagi.
1: Lala kau ditua jekin tu kawan di puna bela matuang tak ikat terudu iya garinta nikini.
0: Memang iya.
2: Mana niat bagi na jangan tuan kau di
0: ini. Yang ini kau di ini.
2: Sikanak apa-apa na.
0: Iya,
2: si garing-garing ini tahu atau
1: yang menentu. Lele yang ngebalanan di tuna simba ngabina ngepare maku tete naki sila balak bakin di.
0: Astala tira lak badudung.
2: Cocok ya bapak.
0: Ah, nanti mau ngino ngabut tak langsung minta li ni.
2: Minta.
0: Langsung mau nyebrang.
2: Minta li napala dana tom.
0: Iya li, pak.
1: Coba-coba makut limbangan dia nak kelalan rongan umayuk kemain nai nak kerubah bayang mayu nuku jalan nuku talan nuku selangi nunai makut pon tertama nuku kacik angku.
0: Ini pareke sing jambatan lama lorawe sing lama lorawan talan nuku selangi nunu amma wanu nak ku jalan nuku pantamer kacik angku. Tak kule kololo.
1: Lebih sampai kan nak kerap kucingan dia ulo rali ku kalu ku minyak kule rumah lepanya nyona tu teh ayam di.
0: Wih baca nak kau lah
2: segala cara,
0: segala cara.
2: Halalah hululu dijalani.
0: Iya.
2: Yang penting kita bersama kau.
0: Ih, tirasaan sama Pak Ding.
2: Lanjut.
1: Lala antu panjang tu teh ayam dia jangan bulan pakai una jangan campak apa kabe na suanga.
0: Bunda teh korinake jangan bule yang kiyok ko.
2: Jangan apa?
0: Campak.
2: Jangan campak yang kabe semua
0: nak. Baca.
1: Lala ni jangan nak kela ku pengkon di le dia apa kayu mati asang ini jadi enggak boleh ni sike dan di le.
0: Mulai menjadi di level lain ini naian.
2: Mulai minne.
0: Pilih ngeri baju kini, pilih ngeri baju kini.
2: Nak ku tanang tolingku.
0: Bukan kecapi biasa.
2: Bukan.
0: Kok minta luang ngeran?
2: Luar biasa.
1: Lala jangan-jangan main silat ya, malik bukur salah kananya lapat lu anak pun lah batutit ni.
0: Ya, biasa kan mainnya. Puna mokik naik sedikit, anu ntar ini kita, jangan tu cari kau yang kong.
1: Lala timbul ikan lah ya kurung, ero kita memuji ania kinana kurung tu saropat lu anak mah.
0: Tanah memang.

0: Nakaman to ka na ano kurong iya mila ko jarre kina tena to mo di nagbuyari marain di.
1: Iya mantap mo man. Tidak mau cari yang lain. Nak buay marain. Mo padi. Ha. Tidak mau cari yang lain. Kamu minjo.
0: Ana na sampai saya sama mandi sampai dua saya sama. Eh raja kan jo ruat kan lupa di si.
1: Mantap mo to.
2: Kamu dar majak yo nuru pari.
1: Ah mo padi. Ha. Iya. Iya kapan?
0: Nana saya tadi jinjak ku jalan ku andi di rumah mata karang jenu iya nu kini andi iya senu pariatin di.
2: Mungkin dia laguan. Anak dia lagu ah.
1: Kamu nyawa dia, mak dia laguan.
2: Mak dia lagu. Sudah muka apa?
1: Tawat mungkin.
2: Mak dia.

0: Jari.
1: Sing nyali ada yang kasih sih yang ditolak karena tawar rimba rimba iya.

neri merembai anak anak tahu pemono timpun pak disipak main anak anak tahu nias saya tahu garin tak ruhung. Nah karena saya sari nak kalau kepercintaan kan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serbat tangkung asing, nyakin nasir sere, acini-cini arkap kelangeri. Nah, alhamdulillah, sere produksi baturi gasing rekor yareka anci larici production angirangangki kelong-kelong kacaping baturi pakacapinta deng gasing dan intola nyaringa kacaping rembar-rembaya. Mudah-mudahan riwat-tuat lewat tua nyaman kaji semakin berkembang industri kelong-kelong daerah yari daerah Sulawesi Selatan ini, khususnya lagu-lagu daerah Mangkasra termasuk mini kelong-kelong kacapinga nyakala kita langeri sekali pi kita kelupai ia mini produksi batu regasing rekord Anci Larici Production. Selamat ki aplangeri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia kane sifat ruwa ditolong ringgasing baturi gasing rekor. Ya nasab anjing minne lagu-lagu lagu sarengki pertamanya nakan tawa.

I'm going to go to the hospital.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar Programa 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburan di nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, para sahabat Nuansa Fajar yang berbahagia, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini kita masih berada dalam suasana pandemi yang bertepatan pada bulan Rajab. Tidak lama lagi insya Allah, jika kita panjang umur, akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis yang dinilai oleh ulama ini bukan hadis, tetapi inspirasinya sangat luar biasa, memberikan kita sebuah pesan bahwa ketika memasuki bulan Rajab, ulama kita mengingatkan perbanyaklah baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku dengan datangnya bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah aku dengan bulan suci Ramadan. Dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di momentum bulan Rajab ini kita menguatkan diri kita untuk senantiasa memperbanyak doa dan bermuhasabah diri. Di dalam riwayat lain diingatkan, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Nabi, dan Ramadan itu adalah bulannya umatku atau bulannya kita. Kira-kira maksudnya apa hadirin yang berbahagia? Maksudnya adalah mari kita berusaha menjadikan bulan Rajab ini bulan kita semakin dekat kepada Allah. Jadikan di bulan Rajab ini kita senantiasa banyak memfokuskan aktivitas kita dekat kepada Allah, dan banyak bertobat, mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Allah, dan tidak lagi mengulang-ulang kesalahan dan dosa-dosa tersebut. Dari itu, berusahalah kita menjadi orang yang bermanfaat kepada diri kita terlebih dahulu. Maksudnya apa? Kalau kita introspeksi kualitas ibadah kita di tahun-tahun sebelumnya dan di bulan-bulan sebelumnya, kalau itu ternyata masih banyak kekurangan, spirit ketika beribadah terkadang masih banyak gangguan, maka pada momentum bulan Rajab ini, mari kita berusaha menguatkan diri kita, mengokohkan perjuangan kita, agar kita berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Bagaimana langkahnya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri? Mari kita kembali perbaharui iman kita. Mari kita kembali mengokohkan syahadat kita. Mari kita kembali menyemangati diri kita tatkala melakukan ibadah, sehingga insya Allah dari spirit yang totalitas, dari semangat yang kafah, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah yang produktivitas. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, dari itu mari kita mengimplementasikan pesan dari Imam Bukhari bahwa menggunakan waktu seharian di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia beserta isinya. Bahkan untuk memulai menggunakan waktu yang terbaik di dunia ini adalah kita start dari spirit raka'ataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dari itu hadirin yang berbahagia, mari kita berusaha untuk start pada perbuatan-perbuatan kebaikan keseharian kita dimulai dari dua rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian setelah kita berusaha, maka bersabarlah menapaki perjuangan ibadah dan kehidupan kita. Kita sering mendengarkan pesan bahwa as-sabru dia'un, sabar itu adalah emas. Yang manakah dikatakan sabar? Sabar itu tatkala kita mampu dan menunjukkan bahwa kita tegar ketika menghadapi berbagai cobaan dan keadaan. Dan dijelaskan bahwa as-sabru inda sadamatil ula,
sabar itu ada pada yang pertama. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, cobaan, musibah, terpaan, angin yang kencang dalam menggoyangkan roda kehidupan kita, maka di saat itu pula lah kita diuji untuk tegar dan bersabar. Janganlah kita moro-moro ketika ada sesuatu yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tetapi berusahalah tegar bahwa insya Allah setelah kita mendapatkan cobaan dan mendapatkan musibah, maka setelah itu pasti akan ada pertolongan dan kenikmatan iman yang Allah tanamkan ke dalam hati kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita sudah hafal bahwa setelah datang satu keburukan, maka tentu akan menghadirkan dua kemudahan. Lalu hadirin yang berbahagia, setelah kita berusaha bermanfaat bagi diri kita sendiri, maka mari kita melangkah bermanfaat kepada orang lain. Ringankan beban orang lain. Kita jangan menjadi derita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, wallahu fi auni abdi makana abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hamba itu menolong saudaranya. Jadi langkah terbaik untuk mendapatkan pertolongan Allah, mulailah dulu untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Yang paling pertama, jangan terlepas dari menunaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua kepada anaknya, sebagai suami kepada istrinya, memenuhi nafkah lahir dan batinnya, memberikan kebahagiaan kepada seluruh keluarga-keluarganya. Setelah itu kita lakukan, maka insya Allah kita melangkah pada kerabat-kerabat yang ada di sekitar kita. Nanti lepas memberikan penunaian kebutuhan kepada keluarga di dalam atap rumah kita, barulah kita melangkah pada hal-hal yang insya Allah terus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, kita sudah sering khotam mendengarkan pesan wallahu fi auni abdi makanal abdu fi auni akhihi. Tetapi pertanyaannya kemudian, bagaimanakah langkah pertolongan itu kita lakukan? Mungkin kita merasa bahwa saya ini sangatlah berat, susah untuk melakukan pertolongan kepada orang-orang di sekitar saya karena saya pun belum mampu secara totalitas. Pada saat itu hadirin yang berbahagia, ternyata iman kita diuji, takwa kita diuji. Kalau kita mendengarkan ayat Al-Quran bahwa zalikal kitab la raiba fih, itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk ataukah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, yang manakah orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan hartanya. Coba kita fokus pada hal yang ketiga, karena saya kira poin 1 dan 2 ini kita sudah tuntas para pendengar Nuansa Fajar yang berbahagia. Karena saya yakin kita sudah cinta yang gaib, ya. Buktinya sekarang bukan cuma yang gaib saja yang kita imani, tetapi ada, tetapi seolah-olah gaib juga kita beriman dengan adanya virus corona yang datang menerpa dunia saat ini, bahkan berkembang ya sampai Omikron. Semoga kita terhindar dari itu. Kalau kita beriman kepada corona, maka langkah yang kita lakukan berusaha untuk menghindari corona, mencari obat agar supaya kita tidak terinfeksi virus corona, dan tetap berusaha mematuhi protokol kesehatan. Jaga iman dan jaga imun. Lalu yang kedua, mendirikan sholat. Saya yakin dan percaya kita semua ini sudah mendirikan sholat. Walaupun mungkin terkadang masih ada yang bolong-bolong, ya, masih ada yang kutu-kutu, masih ada yang tidak terlalu bersemangat pada saat melaksanakan sholat, tetapi kita harus berupaya bagaimana secara totalitas kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni mendirikan sholat. Maksimalkan sholat 5 waktu kita,
lalu kembangkan pada sholat-sholat sunnah lainnya. Bahkan kalau ada saudara-saudaraku, seribatanku yang masih jomblo, langkah terbaik untuk bagaimana agar terhindar dari kejombloan, maka yang dilakukan adalah perbanyak sholat duha meminta rezeki, dan perbanyak melaksanakan sholat tahajud agar supaya doa-doa terbaik Allah segera kabulkan untuk kita. Ya, kalau yang sudah menikah bagaimana? Nah, yang sudah menikah itu tetap lakukan sholat duha agar supaya Allah luaskan dan lapangkan rezekinya, tambah rezekinya, datangkan rezekinya. Yang ada di bumi dikeluarkan, yang ada di langit diturunkan, yang ada jauh didekatkan, yang susah dimudahkan. Bahkan doa sholat duha itu yang haram dihalalkan. Ya, tapi jangan cari rezeki dengan cara-cara haram ya. Upayakan cari cara yang baik-baik. Kemudian juga perlu melakukan sholat tahajud supaya kita berusaha membisik Allah tatkala suasana dunia ini sementara hening. Ya, setelah itu kita melangkah pada poin ketiga bahwa wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita mendapatkan rezeki, manfaatkan atau mungkin sedekahkan, berbagi kepada orang lain. Kalau di dalam hukum agama tentunya kita dianjurkan bayar zakat. Nah, bayar zakat itu sesuai dengan profesi kita. Ya, mau bayar zakat sesuai bulanan boleh, zakat harta, atau mungkin mau bayar zakat secara tahunan juga boleh. Kalau sudah masuk haul, kita tinggal menghitung berapa yang perlu dikeluarkan. Lalu bagaimana caranya mengeluarkan zakat, infak dan sedekah? Ya, kalau kita memiliki kekurangan kemampuan untuk berbagi dan menyalurkan, datangi ke tempat-tempat yang bisa dikeluarkan zakat. Saya yakin banyak lembaga-lembaga resmi yang kini sudah diberikan kesempatan oleh Menteri Agama untuk mengelola zakat, menghimpun dan mendistribusikan zakat. Ada Basnas di setiap daerah, saya kira ada. Ada juga yang baru-baru ini untuk di Sulawesi Selatan, Ipu Zakat Ikhlas Peduli Umat yang bertempat di Jalan Sultan Alauddin nomor 24. Ya, di samping Rakyat Sulsel dan Toha Putra, di sana ada lembaga penyaluran zakat. Datangi tempat-tempat tersebut untuk disalurkan zakat harta ataukah mungkin infak dan sedekahnya kita. Para pendengar dimanapun kita berada, itu semua terkadang menjadi ujian, cobaan kita yang berat. Sehingga harapan bersama bahwa mari kita berusaha meringankan beban-beban saudara-saudara kita. Kita hadir menjadi pribadi yang memberikan kebahagiaan, memberikan suka, bukan malah menebarkan duka. Kalau kita berusaha untuk menebarkan suka, maka insya Allah otomatis suka-suka tersebut akan menghinggapi diri kita. Akhirnya ketenangan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita membuat satu orang menderita, dua orang, tiga orang menderita, maka bisa saja derita-derita itu suatu saat nanti akan menghinggapi kehidupan kita. Dari itu, para pendengar Nuansa Fajar dimanapun kita berada, mari kita berusaha menjadi pribadi yang insya Allah manfaatnya dirasakan, sehingga insya Allah kita mampu bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu mungkin yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Berdaya, Jalangkote adalah jajanan bentuk mirip pastel atau empanada dan kulitnya tipis dan renyah, isinya sayur, bihun, wortel, telur, dan daging kincang. Yang bikin bedah yang sausnya itu rasanya pedas, manis, dan asam segar. Jalangkote biasa ditemukan di mana-mana, dari penjual gerobak, di sekolah, pasar, dan harganya lebih murah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Selamat berjaya, kembali kami hadirkan informasi di Panorama Kota Daeng. Sejumlah informasi yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Selamat berjaya, kegiatan penipuan yang dilakukan sindikat menggunakan sarana digital media sosial atau lebih dikenal dengan Passobis di Sulsel masih marak, bahkan tidak sedikit korbannya mengalami kerugian uang hingga miliaran rupiah. Salah satu kasus sindikat kejahatan sindikat Passobis dibongkar kepolisian Polda Jawa Barat di Kabupaten Sidenreng Rappang Sidrap Sulsel. Polisi berharap berhasil mengamankan 12 orang diduga terlibat penipuan melalui digital media sosial atau Passobis, dengan korbannya adalah warga Jawa Barat. Penindakan sindikat Passobis di Kabupaten Sidrap yang dilakukan Polda Jawa Barat diapresiasi pengamat hukum Dr. Syahrir Cakaria, menilai sebagai momentum untuk memberikan efek jerah para pelaku kejahatan penipuan melalui digital maupun terhadap jika ada oknum-oknum yang berada di belakang para pelaku kejahatan Passobis di Sulawesi Selatan. Syahrir Jakari mengatakan kepolisian Polda Sulsel dan jajarannya harus menjadikan atensi terhadap praktek penipuan melalui digital karena menurutnya tidak sulit bagi kepolisian mengungkap penipuan melalui digital media sosial dengan penelusuran cyber serta jejak digital korban melalui akun para pelaku menerima transfer uang dari korban. Menurut Dr. Syahrir Cakari, kepolisian harus lebih maju pengetahuan informasi teknologi dibandingkan dengan para pelaku kejahatan menggunakan teknologi media sosial. Kepolisian harus memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat dari pelaku-pelaku kejahatan penipuan melalui digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Mozaik Budaya.
4: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
5: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya masih bersama di Panorama Kota Daen. Masih kami hadirkan informasi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait dengan pesawat CASA milik TNI Angkatan Laut mengalami insiden di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros, Sulsel. Peristiwa tersebut terjadi Selasa siang kemarin sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Di landasan pacu utara selatan atau runway 03/21, insiden ini diketahui setelah videonya beredar luas di medsos. Pihak pengelola Bandara Sultan Hasanuddin membenarkan kejadian tersebut. PJ PGS Branch Communication and CSR Department Head Bandara Sulawesi Sultan Din Taufan Yudhistira mengatakan personal bandara langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Meski terjadi insiden di salah satu landasan pacu operasional Bandara Sultan Hasanuddin dan penerbangan tetap berjalan normal. Aktivitas penerbangan untuk sementara menggunakan runway 13/31 atau landasan pacu arah timur barat. Taufan memastikan proses penanganan terhadap pesawat masih berlangsung. Penyebab dan kronologis lengkap insiden tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak terkait.

0: hati-hati dong, itu pulpennya hampir kena mata aku.
1: Maaf, nggak sengaja. Itu Lisa tuh yang mulai.
2: Maaf, Rani. Janji nggak lempar-lempar pulpen lagi.
0: Lain kali, hati-hati ya. Jangan bermain yang membahayakan diri dan orang lain. Pulpen juga bisa berbahaya loh.
3: Bermain yang menyenangkan, tanpa membahayakan.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Sobat Budaya, sejumlah informasi tadi sudah kami hadirkan di Panorama Kota Daeng. Sebentar kita lanjut kebersamaan kita di acara Kabar Pagi, obrolan santai Bari Basak. Tetap bersama kami di Prompat FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4. Mapacekewanu adalah ritual adat tradisional dari Tanah Wu, Sulsel yang secara harfiah berarti mendinginkan negeri. Upacara ini tujuannya untuk mendamaikan masyarakat, menghilangkan ketegangan sosial, serta memulihkan keharmonisan dan keseimbangan hidup bersama dalam ikatan Masedih Siri atau persatuan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, Kabar Pagi Obrolan Santai.
4: Nusantara Pagi Pro 4 Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarebat malabiriku. Kembali kita berjumpa dalam program acara Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai Baribasa. Pagi hari ini saya Ruslan hadir menyapa Anda, dan juga di meja operator ada Hidam, dan tentunya menemani Anda hingga nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 2 jam kita bersama di Kabar Pagi, obrolan santai. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat topik terkait dengan tema yang tadi sempat disampaikan melalui berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar mengenai pengungkapan kasus Pasobis yang ada di Kabupaten Sidrap oleh Polda Jawa Barat ya. Dan korbannya dari Jawa Barat, tetapi dari Polda Jawa Barat sudah menemukan pelaku-pelaku penipuan melalui digital ya, atau media sosial. Dan sahabat budaya, tentu saat ini memang lagi hal yang paling sering

0: Hari.
1: Kabar pagi.
0: Obrolan santai.
1: Tapi kadang-kadang kita serius dalam menyikapi segala sesuatu.
0: Iya, apalagi ya, nih.
1: Supaya semuanya bisa tenang benderang memberikan edukasi kepada pendengar. Itulah gunanya RRI bagian daripada hidupku. Tapi kenapa suara aku begitu?
0: Ini lagi telepon biasa saya lewatan ini pantulan telepon ini saya terima. Okay. Agak gangguan jaringan internet ya.
1: Jadi kalau kita saya singkat saja. Jadi kalau kita menyikapi hal-hal yang dikatakan tadi bahwa sesungguhnya kita harus cerdas, itu yang penting. Ya, jadi tidak ada modus-modus yang tadi mengatakan mempengaruhi kejiwaan. Katakan misalnya tiba-tiba ada telepon dibilang wah itu anaknya katanya lagi sakit. Ditabrak, perlu masuk rumah sakit, cepat kirim uang supaya ini saya tertangani. Itu kayak kita pikir, iya, apakah ini betul atau tidak. Nah, ada lagi yang lain. Kadang-kadang seorang dia bisa, apa namanya, dia gunakan teleponnya pinjam uang. Wah, ini bagaimana ini pinjam uang orangnya? Kan tidak biasa pinjaman, jadi hal-hal seperti itu kita harus tanggapi. Dan salah satu hal kalau pengalaman saya ketika menghadapi hal seperti itu, kadang-kadang saya matikan dulu, saya bilang video call dulu. Setelah saya bilang video call, dia hilang. Jadi kita harus cerdas bahwa memang penggunaan teknologi ini banyak manfaatnya, tapi banyak juga yang bisa merugikan kalau kita tidak cerdas dalam melihat sesuatu. Jadi intinya adalah bagaimana kita melihat persoalan-persoalan yang sesungguhnya, apakah itu wajar atau tidak. Ya, banyak lagi hal-hal sebenarnya yang bersebaran di udara ini mengenai apa. Tapi terakhir, ini terakhir kesan kepada negara. Bahwa melindungi rakyat itu bukan dalam arti bahwa harus buat pertahanan, tapi ini adalah tantangan bagi negara bagaimana bisa mengeliminir sehingga hal-hal bisa ditekan, tidak bisa lupa. Ya, saya kira ada kan Kementerian Kementerian Komunikasi dan Digital. Iya, jadi memang pekerjaan tidak mudah, ada usaha-usaha. Bagaimana bisa kita meredam, melindungi rakyat Indonesia dari ancaman-ancaman yang bisa merugikan. Iya, pernah saya dengar ada pejabat mengatakan negara ini harus kuat dalam menangkal sesuatu. Bukan cuma dalam arti pertahanan, kekuatan, keamanan, punya persenjataan, tapi seluruh hal-hal yang bisa merugikan rakyat. Kita harus lindungi, itu tugas negara. Sampai itu tentunya di sisi lain warga Indonesia harus cerdas dalam dikasih kemajuan teknologi. Saya kira demikian. Memberikan kesempatan kepada yang lain sementara ada yang lebih bagus lagi.
0: Okay, terima kasih dari Pak.
1: Halo.
0: Silakan.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Permisi, sampai jumpa lagi di lain waktu yang kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki Yusuf di Telkomas. Selanjutnya, assalamualaikum. Bari bahasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari bahasa.
2: Tojeng, bari bahasa.
0: Dari.
2: Hampir mesti nggak dilapa.
0: Iya, dari Indah deh, Mbak Ji.
2: Iya, apa dibahas ini, Kak? Apa temanya?
0: Terkait dengan ini penipuan lewat digital ini, Pak Sobis. Ini kemarin sudah diungkap kasusnya ya, dari Sidrap ini dari Polda Jawa Barat yang...
2: Oh iya, ada 12 orang diambil, kan?
0: Iya, ditetapkan tersangka.
2: Iya, 12 orang ditangkap itu dari Polda Jawa Barat. Jadi bagus, pintar juga orang sih terdik. Di Sulawesi Selatan pindah lagi ke Jawa Barat.
0: Tidak, jadi maksudnya ini kasusnya ini kan warga Jawa Barat yang ditipu akhirnya.
2: Masuk gue juga tadi. Dia pindah lagi itu korbannya di daerah Jawa, ya kan? Jawa.

0: Sulawesi Selatan kan kayak di Goa. Harusnya itu kalau ada masalah tadi, Goa juga melapor. Yang ke Polres Tabes, karena pasti nanti orang Goa di sana, kenapa nak pergi kok di Polres Tabes? Nah, di Goa masalahmu, ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi, sama ini, karena korbannya banyak di Jawa Barat, kemarin itu sudah H1, akhirnya ditelusuri alamatnya, didapatlah oleh resepsi Jawa Polda Jawa Barat. Makanya datanglah di sana menggerebek.
1: Yeah.
0: Jadi, ya, kalau pemberitaan atau lebih lengkapnya kita tunggu lagi selanjutnya di Polda Jawa Barat dan Polda Sulawesi Selatan gimana. Karena pastinya ada nanti hubungan atau kerjasama di sana antara Polda Jawa Barat dan Polda Sulawesi Selatan bagaimana selanjutnya menindaklanjuti kasus seperti ini. Karena sudah kemarin-kemarin ketua ada lagi ditangkap itu beberapa orang di Polda Sulawesi Selatan. Dan kita juga tidak tahu apakah sudah masih ada di dalam atau dibebaskan semua karena katanya tidak cukup bukti, ya kan? Tidak H1, tapi ini tidak mungkin orang Jawa Barat datang ke Sulawesi Selatan kalau tidak H1. Rugi-rugi dong kalau datang. Biaya itu kayak apa itu anggaran dikeluarkan untuk datang di sini. Jadi pasti ini pasti H1 kak Rusang. Mbok, maaf. mungkin seperti itu jimbo saya pendapatku. Kalau lebih lanjutnya kita serahkan saja ke pihak-pihak terkait yang lebih tahu itu. Tapi yang setidaknya itu waspadalah untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan sekitarnya dengan telepon-telepon yang tidak jelas atau apa ini, jangan, atau link-link yang bisa ditindis begitu. Ya, waspadalah, jangan gampang terpengaruh atau terprovokasi dengan link-link yang tidak kita ketahui. Ada dari ban, dari mana, jangan gampang itu. Kecuali kamu sendiri yang ke tempat itu. Jadi waspadalah, jangan gampang terpengaruh. Oke, Mbak. Selamat bertugas, selalu sukses terus. Rompak juga tetap jadi udara. Makasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih dari Indah Dembaji ya. Selamat berdaya. Memang modus utama paso bisiti yang wajib diwaspadai. Biasanya kita menerima telepon darurat palsu ya, mengabarkan bahwa misalnya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Marsuki bahwa ada anggota keluarga kecelakaan misalnya atau ditangkap polisi lalu minta transfer uang secepatnya untuk biaya rumah sakit atau jaminan. Nah, itu kita harus waspadai ketika Anda mendapatkan. Atau mungkin dapat pesan singkat atas nama orang tersebut menggunakan nomor HP-nya tersebut untuk meminjam uang. Nah, itu juga perlu kita waspadai. Jangan sampai itu adalah bentuk penipuan. Karena biasanya kalau sudah kita lihat pribadinya orang, wah ini biasanya tidak pernah minjam uang sama kita, tiba-tiba kok ada WA-nya, WhatsApp-nya, pinjam uang besok ditransferkan katanya kembali. Oke, jadi itu harus diwaspadai. Kemudian yang kedua biasanya berupa hadiah atau undian palsu ya. Jadi mengirim SMS atau WhatsApp mengatasnamakan bank atau perusahaan besar bahwa Anda menangkan undian berhadiah ratusan juta rupiah. Nah, kemudian yang ketiga biasanya itu melalui jual beli lelang murah. Jadi menawarkan barang lelang seperti misalnya kendaraan atau HP dengan harga yang miring di media sosial lalu menghilang setelah uang muka atau ditransfer. Nah, inilah yang kemarin kejadiannya di Jawa Barat. Warga Jawa Barat ditipu oleh Pak Sobis ya dengan motif jual beli kendaraan. Nah, itu dengan harga yang miring disuruh transfer uang muka. Nah, itulah yang membuat terjadi penipuan ya. Jadi tergiur dengan harga yang murah. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Bari Basa.
2: Waalaikumsalam. Bari Basa Jambok.
1: Iya, dari Pak Arjun ya?
2: Iya, Pak Arjun di Baru Jambok.
1: Gimana kabar Pak Arjun?
2: Alhamdulillah, sedikit kan ini.
1: Iya.
2: Perlu berakal gimana?
1: Iya.
2: Kenapa ini cara perompak gak anu ini? Berbeda ini, soalnya gak rambut.
1: Tapi ada jika kita dengar suaranya.
2: Ada
1: ya. Ya ini telepon ini lah saya pakai.
2: Kayak tribal begitu ya.
1: Iya, lagi anu jaringan internetnya bermasalah jadi saya terima telepon lewat speaker ini. Saya speaker ke lewat mic. Ya. Tapi yang jelas suara
2: cepat-cepat juga Pak ya.
1: Iya. Nah, ini kita cerita tentang masalah Pasobis ini yang kemarin telah diungkap oleh Polda Jawa Barat ya. Terkait dengan aksi penipuan warganya di Jawa Barat sehingga ditelusuri ternyata telah diungkap ya kasusnya dan 12 orang yang didapat. Nah, ini bagaimana menurut Anda melihat ini Pak Arjun terkait dengan

0: pasobis, penipuan lewat digital.
1: Jadi pertama-tama kita priasa ya sini di Polda Jawa Barat ya.
0: Iya.
1: Karena dia berhasil mendapatkan pelakunya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin dihimbau juga kepada masyarakat yang terus ini di dunia maya ini ya, Mbok.
0: Yeah.
1: Hati-hati dong. Hati-hati karena sekarang kan banyak yang kerja-kerja lewat online, kerja apakah, pendekar apakah, itu juga perlu hati-hati juga.
0: Yeah.
1: Jangan pasal klip juga kan, misalnya kan dari awal, nah dari situ biasa, Mbok.
0: Iya.
1: Meleset kita klip ini lain jalannya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Lagi kalau pas saat-saatnya kita kayak butuh kerja lah, menawarkan ini kan kita merasa gimana ya, pasti gembira kan, oh iya mumpung ada ini. Sekarang company itu juga pintar, awalnya mungkin sedikit minta ini persyaratan ini, akhirnya ya kita tidak terasa itu memberi data biasa, mau jadi dari kita sendiri sebenarnya yang bukan penjana yang penipu ya. Jadi perlu hati-hati. Apalagi sekarang kan belanja sistem online kan, Bro.
0: Iya, apalagi kendaraan.
1: Terutama yang kayak pakai kiris apa,
0: ya.
1: Bar-bar lewat aplikasi Dana, Shopee, dan sebagainya. Jadi kita perlu hati-hati juga. Karena kan sedikit sekali kita mindset itu, kita klik itu, Bro, lain perginya, Bro, ya.
0: Iya.
1: Dan itu masalahnya kalau sudah pergi itu, langsung saya kembali masalahnya, Bro, ya. Bisa kembali jadi itu guys. Jadi kalau saya jangan terlalu asik lah belanja lah online begitu. Iya. Segeranya kalau tidak terlalu ini bayar tunai saja lah ya.
0: Iya.
1: Jangan mentang-mentang sudah makanya sudah banyak uang. Hanya kita lupa diri kadang-kadang kalau klip ini itu masalahnya biasa, Bu. Yeah. Ini kan manusia biasa, kalau pas apa namanya dalam kondisi apa ya, banyak urusan, kita buru-buru lah apa, kan kita tidak menyadari kalau ke situ kita punya biasa tujuan namanya.
0: Ya.
1: Yeah. Yang namanya kita manusia biasa ya, biasa lah namanya. Iya. Alamat rumah saja pasal salam, Bu. Perang ini musuh gini pun ya, sebilang biasa itu menjadi. Kalau kita hati-hati yang untuk masyarakat ya. Karena ini kan sudah lama ini yang buin ini.
0: Iya.
1: Yeah. Sudah lama. Kalau mungkin kita di telepon atau apa mungkin masih bisa diantisipasi ya, Mbok ya, karena memang kita yang di ini tadi kalau yang masa nik-nik itu, oh, itu susah dibiasa. Jadi sekali lagi perlu kita hati-hati ya, menggunakan medsos ya. Mungkin demikian Mbo ya.
0: Iya, makasih. Yeah,
1: yeah. Mungkin Bapak bisa masuk juga.
0: Yeah.
1: Belum dimasuk anu nih yang dari bangun sini.
0: Siapa itu?
1: Buniar.
0: Oh iya, belum.
1: Yeah. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak siapa tadi? Pak Arjuna ya di Bukit Baruga. Kita terima lagi penelpon. Mohon maaf ini sahabat budaya karena saya lewat telepon kemudian speaker saya melewat mic. Kalau mungkin lebih bagus suaranya lewat WA, lewat telepon biasa ya mungkin ya. Kita terima lagi penelpon. Iya. Assalamualaikum. Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak Jono, gimana kabarnya Pak Jono? Sehat?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Saya cari teman pasobis ini.
0: Hah?
2: Cari teman pasobis.
0: Sembaran. Iya. Jadi oknum ini Pak Jono ya. Jadi biasa orang sebutnya dari daerah tertentu, tapi perlu kita bahwa ini adalah oknum yang melakukan.
2: Apa temanya kita harus sepatu saya

sampai sekarang ini tidak dengar tidak pernah di apa ya tidak bisa dituntaskan ini karena memang kayaknya di pasal di sini dijadikan sebagai pekerjaan lah. Karena beberapa bulan yang lalu itu pengarah penggerebekan di daerah di sana di sidang itu tapi masyarakat melawan itu artinya memang ini Bapak Sobis ini pekerjaannya menjanjikan lah bagi mereka. Dan celakanya sekarang, Pak Sobis itu makin meluas. Dulu kita hanya kenal Sidrap, sekarang sudah pergi selagi ke Wajo. Ada ke Wajo yang lagi. Ini kan masih berkembang di sebuah pesat lah. Begitu. Jadi, ya masyarakat memang itu kalau diiming-imi masalah uang, ini sudah empat tergiur. Dan ini masalah ekonomi. Apalagi kalau orang-orang yang menang. Seperti ekonomi lo mana atau lain sebagainya, kenapa itu dimimingi? Bukan hanya dengan uang ya, pulsa pertama itu pulsa. Jadi ditelepon bahwa Anda mendapatkan hadiah sekian, tapi tolong kirim dulu pulsa sekian 150. Saya di sini pernah ada sandera sepeda, gara-gara itu. Dia diminta transfer pulsa. Tapi saya kasih tahu dia tidak percaya. Dia sudah kirim tiara, saya tanya,

0: Ya, lanjut.
1: Jadi apa nih, misalkan sekarang sudah biasa bisa di sini bilang saya juga pernah dulu 500 ribu itu pulsa, dia transfer itu baru dia tunggu rancangan tidak datang. Karena orang-orang seperti kalau sudah diming uang, apapun yang kita kasih tahu, dia tidak masuk di akalnya. Dia tidak masuk di akalnya itu. Jadi memang di dalam ini memang banyak modusnya, Mbok. Biasa juga itu dia itu pagi-pagi, ya subuh-subuh dia buang itu semacam kupon di depan rumahnya orang. Baru kalau sudah menyapu orang dia dapat itu dia buka. Selamat Anda mendapatkan sekian. Itu lengkap dengan foto. Itu foto gambar Anda di atas itu. Aparat di situ. Lengkap dengan Anda juga. Jadi itu yang akan orang percaya. Padahal itu kan seharusnya kalau ada seperti undang-undang seperti itu kita cek di toko, apakah kita tanya di toko, apakah betul ada seperti ini? Kamu percaya jangan gampang Anda benar-benar yang isi. Pasti Anda kena itu. Karena mereka itu kan pintar-pintar biasa, pintar-pintar bicara, pintar marah, itu dan sebagainya. Jadi memang harus hati-hati lah. Kan ini, pas habis ini, banyak punya akal lah. Kalau Anda tidak bisa lewat telepon, ya itu lewat tadi itu. Dia sebar kupon-kupon di depan-depan rumah, di depan-depan rumah. So, itu baru terjadi lagi. Ya, nomornya orang baru minta dikirimi uang sekian-sekian.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi, lihat saja, jangan mudah percaya lah. Walaupun ada dimiming sekian juta, apa sebagainya, tapi kita harus, jangan malu bertanya lah. Tanya kepada orang di sekitar apakah yang betul atau tidak, supaya Anda tidak mudah di apa namanya ditipu oleh mereka. Karena pasalnya sih sebenarnya nggak sih ada sekitar kita sebenarnya itu tidak seperti jauh juga, tapi kita tidak tahu. Karena di sini lah ini di belakang sektor 7 dulu pernah tinggal di situ, di sewa rumah di situ kita tunggu. Memang ada seperti itu. Pokoknya setiap saat dia keluar, pergi cari uang, malam-malam, tengah malam, apa sebagainya itu. Dan ini kayaknya memang pandangan ini kurang-kurang maksimal ya dari aparat kita. Dan mudah-mudahan ini tidak betul informasi yang saya baca kemarin di media. Bahwa memang itu jaringan pasar itu setiap bulan itu ada di store sekian jumlahnya.
0: Iya.
1: Di stasi itu. Wah ini sungguh luar biasa kalau betul ini, waduh. Dan ini tamparan keras sebenarnya bagi Polda Sulsel ketika Polda dari Jabar itu datang langsung ke Sidrap untuk menangkap itu. Ini tamparan ini harus evaluasi ini, Pak.
0: Iya.
1: Jangan dijadikan sebagai apa namanya, bahwa Anda cuma ini

0: apa dia sama mereka, jangan. Tapi jadikan ini adalah bahan evaluasi bagi Anda. Seperti ada kinerja Anda tidak.
1: Betul.
0: Tidak maksimal lah. Jangan cari bilang ini salah, jangan. Tapi harus Anda menerima dengan apa Anda ada dan mengevaluasi kinerja Anda selama ini. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini kasus seperti ini sekitar 10 tahun, tapi sampai sekarang tidak bisa dituntaskan? Ini kan pertanyaan besar sebenarnya. Ada apa? Kenapa habis ini terjadi seperti itu? Jadi jangan selalu bangga menangkap ini, tapi di lain pihak masih ada juga terjadi seperti itu. Berarti Anda gagal sebenarnya. Sama dengan Anda kalau menangkap narkoba sekian kilo apa dan sebagainya, Anda pamerkan, Anda begitu bangganya pamerkan kehasilan Anda. Tapi menurut saya itu bukan sebuah keberhasilan, tapi itu sebuah kegagalan Anda dalam mencegah pengedaran narkoba. Sampai Pak Sobi sini, ini adalah tamparan keras bagi Polda Sulsel. Dari Polda Jabar. Tapi ini janganlah kita saling menyalahkan, tapi jadikan sebagai bahan evaluasi lah. Kinerja dari Polda Sulsel ini perlu dipertanyakan ini. Ada apa sebenarnya ini? Jadi saya akan seperti itu, Mbok.
1: Terima kasih.
0: Lanjut sudah sebenarnya ini sahabat budaya, jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya lah. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, jangan langsung kita jangan malu bertanya dari sekitar kita.
1: Kemarin termasuk ini Pak Jonadi, ada nomor fans kita yang dihack.
0: Iya, ada.
1: Dan banyak tersebar di WA-WA.
0: Iya, ada.
1: Jadi harus tetap
0: harus hati-hati. Hati-hati dan jangan mudah percaya sekarang.
1: Iya.
0: Rasanya dia ada tepuk-tepuk.
1: Iya.
0: Lebih banyak curiga. Daripada percaya, karena sekarang itu tinggal orang ditipu itu penipu. Saya kira seperti itu, Mbak. Lanjut juga saya selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sudah bagus jaringan ini.
2: Iya, alhamdulillah, Pak.
1: Iya. Gimana dari Pak
2: Delimpo? Iya, Pak. Jadi ini Pak Sobis di sini, saya juga sering kena sebenarnya. Sudah 2-3 kali juga. Tapi yang jadi pertanyaan juga itu, biasa kan ada teki-teki yang dikirim. Kalau kita bisa jawab, berapa kita 25 juta atau 30 juta. Biasa kita komunikasi, dia minta rekening, alamat, apa dan sebagainya. Terus, halo Mbak. Iya, jadi kita biasa, kan dia bilang gratis. Dia bilang gratis, ini tidak ada pengiriman apa dan sebagainya. Tapi ternyata di belakang, kalau kita sudah desa dia, bilang kirim kita 500 untuk mengaktifkan ini transfer. Biasa sudah sering kali didapat juga sebagainya. Nah, ini kenapa kita bisa percaya? Nggak biasa itu yang ditampilkan toko ya, Ustaz. Tes balik juga. Bang, dia bisa jawab ini, kita dapat uang sedikit ratusan juta. Karena pernah saya seperti itu, bayar 500 dulu. Kemudian saya telepon, mana? Nanti kita minta 500. Karena ada lagi yang perlu dibiayai untuk pengiriman itu. Ini atas nama orang-orang tokoh-tokoh kita, baik artis, pejara. Jadi memang tidak ada keraguan. Ya kan baru dia ngomong itu langsung itu beliau yang dipoto di profil itu. Ini. Jadi barangkali begini, kalau ada di laporan seperti itu, kan artis ini yang biasa banyak yang mempromosikan. Itu harus dicari dulu, seperti ada di kerjasama juga. karena memang kita percaya betul karena dia banyak uang, dia artis terkenal.
1: Iya.
2: Iya, jadi saya biasa berpikir nih, pernah sekali, tapi untuk yang ada juga anak di perbankan. Saya tanya, bilang, jangan pakai percaya itu Pak, gak usah mikirin lagi tuh. Nah, baru itu anehnya juga, biasa bank-bank seperti, ya, bank-bank yang terkenal, kita yeah. kirim itu, kan jelas diambil juga uang di situ. Tapi kalau kita lapor bahwa orang yang menipu itu, nomor rekeningnya ini tidak ada juga, guys. Jadi capek, jadi cocok kalau sekarang kita ini perlu curiga lah. Jangan percaya itu bahwa dapat 20 juta, 30 juta itu bohong itu. Jangan maklum, karena saya sering kali nih, hanya saya tidak ungkap di keluarga karena pakai lagi telo-telo. Anak-anak yang kalau tahu itu bagaimana ini. Habis menyebutkan 100 juta.
1: Ini kan
2: teman-teman. Kenapa ada orang? Kalau orang, iya. Karena begitu telo-telo apa sih? Jadi saya tidak mau ekspos itu di keluarga kalau ada begitu.
1: Iya, karena tidak disadari di secara psikologis, bila.
2: Tidak.
1: Iya.
2: Yang sering masa ditambah itu. Tapi sekarang tuh, Pak. Itu juga, ya, obat ya. Tidak, saya tidak sebutkan namanya, Pak.
1: Iya.
2: Kan banyak beredar itu obat-obat ini, obat itu.
1: Iya.
2: Jangan menjawab percaya ini. Saya itu bulan juta barangkali waktu masuk.
1: Alah.
2: Iya, yes, kita lebih 1 juta itu untuk 2 bulan, 3 bulan obatnya. Ternyata kita minum 2-3 hari tidak ada reaksi. Negara ringi aja kita. Ya, jangan menjadi cocok ini tema hari ini.
1: Yeah.
2: Itu menasihati kita secara tidak langsung. Bahwa jangan begitu.
1: Iya.
2: Yeah. Ya, hanya sosial ini perlu diusut tuntas juga itu anu tak polisi tak di sini tak
1: ya
2: siapa tak di sini mi semua anu nabi ambiannya
1: ya
2: dan keladin bos-bos ini kan
1: karena biasa sudah ditangkap kenapa dilepas lagi jadi ini kita salut kemarin ini kejadian mengenai penangkapan 12 pelaku penipuan ini di ya, mudah-mudahan bisa menuntaskan sampai akar-akarnya ini. Karena kan
2: ya kemudian kedua di Pambu.
1: Iya.
2: Ya ini juga perlu kita percaya dan yakin 100% bahwa itu ada kenapa seperti itu.
1: Iya.
2: Apa aja juga tidak percaya. Karena apa ini kampanye. Sekarang lihat makin ada itu kalau kita macam-macam media apalagi di perompak sekarang kita sudah dengar ini. Oh, 12 orang itu ditangkap, pelakunya itu penipuan.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, jadi saya kira itu.
1: Iya.
2: Iya, oke. Iya, jadi sekarang tantang ini pang depan mina ini yang tetap ya.
1: Iya.
2: Iya, jadi kalau mau lewat sini hati-hati. Ini digerudung. Iya, oke, Diko. Saya yakin sukses.
1: Iya.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Diko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Dalimpo ya di Pau-Pau, jadi termasuk beliau juga pernah mengalami hal yang serupa, tetapi itu tadi menjadi pembelajaran ya bahwa setiap ada kejadian seperti ini kita jadikan sebagai pengingat bagi kita supaya tidak gampang tergiur ya dengan adanya kasus-kasus operandis yang dilakukan oleh oknum ya dalam penipuan digital. Jadi memang modus operandinya itu menawarkan kendaraan atau biasanya mobil murah, termasuk yang kemarin 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dari 20 orang yang sempat diamankan ya. Jadi bonusnya menawarkan kendaraan atau mobil murah via media sosial Facebook, lalu meyakinkan korban dengan cara video call menggunakan seragam TNI palsu. Jadi biasa meyakinkan kepada korban itu, calon korban itu biasanya dengan itu tadi menggunakan atribut-atribut yang bisa meyakinkan orang, kemudian bisa juga dengan menggunakan muka artis ya, padahal itu sebenarnya bukan asli, hanya dibikin melalui AI, kemudian di video call, nah, biasanya seperti itu ya, jadi seakan-akan ini kita langsung video call langsung dengan artis tertentu ya yang melakukan kegiatan-kegiatan misalnya pengundian atau apa dapat gift dan segala macamnya. Padahal itu sebenarnya hanya disetting-setting oleh pelaku. Nah kemudian termasuk ini tadi di sidrapinian kejadian itu meyakinkan korban dengan cara menggunakan pakaian seragam TNI. Tapi dia palsu, dia setting dengan kondisi misalnya barang sudah diredikan siap dikirim ke lokasi, disuruh transfer uang DP misalnya. Nah itu yang disetting-setting semuanya, harus kita waspadai seperti itu ya Sobat Budaya. Jadi silakan yang lain yang mau bergabung, kami masih nantikan di 0811 400 9250.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya Sapo, langsung ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apo?
2: Mas apa-apa berita ka? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi ku beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumang ku media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita beli tak baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mengkut ya?
0: Weh, haja na tak mabila sapa berita. Ya ku melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, mana engke di RRI was? Iya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi itu wis sepo. Ya ku mau ketepale lebih ku berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin nih.
0: Mana salah ada sepo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Gampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mak pamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Sugeng enjing bocah-bocah iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
1: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon, pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912, dan pada tahun 1913, sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1915,